Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

Selamat pagi, Rakaden Rai. Provinsi Bali harus mulai memikirkan konsep hunian yang berkelanjutan dengan semakin masifnya aktivitas ekonomi serta keterbatasan lahan untuk pemukiman di masa mendatang. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Bali, Katot Wicca, Provinsi Bali mengatakan pihaknya meluncurkan sebuah gagasan baru hunian komunal berbasis banjar yang lahir dari ajang anugerah inovasi desain rumah Bali era baru 100 tahun ke depan berbasis kearifan lokal dan teknologi global. Dijelaskan ajang yang diinisiasi Brida Provinsi Bali tersebut menghimpun berbagai karya kreatif dari kalangan arsitek serta mahasiswa baik lokal maupun luar daerah untuk merancang gambaran tempat tinggal masyarakat Pulau Dewata hingga satu abad mendatang. Ketut Wicca menambahkan alternatif solutif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal tanpa harus menghabiskan sisa ruang dan merusak alam Bali dengan konsep rumah komunal yang dirancang agar beberapa kepala keluarga bisa tinggal bersama dalam satu kawasan yang dilengkapi dengan area fasilitas umum seperti Bali Banjar. Rakaden Rai, demikian Rakaden Rai Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Rimar Gehemuru Pitung Desa Denpasar FM 106,4 MHz dan AM 1206 KHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gongnya senang untuk nyerengin puniki renggelaran acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nge. Bantang nyereng puniki kantun ngemosang indik budaya kunjungi museum yang ada di Bali nge. Raklan Rai di zaman mangkin ngiring sarang-sarang kita gencarkan kantan nge untuk jaga eksistensi museum di Bali nge. Karena wentan beberapa kombinasi punikinge antara pelestarian fisik, inovasi program, lan pemanfaatan teknologi agar tetap relevan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Berikut iki adalah langkah-langkah rakalan raingge sapunapi langkah-langkah strategisnya ini untuk menjaga eksistensi museum yang ada di Bali. Sanika pertama, inovasi program edukasi dan kegiatan interaktif. Mungkin dari museum petugasnya ini bisa menyelenggarakan pameran temporer dan juga workshop gentengnya untuk menggelar kegiatan Taniki mungkin melibatkan langsung masyarakat setempat dan juga pelajar atau masyarakat-masyarakat yang memang diundang khusus untuk mengikuti kegiatan tersebut kan Tan nge. Jadikan museum niki ruang publik dan juga ruang kreatif nge, memanfaatkan halaman atau Bali Museum sebagai tempat diskusi seni, pemutaran film independen atau pertunjukan seni tradisi agar museum tidak dianggap kaku. Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi nge. Jadi karena mungkin sampun wentan teknologi lagi rekalan rai sampun mantan TikTok sekali gongge mungkin kenten ge memanfaatkan TikTok rekalan rai terus puniki napi wastane untuk mempermudah kenten ge rekalan rai mengajak partisipasi dari penonton pendengar ge rekalan rai dan mengoptimalkan media sosial ge dari segi pemasaran mungkin dari Instagram, YouTube ge membuat konten visual yang menarik mengenai cerita di balik museum kantan nge. Dan yang paling penting adalah perawatan fisik nge, revitalisasi mungkin ulang dari fasilitas yang memang diperlukan perhatian khusus untuk revitalisasi kantan nge, dan juga kolaborasi dan jaringan kemitraan, sinergi dengan sekolah, kampus atau instansi pendidikan sanilianan nge. Kerjasama industri pariwisata Nika juga menggandeng agen perjalanan nge, rakelan rai atau pemandu wisata, serta pemangku kepentingan kawasan untuk memasukkan museum ke dalam napi wastane nge list wisata budaya kenten nge. Nge nika dumun rekalan rai sapunapi langkah-langkah strategis untuk menjaga eksistensi museum yang ada di Bali.

0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, Bu minta digendong.
1: Ntar ya, Nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.
2: Ibu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Selamat pagi Rahajang Rakalan Regong ya, Cynthia Mawali nyering-nyering acara Rahajang Bali Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gongnya sapa sang radu muntering pesawat telepon 0361223361. Museum sane terbaik yang pernah dikunjungi, Museum Napike Mantan, Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, selamat pagi Gongnya Cynthia kecantik.
4: Selamat pagi Ibu Janura Bangli. Nggih. Nggih, patut.
5: Sira iki kok modal asine kecil.
4: Sira.
5: Nggih, nggih.
4: Ampun.
5: Ampun.
4: Nggih. Sehat Ibu Janura?
5: Sehat. Segar-segar nek amre sayang bersua sarang kok enggak sing diare ambara to.
4: Nggih, sampun ngajeng niki.
5: Oh,
4: ada dere. Ampun tengah ini ki.
5: Susu mantan demo. Okay, air putih sudah.
4: Ya, kita tos dulu baru ampe air putih ke mantan ibu sampun boleh SUSU.
5: Enggak, mampun
4: penghangat
5: badan.
4: Oke. Okay, nggih, siap ibu.
5: Tapi mulai Ibu Vera nge-game merdeka.
4: Nggih, Bu Vera durung munggah niki ragane mali bos minap nggih kantos diam sia niki go enggak sapa-sapa.
5: Indira, bakomak sampun dan pun go ya.
4: Ah, niki mangken Ibu Janura.
5: Museum nih.
4: Iya, ini museum nih Ibu.
5: Iya, ini museum itu ada yang Bali sampun. Ini kan museum Bali ini kan dekat pondok di Jawa Tegar. Sering di Jawa Tegar mereka nonton. Sering di pasar nih ke di di lapangan Bupaten
4: nih. Selain di Denpasar, ring genah Ibu mungkin widangan Bangli, Geopark Batur.
5: Sering Jogja.
4: Oh, ring Jogja, ring Bangli, durung nani niki ya?
5: Masuk, ring Jakarta nanan juga. Yen ring Jogja, yen di ring Jogja nika ring kena museum wahana rasa nika.
4: Wahana rasa kentan?
5: Inge.
4: Museum apa nika Bu?
5: Museum kentan penyimpanan kereta pusaka dari kerajaan nika.
4: Nggih.
5: Kereta nika adalah kan nika luas semua di kekenan tempatnya.
4: Nggih.
5: Kuningan dia langsung masuk di ke kandane nak sarang arek-arek dan sarang sarang arek-arek mantan tengah anak dengan kentannya. Pas ada dia kuliah di sana sering kentan.
4: Oh kentan. Tapi Bu untuk biaya masuk ring Museum Jogja berarti nika ibunya berapa nika Bu?
5: Nggih. Nika bukanya jam 9 sampai jam 3. Waktu Nika tidak dan ikan katanya biayanya berapa masuk di anak-anak bersedia.
4: Oh, kenten. Tinggal ngeranjing mantan berarti nge. Napi mantan malih wenten ring museum Nika ring Yogyakarta Nika Bu. Selain kendaraan kerajaan.
5: Kan mantan ini uning titiang Nika. Nika pun penyimpanan pusaka-pusaka dari kerajaan yang paling tertua Nika yang punya kerajaan kami yang nyai jimat nih gua paling tertua nih ke kanan lain kendan pusakanya bagus sekali nih ke antik dari kendan.
4: Oh kendan. Nih ke pusaka-pusaka memang asli dari Yogyakarta ataupun apa Bu?
5: Aneh menurut sejarah asli
4: nih kerita kentan. Oke, okay, kentan. Berarti teman adopsi dari pusaka yang mana kentan bunge?
5: Dan asli dari Jogja dengan Nika. Makanya tempatnya yang dekat keraton ngayu Jogja. Oh. Ada tempatnya langsung.
4: Oke, okay, kentan. Ya, tadi gongga talar beberapa pendengar juga Niki mengatakan ring Yogyakarta wentan museum kentan ge. Ya ini ring Bali. Napi wastane kalau asingnya Niki gongga mendengar museum napi yang sampun pernah Ibu Janura kunjungi selain Niki nge terkecuali museum Bali. Museum Bali kan sampun lumrah Niki bunge.
5: Iya, Bali ring Jogja. Wetan kali dia kunjungan ring Jogja untuk gimana malah suki pembuat alat-alat yang guna Niki gongga.
4: Alat-alat napi.
5: Telepon pertama kali begini rupanya, gini contohnya. Kita alat-alat yang guna semuanya yang lihat juga lagi satu juga agak berjauhan tempatnya juga dengan museum keraton juga.
4: Nika dari koleksi dari museum yang lagi satu Niki, napi bu?
5: Nika apa alat komunikasi yang lama Nika?
4: Oh,
5: tadi telepon yang luar kuno-kuno sekali Nika pertama kali yang masuk Nika langsung masuk ke seluruh kentan. Apa ini namanya? Apa ini? Ini alat-alat guna untuk komunikasi yang
4: guna. Tahun-tahun berapa Nika bu alat-alat komunikasi yang memang dikoleksi dari Museum Wentan Yogyakarta Nika?
5: Napi dong.
4: Tahun berapa nih ke alat komunikasi yang memang menjadi koleksi dari Museum Yogyakarta?
5: Tahun-tahun yang dipakai, dikit yang gak ada cek. Yang berkena sekitar tahun 70-an di Tiang.
4: Oh, kentan. Tapi Bu, telepon-telepon genggam, sane Ibu pernah anggen nih ke Wenton dari Museum nih ke Bu?
5: Waktu di Tiang mereka ada komunikasi telepon yang
4: dikasih. Oh iya, alat komunikasi nggih tentang telepon genggam nggih.
5: What kena nika UEB nika entan nika kita nak bukan ini nika telepon yang masih untuk tapi tidak langsung nika transit dengan operator dungu tidak langsung menuju nika entan nika langsung genggam alat-alatnya genggam. Lewat operator dulu, baru disambung. Lewat operator, kalau di internasional, tiga operator lewatnya, kentan. Pertama lewat operator lokal, setelah lokal, nasional, setelah nasional, internasional.
4: Oh, kentan, gitu. Lewat, oh iya, alur proses komunikasi, kentan udah tinggi ibunya.
5: Iya, juga komunikasi di tahun langsung.
4: Inge.
5: Kalau di ring perang, itu kentan dia juga foto-foto, dia ngode sentia dengan di mobil perang itu Wenton yang duduk-duduk dengan anak-anak itu alat-alat perangnya kayak gitu.
4: Oh, Wenton alat komunikasi alat perang juga Wenton nge.
5: Tidak?
4: Alat komunikasi Wenton alat perang juga Wenton kentan nge.
5: Wenton nge. Peraturan pusaka Wenton ini ke Uning ini dia ngering Jogja. Di Jakarta Uning mesti nalanan mesti tidak mereka.
4: Oh oke ternyata nge. Ring Bali dulu meniki bu Siki mantan ibu pernah kunjungi ring museum Bali mantan.
5: Mantan di Jang Uning.
4: Oke enten nge. Asung karang nge kapan-kapan bu nge.
5: Alat dengan perunggu nanti nge. Batu-batu yang tertulis nge. Nge waktu SD yang berita waktu kelas 4 dekat pondok dekat yang halus dia alat yang berita.
4: Oke, entan nggih Ibu. Sok semua dumuniki Ibu nggih wonten perbaikan kidek niki ndek alat siaran.
5: Nggih. Yang Mas Dayana anjing. Matur semua nggih salam-salam rahayu sabar madatra sabang para pecinta RRI Perempat sabang kami. Mugi rahayu rajan.
4: Nggih rahayu Moli Ibu. Nggih, sok semua dahat nggih. Sok semua dahat niki Bu Yunura Widangan Bangli mali jebas nggih sampai sangra niki dumun nggih. Ring line telepon. Mesanakan dumun rekelan tetap unikir yang perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Tunggil tradisi utawi upacara ritual sane kelaksanaya oleh krama Hindu ring desa adat Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Gianyar, pinake cihna nyuciang utawi ngupah-ngupah bojok sane magena ring leludangan Monkey Forest Ubud. Upacara puniki kelaksanaya nyabran tumpak kandang utawi tumpak uye. Pinake rahina jagat antuk ngaturang rasa suksema ring sarwa sato utawi beburon. Inggih punika nomoren rahina sanes cara kliwon wuku uye. Ketujuan utamanya ne inggih punika nyuciang watak bojok sane lentan ring Monkey Forest. Kalar pinake jalaran munas karahiwan ring ide sanya widiwase mangda wewidangan desa setate aman rapi lan harmonis. Upacara puniki pinaka sirih tunggil parikrama nganutin tri hitakarane. Pemekas nane pelemahan utawi peketan sange becik pantaraning manusia sareng pelemahan utawi lingkungan. Ring pemeput upacara bojok-bojok punika kacang keseguhan dedaunan adeng miwah makudang-kudang sa

0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aingnya.
1: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Jalan Kamin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Inggih, selamat pagi Rahajeng Rekelan Rai Gongge Sintia kantun nyarengin puniki ring gelaran acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ring Pro 4 RRI Denpasar. Gongge sapa sanggra puniki mawali ring pesawat telepon 0361223361. Nggih kantun ngemosang puniki indik budaya kunjungi museum yang ada di Bali. Sampun mungkal puniki Rekelan Rai durusang. Nah, sampun sepi-sepi niki nggih. Gongge undang ngulamin sematan titik yang sarang sami jagi sharing-sharing dumun nggih menambah wawasan menambah edukasi ngemawasang indik museum yang ada di Bali touring Indonesia kenten nggih sakemawon sedulur gongge sapa sanggra ring lain telepon gongge sampun nyantosang puniki gongge sampun mungka kenten nggih ring pesawat telepon druene puniki nggih oh niki sampun nonton sana nyaringin maju bos gongge pacang sapa-sapa ring Facebook kenten nggih gongge cek kesempatan dumun niki sapa-sapa ring lain telepon Om Swastiastu selamat pagi.
2: Swastiastu, selamat pagi, Gongge.
1: Iya, Om Swastiastu, selamat pagi, sarang sire.
2: Ya, Bu Lode Sari.
1: Bu Lode Sari, widangan apa, Bu Lode?
2: Tiang Jalan Sulatri, Gongge.
1: Sulatri dan Pasar, nge?
2: Nge, dan Pasar Timur.
1: Oh, dan Pasar Timur. Sapun api sehat, makin Bu Lode?
2: Dongge sehat.
1: Nggih, sampunan dodoh nak ering HP nggih. Alit pisan iki suaranya ne Bu Lode.
2: Okay.
1: Oh niki sampun becikan niki sampun.
2: Ayo.
1: Nggih. Mangken ngemosang dumun kide indek museum yang ada di Bali, ring Widangan Sulatri wenten ten kira-kira daerah Sulatri niki museum.
2: Ten wenten Dongge.
1: Oh, ten wenten. Ring Denpasar uningin museum napi kemanten?
2: Nanganin siang Museum Bung Karno.
1: Oh, Bung Karno. Mengenah Randy Jane ke Museum Bung Karno nih gembolo deh.
2: Di Renon
1: gue. Ring Renon kentan. Nggih, napi mantan wenten peninggalan-peninggalan Bapak Insinyur Soekarno.
2: Nggih.

0: Kenten. Eh, pun api niki langsung pegat niki dados presiden. Apakah Wenten malih peninggalan sanetiosan niki nggih, padahal gue nggih ingin tahu lebih banyak informasi ini Museum Bung Karno Kenten nika, karena salah satu museum yang memang ada di daftar list Kenten nggih tempat wisata gue nggih rakalantrai nggih. Ternyata banyak Kenten rakalantrai kalau kita bahas niki seputar museum yang ada di Bali, dan yang paling lebih kompleks Kenten nggih menemukan museum yang memang jarang sekali terekspos ngira kalandrai dari media sosial ataupun niki nge dengar dari kuping ke kuping, mulut ke mulut Kenten nge. Mungkin bisa diinformasikan kembali niki nge museum yang memang agak jarang untuk kita kunjungi ngira kalandrai, dan niki kita gaungkan bersama-sama mengdeuning semua tontitian sarang sami museum-museum yang memang agak jarang diketahui dan bisa dikunjungi Kenten nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge.
0: Inge, selamat pagi kembali Om Swastiastu, Pak Yanarbe.
1: Inge, siang Bang Milu, gitu Kang Yang Milu-Milu tuung.
0: Gerah tuung, mungkin janganan tuung. Ampun ngajang niki Pak Yan.
1: Adurung niki wau tekering warung niki.
0: Wau kenten, oh kenten. Niki wonten salam dumun saking sira niki nge majang ring Pak Dipolos Jaya niki.
1: Pak De, munga Pak De.
0: Pak Yan, sampun neket niki ring kantor.
1: Durung tiang wau yang ring kono niki bareng sira munga wau menglebuk nika.
0: Oh, Bu Lohde Widangan dan Pasar Sulatri nika.
1: Nggih, wawan malah jebas malah. Ini museum kita pirang wah.
0: Museum nggih patut. Museum napi mantan mentering Badung dumun iki ring widangan dajan-dajan dan pasar niki nggih.
1: Atiang wenten niki museum ring mengui gitu yang nanang mau lali gengge.
0: Museum napi nih kam.
1: Museum odong-odongan.
0: Odong-odong. Museum odong-odong. Tas niki kesambat tas.
1: Museum subak.
0: Oh, museum subak. Nika ring bidang pertanian subak-subak nge.
1: Kentan sampun.
0: Ogo-ogo ring desa napi mantan wenten nika ring museum ogo-ogo.
1: Wah, gue niko wenten gengge. Wenten ring kuto Jimbaran wenten.
0: Oh, Nika yang sebagai Jayanti pemenang memang dimuseumkan ataupun napi Nike? Mang dia valid informasinya nih dari museum Ogogo.
1: Minap ane Jayanti Nika dimuseumkan kenten.
0: Oh, areng Badung mantan Nika apa di Kota Denpasar wenten nih Kabupaten Sanetiosan.
1: Kan nanti yang ring Niko kan tiang manjinga ding kutra kuto Jimbaran. Petang kenten.
0: Terus niki Malesiki museum subak kenten nge. Sampun api mantan kepanggil yang museum subak niki Pak Yan.
1: Kenten peralatan zaman kuno niku gangge tenggalo lampit kenten.
0: Napi lampit nika Pak Yan Ampura Pak Yan.
1: Ateng tuang yen metekap nika gangge.
0: Oh nggih.
1: Kupuaan kenten kukul kenten gangge.
0: Oh kenten. Nika terakhir kapan dikunjungi museum subak sarang museum ogoh-ogoh nika? Terakhir pidan nika.
1: Kalau pun tiang kan membawaku melalui ke teman ayun nah singgah ke museum nah kenten.
0: Oh kenten simpang di bos kenten nge
1: kenten iwang itu air raya galung kenten nge
0: tahu niki.
1: Iya, kenten pun nang limang galung kan kenten.
0: Oh limang galungan pun ala kenten api wastannya pun lintang berarti nge kadang ngongnya tahun 2026. Terus untuk biaya masuknya wentar ring museum subak sarang museum ogo-ogo nika Pak Yan.
1: Yang siang tewak niko pakaian adat niko kemenang matur
0: teman ayun. Tapi kalau untuk mengunjungi museum ogoh-ogoh niko apakah harus pakaian adat Pak Yan?
1: Dan siang kebenangan matur
0: kebenang maturan
1: niko kene mesti nyak cingak kita lados pakaian yang penting rapi kita
0: nggih sopan nggih karena masuk museum yang memang bisa dikatakan sakral kita nggih Pak Pak Ian nggih karena kan ogoh-ogoh kita nggih bukan sakral sih tapi nggih wasane nggih bentuk kenten nge, sakralisasi mungkin nge Pak Ian nge. Terus niki untuk jam operasional nih ke Pak Ian, renggala jam kute, jam kuda sampai jam kuda nih ke museum buka.
1: Ah niko enten iwang niko jam kutus sampai jam 4 asana niko nge.
0: Jam kutus sampai jam 4 sore. Memang wenten petugasnya dari ke Pak Ian.
1: Wenten niko nge.
0: Wenten ketika kita mengunjungi museum nih ke, apakah wenten pemandu wisata nih ke Pak Ian atau memang sendiri mantan?
1: Wenten niko pemandu nih niko yang ragu merakian, kenten jatuh merakian. Dan
0: jadi ikin, yang termetaken, oke, enten.
1: Tamu-tamu makai, kalau masih di Taman Ayun, jadi nggak musim nih kesanggogan.
0: Oh, nge, ring di jalan Taman Ayun ini kedadas nih Pak Ian. Sisi kangen-kangen nih.
1: Dan ring berdaun Taman Ayun.
0: Oh, daunnya Taman Ayun. Oke, enten. Nge, gue nggak nak nanin ke Pur Taman Ayun, tapi ten simpang bakat ke Museum Ogogo. Paling gue nggak ngerarah di jam Museum Ogogo neniki.
1: Itu yang nak kadung maturan masih kenten. Kadang masih melalui-lali kenten ya.
0: Kenten. Niki Pak Ian Malaysia, Pak Ian manggen wisatawan saking di jalan nih ke mantan bule-bule, tapi wisatawan domestik niki saking luar pulau Bali.
1: Yang niko domestik wenten, bule-bule wenten, niko sana kupit-kupit peninggal niko panggil niko tapi Taiwan.
0: Oh kenten,
1: tapi Korea kenten ge.
0: Oh kenten ge, nak seneng pisan niki wisatawan ge, macam cinga niki ge. Tapi wasitane sejarah-sejarah, memang budaya-budaya sana wentering Bali kenten ge. Suksama niki Pak Ian Harbe, sampai informasi yang kali museum sana wentering Bandung ge.
1: Tiang niko kan nan mau lancar.
0: Ge, ampun jangkep ya.
1: Yang pandu wenten kan masih pantan absen aja yang kan bu Jerman tukang absen sering
0: bu. Bu Eka sampun, wow agak bengek, cek-becek nih ke suaranya.
1: Ibu Jerman sampun enggak?
0: Ibu Jerman durung nih, Jerman durung.
1: Kali sibuk nyurupai bahan makanan pokok yang pasar.
0: Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Nge, bang yang dumun ampunan gugul nih.
1: Nge, ragana ada dosang yang surat moh.
0: Eh?
1: Tukang catat.
0: Aduh, nge Pak Ian, suksema Pak Ian.
1: Nge, uniki Kak Dao nyolek dalam nih.
0: Kak Dao, suksema Kak Dao. Nge,
1: tahuan nih, Bu Mar dalam. Ya sudah sekarang sami juga nggak sang pamit nge Om Santi
0: Om. Ingin sok semua Pak Ian Harbe widangan kapal sampai nyerangin nge Pak Wayan Beratan kirim Facebook widangan batu bulan sok semua dahat nge topatu kelungkung wenton Pak Ari dinamika nge sok semua Pak Ari abah bayi selesai pelanggan gianyar sampai nyerangin nge wenton Pak Surnarte Lara widangan sidan gianyar Pak De Apong kelungkung tegak sampai nyerangin Mok Rai niki nge wenton Ri batu kandek sapun api sampun ngoedang dumun semang-semang niki Mok Rai wenten Aji Ida Bagus Widiantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

upacara Nilahang Godel. Reng Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, wenten upacara saneka bos upacara mesegah. Upacara peniki kelaksanayang nyabran ewarse nemoning sasih kase. Upacara peniki sampun kelaksanayang saking suwe termaning sampun ketami kantos mangkin oleh semeton Reng Desa Selumbung. Sesampun wenten suaran gendongan utawi kulkul pinake cihno wenten tedunang desa Ring Desa Selumbung, kramo desane sane lanang-lanang ngangen pengangge adat kepura samian nyujur ke baler bingine megenah ring ajeng pura penatalan juo mau gegambelan bongkol punyan cicang sane ke ias antuk ambu miwah sekar. Risampunnya sami tegap, upacara mesegah puniki kekawitin. Ngangen serano utamo godel, sane sedurungnyane sampun keupekarain oleh jerumangku irike. Saking ajang pura penatalan juo, warga desane memargi nginutin godel punike nyujur ke tanggung desa, sahe kegamelin antuk beleganyur. Pemargin upacara pesegahane puniki kekawitin saking ajeng pura penataran juo kantos ajeng pura Bali Agung raris ke untatin ring tanggung desa utawi ring ajeng pura sege. Drika raris godele puniki keimpus sedurung ketampah lan kedadosang caru ring pura sege. Upacara puniki kelaksanayang sumangdane jagate utamanyane ring desa Selumbung preside deg-deg ajeng.

0: Bali.
1: Ingin rekaman merenggong nggak Sintia mau ngelingirin ring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali acara Rahajang Bali. Nggak sih informasi dumun menutup ring acara Rahajang Bali makin manfaat ketika rekalan rai samun boleh mengunjungi museum utawi tempat bersejarah. Nggak seneka pertama pasti ke yang paling tepat menambah wawasan dan pengetahuan. Nggak membangun rasa cinta tanah air karena bisa menumbuhkan apresiasi terhadap perjuangan bangsa dan kekayaan warisan budaya lokal. Nggak mengasah kreativitas lan iman imajinasi, menghadirkan referensi visual yang kuat bagi anak-anak maupun pelajar dalam berpikir kritis, ya. Dan juga manfaat mengunjungi tempat wisata atau berlibur sekaligus kan museum Niki juga bisa dikatakan tempat wisata edukasi, kentan, ya. Niki manfaatnya ini adalah memelihara kebugaran tubuh dan juga pikiran, meningkatkan kualitas istirahat, menggerakkan ekonomi lokal, ya. Niki Rumun Reklantre menutup perjumpaan Dumun Ring acara Rahajeng Bali Mangkin seksama dahat, ya. Sanisa penyiarangin ring line telepon WhatsApp perempat, ya. Ampura Dumun mentor perbaikan, terus Sanisa namun akhir berkirim salam ring kolom komentar Facebook program budaya RRI Denpasar. Gue senang untuk nyaringin Malaysia ke jam kantos jam dasar ring acara gegonjaan tetap unik ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakyat Rai Gubernur Wayan Koster menetapkan 6 titik sebagai kawasan rendah emisi yang dinamakan Kerti Bumi Satwika. Dijelaskan kawasan rendah emisi tersebut mencakup Nusa Dua, Kuta, Sanur, Gajah Mada, Ubud, hingga kawasan Kepulauan Nusa Penida. Wayan Koster menegaskan pembentukan kawasan rendah emisi tersebut merupakan wujud nyata penerapan prinsip Sat Kerti guna merawat keselarasan antara alam, kebudayaan, serta manusia Bali dan pembangunan daerah. Tidak boleh sekadar mengandalkan kalkulasi teknokratis, melainkan wajib selaras dengan alam serta berakar pada kearifan lokal. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Geret Pandan. Menggeret pandan utawi sani ketah ke bawah semekare-kare inggih punika tradisi perang pandan sakral saking Desa Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Perang pandan kedadosan pahan saking ritual sasih sembah inggih punika ritual seni pinih ageng tur kelaksanayang ring Desa Tenganan. Sejarah kewentenan perang pandan puniki mewit duk wewengkon Tenganan ketitah oleh Raja Maya Denawa sane memperlaksana nenten becik. Prabu Maya Denawa nenten ngijenin krama irike ngelaksanayang upacara agama. Punika sane mekardi Dewa Indra kautos antuk watak dewatane mangde ngemademang Prabu Maya Denawa. Raris metu perang ageng pantaraning Dewa Indra sareng Maya Denawa sane kamenangin oleh Dewa Indra. Pinake petinget taler ngusumayang Dewa Indra pinake Dewa Perang krama ring Desa Tenganan Raris ngelaksanayang upacara mekare-kare. Serana sani keanggen ring ritual puniki inggih punika daun pandan medui sane ketes tur keikat sekadi gade niwah perisai utawi tamyang saking penyalin. Kelaksanayang antuk kalih krama sane meperang tanding saha ngeretang pandan ring tundun meseh nyani kedasarin antuk kayun ledang nulus saking tuas nenten wenten krode utawi dendam ring kayun. Upacara puniki kelaksanayang nyabran warsa rikala sasih kelima manut ring penanggalan Desa Tenganan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Yah, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G. Rekalan Rai Susmari Mana Torang Titiang. Rekalan Rai Kantus Satya Meski Adir Kire FM 106,4 MHz Lan AM 12 Kesudam Kilohertz Pro 4 RRI Denpasar. Selantariane Hiring Titiang Dedane Miarsayang Siaran Acara Gegonjakan Antuk Judul Tumpak Wayang Melarapan Acara Puniki Puput Sambun Titiang Agung Krisna Nyarangin Ide Dane Ring Semangne Puniki. Susmari Mana Antuk Uratian Ide Dene Sami, Ditiang Agung Krisna Lungsur mau pamit, puputan Ditiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Ini subo. Yang sing gebrasan teh bayu eh. Cek subo-subo mejek makita masaput. Apa aja nengeranang? Yang sing lawaning bayu ne. Sing subo. Ado gai sing besubo beragat. Penyemak. Apa aja sakeluwir eh. Paksa kena eh. Apa kaden ngeranang? Bayu na subo ngancan tuno. Dia kena agen gede. Pangke ni, pangke to. Ma kena kalau yang subo laksanen sing peluk ben. Jak subo lantas ukup mentut. Adi ngoyong. Bawa nati. Yang sing ngoyong. Lut ben mak gae bo bayu nuk kene subo buka geginane dewe ema dagang jane di warung yang sing mau belanja kepeken apa adep jak sinah subo lawan-lawan nang bayu megarangin kepeken das lemah tu bangun das lemah kepeken mau belanja teko leng peken ben nyumin nyemak saput. Engalan mitem gede kena wak abana. Yang sing kerjang ngang bayu. Besubo jak kita bungkar. Neslan subo jang kudo kada nenek subo. Adi jak bakat ngemel-mel ko didian warung nyanan sing buka. Ada langganan nenek teko. Bedek munyil bakal dingeheng.

0: cucu gamel mau mati.
1: Nyemak sampayat.
0: Udiang meresik liane.
1: Lakar ngadorang canang.
0: Nih
1: jopo ngerauh nenek teketekong buntut tadi ya.
0: Nih Bung Rano yang raharjo bayi.
1: Aduh ngalih
2: mungkin mungkin nguding. Ya mak canang misi mak sampat nadi pato aja tiang nadi.
0: Ya mau mangkin ngoyo. Nama ngatir mangkin.
2: Mangkin janin. Janin.
1: Kadang kadang nen sengo.
2: Janin mangkin. Mangkin
1: kena kijau lah
2: mangkin kal kijau yakni kak kijau mangkin dumun mangkin nen mana
0: do dijalan
3: do dijalan mangkin dumun jani benda
1: nah,
0: Rere kena menjalan apa yang paling landung ni muka
1: beh
0: ane mulah mulah hang tengah ya bang
2: pak seimbang
0: dan campelung aja
3: kalau ngudialan enak
2: si duri
1: takal baris.
2: Gerak jalan.
3: Dan dia kalau mau foto maro kejengit tuh.
1: Nenonya. Dah mau kejangan soga gigian.
2: Sang kalian ada nak gerak jalan tahu diri jak duri ngoyong. Pangsi ngorin kori
3: gigian ngendi sumur. Aku ben gerak jalan terus nenep-nenep duri. Disaget lelah kan ada aib maluan.
2: Lima kudang udah ada.
3: Pak sing-sing ngantosan. Maro teko ambulan langsung menek malu pas kate yo ngorin.
1: Pangsi ngorin tadi.
3: Dadaan tuh sen, woi rago maluan gitu.
0: Nah tukang potret mana paling belok?
3: Kal belok
0: 3x4 dah sekali.
3: Ah tukang foto paling jahil,
0: teman. Oh jahil,
3: itu jahil.
0: Adi jahil.
1: Padi sedo orang
3: itu. Pakso mau senyum.
2: Ngali muka, gitu. Ngali muka, itu dong nggak senyum di muka, dong. Nsing gitu kadene sing senyum kadene sing mut nyenan.
3: Oh sajo.
0: Dilah camplung poli bidan mundi nene.
2: Kengken maksud den iki no. Pang kengken tiang.
1: Betul
3: kaden kaden.
1: Kaden kan mun litut.
0: Kadene
1: nikah.
2: Lah
1: tepuk mau lo camplung no gen mun. Kalau seledet ne mai. Ngenikan ge tepuk gitu.
0: Nyen nye mas tu lah dilah muni.
3: Tu sayang siwo patu sadere komaro.
2: Ya nah. Terus soalnya tadi nak baca.
3: Itu sana kasal kanti nyin dewo keleh sinah tadahkeun sang yang
0: kalo. Pas di sore sana coba.
2: Aja keleh-keleh. Do apa keleh-keleh?
1: Kan ngalih
3: do. Do apa keleh-keleh kene lion kalo caplo nyin.
0: Tumpah jadi tumpah nyin
2: nih. Ah. Kalo man, kalo tigo.
3: Apa ben kalo man tuh?
2: Kalo man tuh nyin.
3: Nang man mesti kalo.
2: Kalo. Kalo man.
3: Aduh, katiang sing wani gede ya.
0: Ah, dia tuh bisa. Yang
3: gede itu de jahale kalau.
1: Artinya tiang ya paling nomor satu.
3: Nah, paling malu ya, bisa suka.
2: Suka.
1: Bisa sen tulus.
2: Kelet me kelet dapur.
1: Orang apa tuh? Yang leng beduor jema. Kewo. Yang leng beten minyak gitu kaldu.
3: Mawinan jani ijen kecil itu kan sama dengan masa muda. Pertahankan masa muda.
1: Nah.
2: Tapi kalau kecil harus hati-hati. Ah. Karena yang kecil biasanya menyebabkan tergelintir.
0: Nak dulu ada manusia naro mergau.
2: Mun
0: kerikil manusia normal. Naro mergau kan manusia berkepala datang. Naro singau. Ada manusia kerdil nih saya kerdil.
3: Manusia kerdil. Itu ada ane Brahmana Wikilio.
2: Jadi tu jong dijat dan tekan.
3: Pang ado kan penyawit kayaknya. Pang sing terus orang aja lek kadana jenik itu lah.
2: Arena hati-hati.
3: Kadana terus ni jenik tu orang jenik. Kadang-kadang bisa gede orang jenik tu.
0: Ado jenik gede.
3: Ado.
0: Apa tu?
3: Pih gedean semut ni.
2: Semut gede. Padahal jenik.
0: Kutu lah saya. Gedean kutu tu saya.
2: Dal kutu.
1: Adine malu mau kidot yang mau takon tu.
0: Takon.
1: Kau jek mau ngudiang kau ni tumernya si barengan kene
2: Mulu ngale lang
1: si bareng. Ingkang jone na.
2: Ale si bareng.
0: Ingar so sung tulodo.
1: Oke.
3: Apa busan ba sing arso tulodo? Ah. Ado na uleng-uleng di arso ya tulodo timbale.
0: Lien.
2: Tulodo pangingal
3: mo kuno. Tulodo to paling sing uleng duri.
1: Tulodo nge.
2: Ah. Ya nuli di muka nulu
3: nuli. Nabrak.
0: Dona beli ka calon ya ni to. Calon ya ni. Nah kan ngapal ing ngaso sung tulodo ing madyo nangun karso dut nguri.
3: Ing ngaso ing madyo mangun karso ing ado apode.
0: Ubah-ubah kuana.
3: Nene nang nang mana kidur ni? Sengap kan perjalanan.
1: Merengang
0: kidur. Liu dan sengap ni.

0: lo sing tekel kin kayang ne nyamo-nyamo tut anu. Plek plek plek rainan gede kemlas pasan. Mo jayo-jayo. Mo sakapan guonge. Tapel mo sakapan. Topeng mo sakapan. Biar sing mecet tapelanen. Pokok ni ring rahino to bakal resmian. Kok ni tekel gin ni kunyanya mo ni pisage minon kawitan masan sarang-sami. Bang tekogen do ngabuah po. Abang ragogen pipis to. Ni pasuk ni si warung asri si tepuk ni ni jelakun tu.
1: Kuk.
0: Tak, tak, tak. Ni sebenarnya ni tiang kamu warung oleh tiang ni.
2: Asal ni kena yos ni kan bo. Meluaban no saling ke kata kau.
1: Yos.
3: Aten aura yo kan ni. Merusak ni.
0: Sing luang bayu na tu, bagus sing ada pak pak ni balik.
2: Kalau kini masih lagi tu.
0: Pemain kalau judulnya kalau nas.
2: Yen sing ada yo jak rindu ban.
3: Yen subuh ada.
0: Jak mulanan pasamu tu kan.
1: Ramadan benci tapi rindu.
2: Nah,
1: kayak wah ngapa benci tapi rindu.
2: Benci tapi rindu.
1: Ngapa pakai wah tu? Lalu kedua mabot
3: lu ne ya kene sosial jawan ya we.
1: Ini sangat. Kan terus
3: di bidang munyi sosial san ya.
0: Nah, mapan munyi itu kalau ngabu pelaksanaan tuh ngabu perjalanan yang kayak munyi harus kita laksana.
2: Salen munyi itu sosial, misi kata kel.
3: Kel.
0: Nah.
3: Dosan ngabo apo
0: akan dieksekusi sing orang kal kemu
1: ngado ngabo apo ngabo bis
3: login ada sing ngabo kong yo
2: kingken
3: ngabo bis den
1: berarti warung yo mano
4: ini angkat si bang ngabo apo bang nak disangeh gen ngabo apo
1: iki kok gitu
2: singki apo
4: yo to
0: apo dia jare bojok jang itu yo apo itu maman bojok yo
3: nak ngudiang mana yang ni
0: Tiki janganlah gaya jenik dik cuma melas pasan menjaya yo
1: misi. Jenik ini repot san misi.
3: Lo sudah nang timpal kan ya lo.
0: Sing, pasti dong liu saja yang keberkibir yo. Pokok tiang kalau ngajak cara makan gitu. Nik yang melas pas gowang baru. Gambaran ni.
3: Oh.
0: Macam basit pak nang lut deh.
1: Nang lut.
0: Kau deh tiang bakal melas pas lekal. Kita mau jaya jaya. Udah lekal masakam gowang itu mau bayu mau biar kawan mau bayu dan sing lo. Mau biar kawanan gitu.
3: Dong. Kupon dong gratis.
0: Gratis. Gimana emangnya? Pokoknya itu dana kebutuhan sana sami.
3: Agak berbeda ya.
0: Kupon mesin iya juga bunyi itu. Pada yang beli bensin yang ada.
1: Udah yang mau jaya-jaya nak ingin.
3: Udah gitu di
0: balik. Kayak raya yang kini ini.
1: Nak mau jaya. Yang
0: tegol ini. Mumpuk yang wang itu.
4: Benah wayang orang
1: Tumba wayang.
0: Aduh apa wayang?
1: Tumba wayang. Mbak Jaya itu nakal
4: Mbak kal masaka apa naja?
0: Gambalan nih.
1: Oh kadang nakal sumpah. Ini namang sumpah jabatan Mbak Jaya-Jaya.
0: Apa sumpah jabatan tadi? Tadi Jaya unit ke bengeng-ngeng nasi. Sampai bedak bintang kayak bing. Mata belang mata.
2: Oh tuh.
0: Pokoknya yang cara yang ini kal masaka pun ini cuma ngajak gambalan nih.
3: Wan sentana?
0: Ya kada warang di warang di bitra apa kesan?
1: Adi sentano nak gong.
3: Masakat sedoh dia.
1: Nabuh yang gong
0: nabuh. Yang tiang masalah sentana nak warang makangin di bitra. Kena bapa dong atap satu. Nah ketimbang yang sing sing jan mah dia terpaksa ngawak kanji di selama.
3: Weh, ke
4: sawo matang tu.
0: Oh, sawo.
3: Kedua. Dingam nyikuran di pano. Wah sawo matang.
0: Lah ana kan di pasar. Kene dina yang tu satu sekan kayang tu raujan sareng sami iki.
3: Nah, yo.
0: Mapan tiange anu napa ada di girian dia gitu. Kang Wang, kalau pang teko jedemen berarti
3: nah. Nah,
0: saksi kalau kene yang binyak pun nak tiang sing nawang apa kaden ngudang di tumpuk wayang ada kene-kene akuan se.
3: Oh.
0: Nu rekan ngoyong di gang rai do.
4: Yo,
0: betena. Nu. Kira-kira ada rekan jan ini nak.
4: Iya, nak subuh menjanji nak panemanya, ane kal rau jangan
0: rau. Nah, berarti lu kalau ada petakon jadi ni kalau ni,
1: yang
0: ini
1: kan. Benah, benah. Kalau ulang menjaya jayo, nyenan benah
0: malu. Nah, nanya dekau ni.
4: Ne, pon ne rau ne.

0: si Remulat be dewaratu. Tumben lu Hasri mepayas cara ger ngigel harga.
1: Om Swastiastu dumun guru, melinggih dumun melinggih.
2: Swastiastu guru.
0: Lu gadobonya kau.
3: Sesolahan kecak. Sesolahan kecak pinake sinari tunggil seni sesolahan tradisional sane pini kesumbung ring jagat Bali sane ngapiokang seni tari drama suara mewah sastra tradisional Hindu. Metiosan sareng mekudang sesolahan tradisional Bali sane ngangen gamelan pinake pengiring sesolahan kecak nginyilang paduan suara saking mekudang pergine lanang melingeh ngiterin kalangan utawi metemu gelang ring madil wantah ngangen kain utawi kamen selem lan saput poleng nenten ngangen kuace sinambi mesuara nembangin cak cak cak. Sesolahan puniki nut kehanan sesolahan ritual sakral Bali sane muaste sesolahan sangyang sane metotujon nur utawi ngerauhang dewa utawi leluhur. Sejarah sesolahan kecak puniki kekawitin saking kolaborasi pantaraning seniman Bali Iwayan Lima sareng pelukis saking Jerman Walter Spies ring warse siu sangang atus tigang dasa. Iwayan Lima dan Walter Spies ngarianing lelintihan raris ngiket paduan suara lan ngicalang unsur trans utawi kerauhan raris kegentosin antuk suara kur taler ring tengahin kalangan wenten bobok utawi obor ageng pinake sunar utama ring sesolahan turmaning mekardi aura mistik rikalewengi. Sesolahan puniki nyeritayang epik Ramayana rikala Ida Dewi Sita kepandung antuk Rahwana raris sang Ramo lan Laksamana kesarengin sang Hanuman ngut sahayang nyelametang Dewi Sita. Iwayan Lima raris nyobiahang sesolahan puniki kantos keduro negara mekardi sesolahan kecak dados ikon budaya Bali miwah kasub ring sejebag jagate.

0: panas banget.
1: Asik-asik. Kipas, kipas. Es, es kelapa.
2: Santai, santai. Kamu kenapa, Yan? Demam.
0: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
2: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
1: Caranya? Dipijitin gitu?
2: Bukan. Hemat listrik. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Pakai AC seperlunya. Dan kurangi polusi.
0: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
2: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita selamat.

0: lagi bener.
1: Yang
0: ini yang karma gae sekenang nah itu setengah
1: setengah. Belum asli ngang yang baru bareng ngang. Ulian kan mah kelet bo ya ayu bo.
2: Yang tugas ngerong, kawa ngerong. Si nana.
1: Oh no konyak asal bu anu
3: harus. Yang saja nak terpengaruh banu.
1: Dagang.
3: Nih marot di warung nyaput rumah timpal kene. Ibu cicing mau kerak ketinggalan.
1: Dijal po mumu mah biasa mah gendeng tuh.
2: Jadi dia
0: aduh aduh.
3: Ki anda cicing mau kerak kok kakek kok kita igalan ya yo.
0: Aduh.
1: Nah ikan mah aduh.
0: Apa ngelumbeh nih guru. Baye nyoman. Dadak ke ditu.
1: Aduh. Man.
0: Udah semua jadi untuk-untuk yang lumbe lah gue
4: dong. Nawang ada ulung satu sengsik tuh. Selamat siang Ru.
0: Anda selamat siang.
4: Om Santi Santi Santi Om. Om pasti as. Om pasti as tuh Ru.
1: Benya benar. Bang mau jadi mau gede ya bang mau Santi Santi.
3: Ah oke. Tadi ya Santi ya malu damai ya malu.
1: Mirip persiap untuk tuh bawa persiap kayak undang.
0: Nah. Mungkin apa di lakar luar ada satuan.
4: Ini yang nitip.
2: Mana mana lihat.
4: Lalu mengejak tiba surat itu apa dan ulam dalam ulam apa tu?
2: Ulaman.
4: Oh ulaman gitu. Lalu mengapa orang? Kali ini kan kita ada karya kecil-kecil yang di pondok Wisma Damai di yang itu. Nah, ru yang mulu sing man jat dah berapa ru?
0: Iya. Bukan riso sing man.
1: Kento.
4: Sing masalah di mana mesti dibudal mesti mungkus tapi ingat tu no. Pokoknya yang ada galar, lu rau aja bos, tiang udan rayanan kencan gede kencan.
2: Nah, ya nyakap mengkarang lu.
4: Nyakap karang mampu tegah mesti nyakap karang.
2: Oh gitu ya.
0: Orang aneh kena.
4: Orang bomo, orang mut itu.
2: Ini nama karang.
0: Malu kan kapal karang apa? Iya waduh.
4: Ada nama bangklang malu ibu, palanya apa ya?
2: Engalsan tapi
1: ang yang liyong-liyong nang daya.
4: Nah urusan aja. Urusan jelek-jelek kita tu bapak dah berterima lah bang tiang apa tu.
2: Nggak menang numun jadi dan ini paling malu.
4: Jangan ya. Menakon, ini menakon ini.
2: Paling malu kalau menakon jak guru mumpung wedan lagi. Ampura guru gede. Mumpung ngalah lagi bersiksa, cerang sami sampun wedan, sampun nikah nah, niki ini kan niki do neng rahina mungkin asana kan secara orang kan ya.
4: Benar.
2: Ngawet saking raditi wagi ngantos rahina sukro wagi. Wagi wayang kocak ke bawah sengrahino sakral kaler tabu bagi umat Hindu. Nah napi mawe neng kadi hasapu nike sangguru nike untang petakian pengawit nike ru
0: kini kini tu mapan rahino ni totonan tu dianggap dusing luwung bakal anggon laksana yang penyucian diri. Nah baso kawine karena ning cemer tanwenang sire apeningan alelenge ajungkas asuri tu.
1: Makin dumun. Napi mawinan kadi asampun niko sang guru.
0: Mapan diakini sebagai hari-hari pertemuan antara sang Sinta dengan sang wayang. Samane ike pertemuannya sang Sinta lawan sang wayang han. Tuh mengikir
4: bahasa kepet-kepet semua kena bahasa. Nah, nak kemon tiang nak tengerti dia batas mendingan sesidan nanduk dah tu. Nah, jauhnya ni utamanya ring guru lagi petaken. Utawi petakon tiang asapun api yang ini pun ke dilangat utawi tenangan gitu.
3: Nah, kini.
4: Bilang kepada ring guru, kenapa si guru nengil tu? Di pake sana.
3: Yaning di lengar.
1: Ada di lengar.
3: Oh, yaning.
1: Mana ada dah. Jangan di lengar.
4: Itu Bang Mucin. Masalah. Lagi dunia makanan di lengar. Pasti memakanan. Jangan ini.
3: Yaning di lengar.
2: Lengar.
3: Yaning di lengar. Ini ke kuniko. Pak Cang ngawinang punahnya kualitas diri. Bahasa kelidituannya. Palanio punah sagunani ngawak.
5: Nah Rares, ngomau sang ring rahino sejeroning wuku wayang, tak kenta deh. Nah ring rahino sukro wage wayang, kobao sang alo pakso. sapun api neke punika nge sebeton sarang sami.
3: Nah yang tani wang atau titiang mapan ine ke punika dipandang kotor utawi hari yang tercemar. Ikang we ke taman campuh.
2: Ikang we? Apa itu? Ikang we
3: ke taman campuh.
0: Nah jadi ini apu kerana ini rakinan itu dianggap cemer bakal ngelaksanakan sesuatu sing itu mapan ada kemungkinan hari ini itu merupakan hari terakhir menjelang memasuki puncak peralihan aneh terjadi besok harinya yakni pada hari Sabtu Kliwon Wayang atau dinamakan Tumpak Wayang.
1: Tapi Raris Mawin Tumpak Wayang Raris kesambat ariannya paling keramat sapuniko.
0: Mapan Tumpak Wayang itu dianggap ane paling keramat. Terus injelena mapan itu merupakan hari pertemuan dari waktu-waktu yang dipandang sakral atau keramat.
3: Ingin dayang pertiatsang mungkin tu menten. Tumpek wayang, tumpek ni kau kan Sabtu Kliwon.
2: Sabtu Kliwon.
3: Sami-sami dari kau terakhirnya ni. Sabtu ni kau ring Sabtu Waro terakhir. Kliwon pun kau ring Pancawaro terakhir. Kajang pun kau ring Triwaro terakhir. Menten daris uku wayangnya ni. Tumpok yang terakhir dari 6 tumpok sana wintan besami terakhir pada saya sami wintan ring muncuk wintan niki
2: ketek uling apa telung aso tau
3: nge ring buku sana wintan telung aso
1: tumpok wayang
3: nge ni koma wintan ke bos tengah
4: berarti sing dilanggar berarti di tengah saja niki bangi
3: nge
4: agar pasan dilanggar mau tumpok jak mepet berarti dadurnya mau tumpok.
2: Ah,
4: dia nak kelaan bertumpuk dan bertumpuk. Dados muncuk-muncuk ni tak kalau pun nikah ni. Sami ber kalau pun nikah bertumpuk-tumpuk. Yang sampun asa pun nikah. Mungkin sampun api man patut diraga pun nikah guru. Dia ke pemekah si tu.
0: Kini-kini tu nang oman. Meakitan lantas sekening unduk itu. Umat Indonesia disarankan nganggon sarana penolak baye dengan menyelipkan pandan berduri di pinggang tuh. Ikang wang yogye masa selek erwan ing pandan dan menorehkan kapur sirih di hulu hati dening apuk ameneng ring hulu hati serta memasang pandan berduri di pintu masuk rumah atau di bawah tempat tidur. Wang susuhuk rui ning pandan keng umah-umah paturuan do
1: mungkin dumun nggih ngancang-ngancan resep jadi tiang ngepidan sarana ane punika kemargian semeton sarang sami.
3: Nah, ben manis semang ane segitu malu Asri
1: mungkin niki
3: sarana penolak bayo nentu kepundohan. Lain dijual, lain nyelatan ni ke amil-amil pun doang. Wadah, na residi.
2: CD kaset.
3: Antara tutup CD.
1: CD.
3: CD ni langah tu.
1: Oh, cara tempe ni ke? Oh. Radio
4: pun tetap. Kamu 6:10
2: awal 3. Tahu ya. Minum
1: macam ni. Nyalau, nyalau. Ni ke anu daun pandan ni ke duduk banyak anu badan CD kata. Mang dah mau wadah CD. Dados, dados jog mau wadah CD tu. Pastikannya sampun jauh wentan pun niki maksudnya napi kesusahan pun niki kongi dados.
3: Nah niki sana wentan ring siro.

0: Sing kat sidi kat ade.
1: Maro se kisi-kisi jak guru sani.
0: Kentane engke niko.
1: Nah, rare serana pandan berdurine punike luarang ring lebuh. He. Dagingin segan. Sinarwi mese ngeluarang sekancan reged. Malo miwah pita kene. Napi basa kawen daru. Apal yang hari niki.
0: Petako netan.
1: Buangan ring dengen dulurane segan. Sesapan mangutang malo laro wigina patur kan daru.
2: Dah baik yang bupas. Ngejan
0: apa nih?
2: Kan manipet nih mabin man. Saya kena ngurin, kadang nak blok. Saya bakal lulu.
3: Ya nano wang tineju.
0: Aku nang tinejong.
2: Yang makano tamu nunceng. Sini bakal lulu dari jauh-jauh nih.
1: Nenang mas.
0: Gue
1: udah kengkeng. Tuh,
2: oke, tuh. Malah gak tuyu yang sinawang itu. Gue belak-belak macam itu dulunya. Dulu pula sih. Nenang-nang. Benyangan ini sampun ring rahine sani sara kliwon.
0: Wayang.
2: Utawi kliwon wayang, utawi sani kebawah. Tumpak wayang.
0: Gigisan mah kesiap bener.
2: Nih pangsakan nih.
1: Sampai guru dekat dikit jangan pengisan
2: lah. Anak lah tanya kok. Ini sana makin pun napi antuk. Utawi sapun napi patut nih iraga tak kalah. Rarainan tumpak wayang pun ke doh. Pang bener bener. Cah saya ngerti. Wah, apa kadain orang.
4: Sigara. Wah, ini wawu makan. Kena di sini katakuan si renang oman mangkan.
0: Astaga. Kaden mau tatakan.
3: Takuan tempean.
1: Aduh.
2: Gini nang oman Cina kuan
3: tuh penyantokannya alih.
0: Au.
2: Nang oman renangan nakene ripuarah guru mangke.
0: Nah, renangan nakene.
2: Serutin tuh makarwa.
1: Wah.
2: Ini
1: seperti curang
2: kopi ini yang ngon mendingan ada songjit ya gona.
0: Oh nah.
2: Akhirnya sepak bong. Nah, tak kalau rakino tumpak wayang, umat Hindu meyakini bahwa pada hari tumpak wayang itu merupakan hari suci pemujaan kepada Betara Iswara sebagai dewa penguasa segala alat-alat kesenian. Seperti gamelan gong, gamang, gener, angklung, selonding, dan lain-lain termasuk kentongan, gente, dan wayang. Pangastawannya ring sarwa gamelan, tetabuhan gong, gamang, gener, genongan, gente, salwiring, imian-imian, muang, ringgit.
0: Nah, niki guru. Santukan irago ring Bali tak kenton nenton presido lepas saking upokaro ne punika tak kenton ya. Nah napi manten dados upokaro bebanten nananya ne punika
3: sapuniki ten mo
0: nge
3: uno bebanten nasane patut kekaryanan irago ring sarano kesenian punika ten sapuniko yo
0: nge
3: suci pras ajoman rayunan perangkatan sajeng daging itik putih sedah wong canang merake lan pesucian
0: sedah woh
3: sedah woh
0: sedah woh
3: pirangge
0: yen biasane kadan wenten bebanten angen ngupacarain manusane guru mangno becik antuk didiang napi manten bebantenane nika guru.
2: Sing jadolenan ni lo hasri sesajen untuk mengupacarai diri manusia. Sing kita ya terdiri atas sesayut agung besi paraya siste panyenang muntok kan.
1: Angkin urinya kusuk semana ngeh sertame ngeh.
2: Nah.
1: Kesuk semanyane wantah membangkitkan kesadaran diri bahwa diri kita adalah bayangan atau tiruan wujud Sang Hyang Suksma utawi Dewa Yang Maha Gaib.
2: Baru bisa muntah makin birangan seram.
1: Seram medek.
2: Nama kebagian birang sama kami.
1: Baik milu.
2: Pian kita jake saja di sana nyenang pelut indek kesemu niko.
0: Iya, semu.
2: Suksma. Suksma niko.

0: pegale tiba long kekek ina yang pi data yang apa sekan aja dulu di pacuk semua cuk
1: besik besik dah dah besik
0: nginyel sik sik
1: bantan pang geni ban mun gena cuk semana pang modalan
2: kene to dewek iragone tenenan merupo wayang dari Sang Hyang Suksema teman dan Sang Hyang Iswara bertindak sebagai dalang. Kodratnya sebagai dalang gitu Bang dan Malu. Sang Hyang Iswara memiliki peran ganda tuh, yaitu yang diundang dan sekaligus yang mengundang.
3: Pai. Punika tan bina waluyo perindikan Sang Maraga dalang. Yening dalang punika nenten kauntap janten sampun dalang punika nenten kayun pentas. Tenadom matanyo teman.
0: Dalang ini pasti lais nih.
2: Nah, tat kalau nih pentas gitu ya, dalangnya pasti kok subuh bakal nguntap pangangrawuh para dewa ataupun roh-roh bakal mijayang kekuatan serta perlindungan. Kawinan di dalang itu para sideng laksana yang suwo dharma dengan baik. Nah, pementasannya berjalan dengan lancar. Sang Saning Upah pun pengemauli Kang Anemadan keselamatan dan kesejahteraan lahir batin.
3: Antuk asa puniko melantaran perayaan hari suci tumpak wayang puniki umat Hindu pemekasnya ne sanewenten dari kiring jagat Bali ne ngacepang mandong utamang sifat-sifat kearifan yang tinggi utawi mokyo ke paramartan dan bertingkah laku bijak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara putus ing kasusilan.
1: Sane mangkin ini yang dibawa sing niki sapun api ini anak alit sane mas ring raino tumpak wayang niko. Kocak mang udah melukat ngantuk tirto wayang sapu leger.
4: Nah, menurut tradisi Bali, anak alir sane mas reguku wayang patut melukat antuk tirte wayang sapuh leger. Santukan pak wayang rat kaitannya ring cerita rari kumare sane pajang ketadah oleh betara kalo. Ini terus?
0: Gini dah di nerawat nih. Lantang jajan dah di nerawat ini misi sapuh leger.
4: Sapuh leber,
0: tolak sapuh leger. Nah, kena nak blok ngajain di sana sambil nih. Demat ngajain dia ni tu. Sekarang demun mang dong ilis nang bawah sana malah bisa ni ini uniko. Dan biasa segurunya mbak kadung nawa ngajit tiba, jit tu bono nela cur tu. Nauri nanti yang pangsakan nih. Bawah di bawah pangsakan nih.
5: Ina mangkin lumun nawaman. Entah ni wang antuk tiang. Tang entah ni sang rari kumaro kocap mas ring kanyakan wuku wayang. Tuk entah ni boleh piragi.
1: Ino yang pidarto yang inik wayang sapuh leger pun iko guru.
2: Kene tu. Ritat kalau dewa kalau bakal nada sekancan ane lekat. Rikalaning wuku wayang. Utawi ane menjalan tatkala tengah tepat tatkala wuku wayang saking kita haji nidane ida dewi betara siwa dewa kala uning dah diunduk sang rare kumare putaran ida betara siwa ane pini bungsu lahir wuku wayang
3: bawa sang sana mangkin tatkala wuku wayang itu sepeniko sang rari kumaro melaib meriki ngelit dia nak ngani daunnya sana ikubar jagi ketadah oleh dewa kalo tatkala tengah tepat dalam keadaan terengah-engah peniki kepayahan sang rari kumaro laris tertangkap betaro kalo yening ninten kecadang oleh dewa siwa gedawak niko pasti sampun bakatan.
2: Nah tuh mapan kealangin oleh Dewa Siwan tuh awinan Dewa kalau melar bakal nadah aja nih dane.
1: Nah dos kentan guru. Napi mau enang aja nih dane jagi ketadah.
0: Napi mau jelas untuk mapan Dewa Siwan berjalan di tengah hari tepat ritat kalau buku wayang itu.
2: Kini Dewa Siwan kayun ketadah oleh putra nih dane. dengan syarat betara kalau presiden mengartiang, nah kita masih nebak isin seluka ane keuncaran oleh ide Dewa Siwa. Nah, nilai utang pacu na elok seluka ni lo gadung?
5: Betiang man man bagian ni kyo.
2: Oh,
5: kenten ni. Om Asto Pado Sadlungayan Catur Puto Dwi Puruso Eko Bago Muko Ngul Dwi Serengi Sabto Lo Canem
2: Dewa Kala Lantas Ngartiang Selokane Ento Om Asto Pado Dewa Siwa Berkeadaan kaki delapan, yaitu kaki Dewa Siwa dua, kaki Dewa Uma, dan kaki Lembu empat. Nah, ini delapan, teman-teman.
3: Saat lu ngoyan, tangan enam, yaitu tangan Dewa Siwa empat, tangan Dewi Uma dua, wintan catur puto, buah kelamin laki-lakinya empat, dua buah kelamin Dewa Siwa, dan dua buah kelamin Lembu.
4: Ya, boleh mungkin tu. Dwi Purusu dua kelamin, satu kelamin Dewa Siwa dan satu lagi kelamin Lembu. Eko Bago satu kelamin perempuan yaitu kelamin Dewi Uma. Dwi Serengi dua tanduk yaitu tanduknya Lembu.
2: Sabtu Lo Canam tujuh mata yaitu mata Dewa Siwa dua, mata Dewi Uma dua, mata Lembu dua, jadinya semuanya enam. Tidak tujuh.
0: Mana moce-moce mari di jalan tak netran itu ni Malaysia itu kan besar netran itu.
4: Payah tu mainnya bu.
3: Ini pada saat ni keraris Dewa Siwa bersabda, mataku tiga atau tri netra, di antara keningku ada satu mata lagi, mata gaib yang dapat melihat seluruh alam ditutup dengan cuda mani.
2: Akhirnya betara kala tidak dapat menerka dengan sempurna isi seloka itu. Nah, tambahan lagi, matahari sudah condong ke barat. Pusannya, maka Dewa Kala tidak berhak memakan Dewa Siwa ayah andanya.
5: Nah, Raris, punapi selanturnya nih, guru.
2: Nah, selanturnya nih, itu mawinan Dewa Kala ngelanturang. Terus ngepung sang rari kumara, ini sebut joh melaib, mecelap ke umah-umah anaknya di itu, di pedusunan. Nah, pemuput nih lantas, petengnya ketemu lantasan dalang, ini sedang wayang, sang rari kumara ngeranjing, lantasan kebung-bung gener wayang nih, ngelantur lantas Dewa Kala nadah upukaran wayang itu, gitu.
1: Sampun api Raris, reaksi dane kimangku reaksi. Dalang dawak punika guru.
2: Duh, Ritat Kalento lantas kimangku dalang nuturin Dewa Kala apa ngutusin ngelanturang kayun idane bakal nadah sang rari kumare mapan. Dewa Kala subuh nadah upokaran wayangin tu pinake penebus nyane.
3: Santukan Dewa Kala saat niko nenton rasi diang mabawas napi-napi malah sampun kalah. Punika mawinan sang rari kumaro lepas saking tetedah nido betaro kalau.
2: Nah, itu nyen satuan sang rari kumaro.

Raka dan Rai, dua warga negara Republik Rakyat Tiongkok RRT dideportasi oleh kantor imigrasi Denpasar karena diketahui membuka praktik sebagai dokter di sebuah rumah sakit swasta di Bali tanpa izin resmi. Kedua warga negara asing WNA berinisial KL 40, perempuan, dan LW 18, laki-laki, dikenai tindakan administratif keimigrasian karena melanggar ketentuan yang berlaku. Atas pelanggaran tersebut, imigrasi menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian sesuai pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Denpasar R. Haryo Sakti menegaskan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian. Jika ditemukan pelanggaran, imigrasi akan mengambil tindakan sesuai aturan hukum. Menurutnya, penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya imigrasi menjaga keamanan wilayah sekaligus memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat sejalan dengan semangat imigrasi untuk rakyat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: swastiastu rajang semang ratu dudane ya rasa ngayu bagi ritiang wali ni kiring rahina semua sana makin presiden nyarangan mali erik kalan acara druine acara sana makin acara dagang kandal numonen tanggal kaping roras sana makin ye kandun ring kasih Oktober sasi Oktober warse duang tali enam likur ye. Semangat sana memang kini dia kesarang aduk nyaman di dang. Kita lar panak di dang. Sarang ke Wenten beli nyoman lan ge ari ini. Laju om sasi astu paman sarang ge ari.
1: Iya sasi astu Pak Di.
0: Iya pun apa
2: om sasi astu.
0: Pak Man, ya asan-asan aja.
2: Sitang seger.
0: Seger.
2: Pasti.
0: Ya lu ngekin kabar ini.
1: Ah, becik-becik.
2: Lu ngapain ada dua pesung kali di manusia.
0: Ah. Lu makhluk kali ini aja anak-anak enggak dua dan ini.
1: Ah, bulan nih, berterakhir Pak Nena. Pak Mana.
2: Oh.
1: Eh kan Pak Mane?
2: Ini dan uyang dekutan anak.
1: Gitu, nah Mani.
2: Tapi lo masih main lah.
1: Ya, siap Pak Man.
2: Mekejang ada galah tembadan mawin ke satu topik jadi batas waktu kita ngerasa
0: batas waktu
2: artinya tetap di batas waktu itu tapi waktu itu selalu ada
0: sang yang kalau nama masa kita Pak Man.
2: Nah itu dani sang sami pembukiannya nih ring batan sinar bagi rasa den ombak pelecing ring DJ cepat lagi kecunduk kembali sarang titik rekan rai ring acara dagang kantal membuat galah semua dan merasa aja cepat sempun lain yang lintang saras Midwan Bob udah cemang kelau lho ndak punika kewintan pemaringin wantas akan bakti ini panjang ini Pak Dengi
0: presiden aturan sana sebut cari
2: pada putu hari ini kan aturan sana nak tubuh dharma jadi nak luh sanggara anu jadi ada
0: sebetul dengan kau-kau
2: diperwakil oleh Bu Pera Karauhan
0: Panocing Panocing Panepi
2: Panucing gitu Panucing kan udah terparuan dong
0: ini ada di dalam lidang sebetulnya widan kau niki Jembran dan Bukit Taler Tabanan dulu sangat enggak ladu ini saya gigi sangat di dia Om Swastiastu
3: Om Swastiastu Rahajeng semang menyelang ya
0: Rahajeng semang
3: Sampun apa yang berdua
0: rata, Pak Dek? Asum karo, Niki, kena, Niki.
3: Paman, kena.
2: Kena.
0: Sak, Bu Paman, nene, bang, nih.
2: Nene, Nek Ita, pedatian.
0: Nek Ita, Niki.
3: Patut, Pak Dek.
0: Kenapa, Katro?
3: Anu, asana, Pak Dek.
0: Itu yang?
3: Kari, asana, Samar Saru.
0: Samar Saru?
3: Samar Saru, kan, ini Ita.
0: Sampun, sampun boleh bos kan yang ke Bejaten. Tadi ke Bejaten kebongan nanan paman ayah.
3: Pakde melali.
0: Nggih.
3: Ngarengin melajah mijilnya Pakde.
0: Bu mijil. Nggih.
3: Paman caranya paman meladnya. Nggih. Melajah mijil.
2: Sarang-sarang. Siap.
3: Om Swastiastu.

0: Jakti punika patut pisan kemardiang Pak Man Kedarman punika.
1: Akang kalah. Sabdo timirane.
0: Nah, Pak Man.
2: Sabdo timirane musuhane pitu peteng dan Bang Presiden yang hilang.
3: Tadu tujuan ngelaru gitu.
0: Jauh.

0: Tentu, maka ada Pak Man. Maka ada sedih.
1: Wah, tindai dulan atau?
0: Oh, Sabda Timiran.
1: Oh, hilang.

0: Man menang deh.
1: Serahinu ngelawai sebet kena ke dua nen maru rasu dan emadan laru ni tepuknya.
0: Deh king king.
2: Yuk semua padi paman.
0: Yuk semua mewali nita pejater ke diring loh dia nak buang ngom.
2: Lo dan ni di mana paman ni king king kadang paman kan dan main.
0: Mau
2: janyi singa
0: sin sajo
2: nih.
0: Kayang nih sih mah gajol yang lagai mana yo.
2: Mau nih.
1: Ngonten panak nih.
2: Ini megatre cuta serang sami sejebak watan sinar bagi rasa dan lemah plecing serang sami kena raja semeton tanganan karena angin-angin ni badi mangdo makian boleh ngeranjing tiro kadai nyolek tu nak jo jero
1: aku tak
2: sangat kita serang sami badi nenek mau pamit om cantik-cantik om
1: ini suksana itu biang mesin ya lah Pak Man, rayu, serang sami niki.

0: Ayo kita duduk dan mau lagi kita udah didang. Guru sangen kalah duit ini Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rajang Senang Kandun.
1: Pak Man, Pak Di.
2: Iya, diang.
1: Dua hari. Iya, siang saking Belayu.
0: Belayu.
2: Kumarga.
1: Kak Yani. Ini Ica. Masana ada Moni. Nge. De hari atau ge? Ani raken ge.
2: Bobo bisa
1: sa. Ya. Om Abigina masih bagus.

0: Wah, lo tuh
1: Renggala pedang lemah, titiang merasa sedih sekalipun ini kesesai saja.
0: Sesai, sangat sedih.

Keduh kitan pisan manah titiangi ngenehang sekadipun iki kahanan lajur hidup titiangi.

0: Mereka sana mahawinan ibu ni babah sampai jak ngenyam menghidik sana makin doh pun.
1: Kemakami masa selat
0: bengang-bengang ipun ngemik-mik menyeselan pada wekane kena jangkik oleh ipun inyonya.
1: Semua pade juga
2: mantap saja bang.
1: Dari sanang kreneng kak ay.
0: Kak Yani.
1: Galah si semua. Tapi yang jalan galah je bos sama pade.
2: Yeah.
1: Sejebak badan sinar bagi rasa dan bama pusing. Sang kaki yang semua tuan yang mengapa
0: mengatur.
1: Geng-geng-geng masih kau dimun cici yang luncur kami. Cantik-cantik
0: syuk semua sematuan saking kukuh marge.
2: Pakak Ani tadi
0: Pakak Ani. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Man, Pak De. Kudu hari Pak Ma, dibongan api pacang mesola.
2: Dibongan?
3: Halo, bongan kau.
0: Nih,
2: kau ada pertigaan pemerahan bertelung luar negeri tu.
3: Mau pindahan Pak Ma?
2: Nyanan.
3: Oh nyanan.
2: Kang Udian, kang Udian. Ini semua
3: pandangan presiden mereka nyen.
0: Nah, udah kario kagang kau capreng bongan.
3: Hasan, kayak kagang bongan kau Hasan.
0: Bongan kau nih.
3: Inge, nemogi antar rahayu.
0: Inge, bepera.
3: Inge.
2: Nah, lo tau?
3: Begending dek, nah. Pang seger dek.
2: Nah, begending, ngeling, ngurta aja tadi.
3: Lah, ni ita suka ngeli yang kecabanan. Lalu, man jongkrak ke motor Gajah Mada aja tepuk. Bagi yang berdek perah.
0: Iya, kenten ya.
2: Nana pada nak berangkat selir pasti orang orang sini berangkat selir
0: tu. Nya telpon dengan, nya telpon yang ye.
3: Cuba tinglah suara kamu.
0: Nah, subuh jelas kau ni paman sing samur benisi, sing saru.
3: Tambah tambah tebuku pukulin sedih.
4: Te punika Pak De Ulian kebelogan ni punika ngawinang kaduh kita ngawinang sedih.

0: Dina tuh patut selusur ngen buat.
1: Buatan.
0: Alih tuh angon ubat neken ubatnya seken pangsing sebat.
2: Tan lianan kawi kanan.
0: Sing adeleh nangon ubat yang sebat kebisan ilmu pengetahuan alih.
2: Wih. Anto tamban nyojat sujati
0: itu mulo badane seken pangsing sebat-sebat kena ke yang berdua kejang
2: niki ubat yang Pak De Pak Man sarang tuari nggih
0: nggih aduh
2: siang belok tapi tiang mekenanya pang siang dua ten ya dua kang yang tiang
0: nggih
1: yang le dua kelepes kang wong.
2: Emak marah aja nyanan presiden ngecerana ya Riko nge
0: nyantar
2: doa titik
1: jam kuda tutup tokonya nah Pak De orang kemo ya berangkat selit Pak De tiang lor ya
0: jam lima bah pas
1: dulu ya tutup yang berjalan gimana dah gitu
2: siap niki siap sekan jongkrak kan mentar di Gajah Mada niki penjahat perambon bukan penjahat
0: iya ini Kediri nih Kediri
2: dan tabanan kota niki.
0: Beh, nunggu di luar aja mau kau tuh.
2: Gajah Mada, Catur Muka.
0: Oh, ngajana.
2: Jek, jongkrak kan di Catur Muka ini kan sedang pembongkaran niki di Gajah Mada.
1: Jongkrak, jongkrak motornya. Jek sedut pilih yang Pak Dila tuh gitu.
2: Mobil, atrek mobil Riko.
0: Iya, mobil.
2: Dan hidang pemegenah Riki.
0: Iya.
2: Eh Pak Man.
0: Nggih.
2: Rahayu.
0: Rahayu.
2: Nggih, sama.
0: Sunyeng.
2: Sementara lianan Om Santi.
1: Suksema mawali.
0: Suksema gungyang Vera nikiring tabanan. Ayo Om Swastiastu, pandepi dio.
3: Om
0: Swastiastu.
3: Ya guys, jadi ini radio kak.
0: Ampun gak ngelur niki, ampun gedean malih.
3: Arek Joh Sadian yang jak radio.
0: Sira niki ning sira.
3: Yang Mbak Angi dia bagus.
0: Oh, Mbak Angi.
1: Oh, sayu ya.
3: Eh, ini yang lajang nggih.
0: Terus.
3: Jangan manut tuntun deh.
0: Harang-harang enggak.
3: Sinom niki. Ida. Adi amma nuso
0: ingi punapi hidup iragone numadi niki dados jatmo dados manuso kasaran antuk atur

Panu madiani rago hidup dados manusia kebawas kaucap aget kocap. Nah nani kengirin ngapikin rikalanan kantun niragonya nengkik.

yaning sampun presiden ngeruruh sana mewasta suarga pastikan enten mewali malih meriki manyumadi sedih kingking ngeniken enten pacang kepanguh malih.

Iya ning sampun kantun numitis male sat waluyo irago manyaken keranyang wuk ngayahin kito ne serahino.

itu nak setiap menit, setiap detik niki merubah bin kena nganginan bin kau kang bin dot najegek bin dot natu ngenah gitu.

0: Reyang suka mau.
1: Nah, niki ngiring nika dulu nika petitis angger ngeruruh lingih kido yang peragani suk semua.
0: Ampura deh bagus.
1: Yeah.
0: Dan tiang hidang nyarengnya deh bagus.
1: Iya, yeah, bagus.
0: Tiang monitor setiap hari ya kalau dia menghidang dia ngumat tiang deh.
1: Sarang megarang, sogok-sogok
0: sarang. Dia niki megarang agak tiang koleh deh bagus.
1: Iya.
2: Cuk semua.
0: Dan manut uning ya. Kumpur ayam tiangnya deh.
1: Iya.
2: Semua
0: Om Santi Om.
1: Mbak tuan ini ring tabaran sukses.
2: Benar lintang apa deh?
1: Iya, ring sana kan tebus satu dua dan nanti tiang jadi pecah lintang sana ngelintang.
3: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun. Program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Aing rada sudah naik kadunding galah semeton widangan tabanan medwi galah om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Ingi om swastiastu.
1: Yang mesin deh.
0: Om yang mesin.
1: Om yang mesin abis cedir.
0: Abis cedir yang dijat tuh om ya.
1: Tari yang kok mesin.
0: Yang dijual ngekos niki.
1: Yang di keramikan dia, tabanat.
0: Ngekos, harus ngekos menapi sungkan.
1: Kos makin di legian.
0: Oh, kentan lurus dong.
1: Bahani, misalnya dulu. Raja mati di Semarang Danau.
0: Semarang Danau.
1: Palak palenya.

0: Kak cerita yang mangken, Mimi miwah bape, menados guru rupake nuturin cening buka janin.
1: Ujo jani tiana sayang.
0: Udah cening ngebuka jani. Meriki je cening bapak Mimi nuturin piana. Kesayangan bapak cening.
1: Aduh jani ngangun narkoba.
0: Sampun nang je cening ngawi gunayang sekadi puni kesane kewastanin narkoba. Punika nenten jetios wantah obat-obatan ubat saning ngawinang cening sengsara. Yen kenten je cening bani, meme bape sampun pasti kesedih. Nyaks yang cening buka ketuk.

0: Napa ni kapan deh?
1: Ian Basliu nganggo. Nah, sing dari nganggo overdosis ada anak.
0: Oh.
1: Ya mati nyen.
2: Dead.
1: Inge de biar.
2: Hey, kami alam lo temen dalam kami. Badan sinar bagi rasa dan lomo pelacing selamanya modoge. Iki ini santai dalam kagak lewen. Oh, yang mau pamit semua Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Hai, ini Malis yang ada di tiang. Kantun di 0361-22-3361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Rahajeng semeng menjelang siang niki Pak De.
1: Inggi rahajeng wali.
3: Siang niki Mbah Tunindi nge.
1: Mbah Tunindi.
3: Ngiring tanah lot.
1: Tanah
3: niki di tiang belajar pucung Pak De.
1: Pucung nge.
3: Om Swastiastu.

Nana Dewo, Dewo sangat jegek di Dewo. Melah-melah nyen, waspada yatnya dikalanan ningah bunyi, pitutur ayu.

Pang sing pocol ide sangguru ngicinin ilmu nah keweruhan melangin celepan pasing ulungin susilane angon dasarnya.

0: Ale guru, guru ane lobo, tu bakat ojo cening bisu masih cening pelih mana ajak ajakan.
1: Besok semua Pak Made.
0: Lah tu nindi.
1: Antuk artos terenggalah nge. Gung biang mesin. Salam kenal gung biang mesin. Titiang kenal lot niki nge. Nge titiang nyelang galah jebol santen nge. Niki tiang majeng ring regang ganta sejebak batin sinar bagi rasa dan lomba plecing rahayu rahayu rahajeng sarang saminge sangian meso witro wanten nge suk semua Pak Made sarang tuari Pak Man suk semua pang banget titiang mau pamit Om Santi Santi Santi
2: suk semua.

0: swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
1: Pak Mang, Pak De, Je Ari, Rajen Siang.
0: Rahaja.
1: Ini aja ngiringin.
0: Cira.
1: Yang ring bedugul.
0: Bedugul.
1: Lalu presiden ngarengin siang kondisi penbece ulen manis purnama.
0: Meme dewa ratu. Manis purnama, pidan iki yang pun suwe manis purnama.
1: Jadi ngarengin mangkin nih.
0: Siapa sirah lagi ini? Bedugul.
1: Yantin ya.
0: Bu Yantin, ngajak ratu.
1: Yang jadi belajar di ngadong ya.
0: Terus.

0: entah kewentenan ide ne saya wakti wikan wikan ide.
1: Rengsa daging.

0: Tasai waktu kau ikan dering daging-daging sastra agama nemak ya. Sampun kau ningan oleh hidup.
1: Suk semua Pak
0: De. Suk semua wali.
1: Tak pun api gadron ereng dan pasar.
0: Asung karo cebus mecetar niki.
1: Pasar niki kenten bangse. Yang megadron ya, kedenge. Majel reng sawitre sani sampun-sampun munga mesandekan sani dulu ngangen galah. Kalen bu yang keni dadong surya kaler. Tenang kocap direngang.
0: Bu sirene dadong surya. Rahayu dadong surya udah

0: Surya. Nggih.
1: Nggih, sukmo segala Pak D.
0: Nggih.
1: Sukmo pamit, ngucapin selamat santi,
0: sukmo. Bu Yan pin ring bedugul niki. Ayo sampeyan salah dulu, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Iya.
0: Pan Ebi, Pan Ebi.
2: Iya, Ki Ari.
0: Ki Ari kadi kandung ke muka, ke bos.
2: Iya. Jarangnya yang mau menyatu dikit Pak D, yang bisa nak suka cara, tahu dikit.
0: Dije nih ke Pan Ebi.
2: Ragulkan dadi sunung.
0: Nah, ragulkan dadi anak cenik dadi pianak.
2: Kenereramu butang uri.
0: Sampun janten ering anak kelingsir ering ramu jabane mutang sana muasto urip
2: yening tusing ader ramu
0: bet prade terwenten anak lingsir anak sepun api
2: tusing ader ragu
0: ini no janten sampun enten wenten pauku dan nyelegedak bangkir niki
2: mungkin jeteli reramu
0: dua nung manusia kawan becik iwang patut beli keniku pasti ke wenten nah wenten makin iwang reramu nyen
2: piana tusing dadi bani
0: sepelih-pelih anak duwes ipanak sing san yang patut juari sing dadi bani tekan anak lingsir.
2: Oke, cun yang cuni.
0: Kenten ampun Pan Ebi.
2: Ramu terus jani. Das mau metalik, nak suwe dari nak jenik sing.
0: Nah ampun lingsir pun abiang.
2: Nang tu sedani sareng pan kata iki kak pencen ya.
0: Eh.
2: Nyarengin tadi.
0: Oh, kenten.
2: Pak hanya jalan Selatri, Pak Di Selatri.
0: Pak Di Selatri, siram balik.
2: Tapi nak ngenten ya. Pengurus agak gantal lumun
0: sementara yang pemenang kalau siapa nih ke
2: maku meraja pati
0: oh kenten ini
2: raja ngangkuman kak pedas ya ngarangin pak
0: ini kering-kering ke ini kerang-kering ke siapa kak pedas
2: oh jajah saja ini mangi barang masih ini masih ngurang
0: ini
2: naksian ke ini makin yang kak berangkat ini ngelincir
0: jauh-jauh ini ngurang pak Nabi
2: aduh akhir tadi kali ini ke bedugul wentan
0: mana nggih, ambil ngalih kul riko ngalih anu.
2: Nggih, ngalih satenge sana wau ring penunggul riko ora ajeng kenange.
0: Nggih, Bu Yan Pin. Mang
2: merso nggih. Ya semua Pak De. Ini ta mulya ni. Yang mau pamit Om santi ho.
0: Suk semua Pan Depi bagus niki. Dewa Ratu niki Mas Riyup niki galah di tiang sebetulnya tabana ampura niki galah derwine menawide ring arahino sana mangkin kelas niki sampun malih jebos ngiring malih ring galah rebutan dalam sebetulnya selat segarnya malih jebos ring galah rebutan sesi rebutan sarangan ada kiring studio sana mangkin ngiring mas anakan jebos jagi pacang wenten sana ngelintang.

Data keadaan raya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan Provinsi Bali menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kekeringan menyusul prediksi mundurnya musim hujan hingga November atau Desember 2026. Sebanyak 50 pompa air disiapkan untuk membantu pasokan air ke lahan pertanian, sementara pemetaan dilakukan terhadap lahan yang berpotensi terdampak kekeringan. Kepala Distan Pangan Bali, Wayan Sunade, mengatakan pihaknya telah memetakan sekitar 328 ribu hektar lahan pertanian yang disebut berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan ini menjadi langkah awal untuk mengantisipasi kekurangan air, terutama pada lahan yang tanaman padinya baru memasuki masa pertumbuhan. Menurut Sunade, langkah antisipasi dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan pompa air untuk membantu pasokan irigasi, serta pengerahan tim gerakan pengendalian atau gerdal ke lapangan. Meski musim hujan diprediksi datang lebih lambat, kondisi tersebut belum mengubah kalender tanam padi di Bali. Sunade mengatakan petani tetap menjalankan musim tanam pertama atau MT1 dan musim tanam kedua atau MT2. Saat ini petani telah memasuki tahapan MT2. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami, ngiring, sareng melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ayo Radio Dedana mengawali nikir dengan acara duitnya, acara degang gantang. Sanewawu sampun no widangan tabanan negara London Bukit Medwe Galah. Sana makin mali sana didang kantun didang bersama sarang panak didang nikir. Ya hari
1: nikir. Pak
0: D. Sementon yang kalah rebutan terus dengan kalah duitnya. Ini sabun dan radio Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak DKP.
0: Iya iya iya. Iya.
2: Mitra Pak D.
0: Mitra aduh. Berarti katro gong dia Sri Agung.
2: Yang kena Pak D. Kena. Makin rerai Pak D.
0: Itu yang.
2: Atap makin rerai nang rau.
0: Punah tiang nak mulu kenten nak kandin rau jangan rau kampun.
2: Iya jangan mereron kira rerai
0: nang. Ini yang penting meresidang nanti ngatur tu gong dia.
2: Di kang yang dia anda sederhana kidek-kidek kang yang Pak D. Abe, siang mulai jagi nadong ya.
0: Terus.
2: Om, suat.

0: Nah, kini jani cening, selegang cening. Napi jasani patut kemargiang keginan ceningi patut muruk. Sesai-sai sekalipun ke.
1: Masuk kelak jiwa selegang
0: patut mepaurukang dewek, patut melajahang dewek ring sekolah sedina-dina selegang ya cening entu.
1: Melajah.

0: Silih si nunggilnya nih, nyana jening, entuh daging-daging sastra nih tetamian luhur eh, patut kepelajahin, patut keuli.
1: Sama ge, ampun beki pengertes gue ge.
0: Inggi, matur
1: sama. Ampun rot yang kirang langsung mau merajah nih kingi.
0: Inggi.
1: Pak
2: De. Tiang.
1: Tiang ampun lah Pak De.
2: Ih, sampun luar biasa gung biang tiang.
1: Tiang magak yang sejebak petang sinar bagi rada den lomba pelacing. Salam nih menyama dogen. Tiang pamit. Om, cantik, cantik, cantik.
2: Eh, suk semua tu gung biang tiang. Ringkuri, bitre, dung banyak semua nging. Dari Niki Wenten salam dari Arik Mangsi Niki. Ya, Pak De salam aja tukang ngadone bajang ngadone di anak rumah bagus Niki Arik Mangsi dan di tiang asli tiang Padang Bayi kocap.
0: Padang Bayi.
2: Niki Arik da, Arik dari Datah.
0: Oh iya tiang dari Datah.
2: Nah, salam sareng bapakne Pak De Astawa taler menik di tiang menik Sasi Rayu. Ayo selamat dulu, mari selamat siang dulu, Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu, Rajang Semang kan tuh Niki.
1: Om Swastiastu, Maladeng.
2: Wih, tunang dia Niki, tunang dia Rau Niki.
1: Maladeng, dia gelam Maladeng.
2: Emek, gelam kengkian ya Bu Yan.
0: Ingkian udah nih.
1: Yang panas di kamar Made.
2: Kelebihan medeng-deng.
0: Oh, medeng-deng mirip
1: pula. Made.
2: Inggi Bu ya. Yang?
0: Ya, Niki Wenten Butuari udah.
2: Tuari, tuari.
1: Butuari cantik.
0: Iya.
1: Yang nyarangan mangan Butuari. Butuari cantik.
0: Inggi, durus ya, durus, durus, udah.

0: Tuanmu peraganan Prabul Wih pastike sampun bau dana dan mantri sana ngabih linggih hidone rikala ngejer jagate.
1: Elsa.

0: Astuk usale kusali dagingin menawa darmo sastrana sami sampun persida kaulik oleh kide.
1: Mewah.

Duwangi semake sami medasaran tuk daging sastra rikalanin ngenteran jagate. Nah niko makawinan doki puniko jagat idene landuk trep te kerte raharje.

Yo kananin pance bayo sana wenten be kadiraso meduah meduah maka sami nenten presiden ni bening jagat itu nih.

0: milih arek kalah arek ngaturan pujo wali do tujuane nunas pas wecani do mang do jagat landuh gemuh ra iku gumatisane kemargian
1: kanak de
0: nggih
1: sama orang ngadi melada ramade lau dadas menunggu bola drama mandengi
0: tinggi bayar lo do segar niki
1: enak niki segar niki mamade mamade tapi gatro niko sarang sami
0: oke kena sarang sami bu yan
1: nge mamade so semua banget mandengi pak man tak sarang mamade
0: pak man kari mambu orang wabu sakit sirahne
1: sakit sirahne niko ngeras samong nih nge menikah pak mantan di jangarangan pak mandengi semua ada makatra yang pamade pada jebol pecah-pecah yang margi pamade nge yang makatra buja do niki bagi lo camplung nge kena buja do nge pantan di jang makatra makin yang dagang kantar selagi bak batam sinar bagi rasa dan lama pecing kita tanda para suami kemantan kan si Widro pamade santi
0: bu yang ledro ring si bang kirayu akhir aja udah dana ditiang wali nih iya udah dana ditiang kalau semeton selat segara semeton ring kelungkung ring bangli panocong bangli bu adi taler kerang asem ring tangkas niki bakas niki om swastiastu
2: Swastiastu Rahajang siang Pak Dek.
0: Rahajang siang Wali.
2: Dong harta Pak Dek.
0: Dong harta malah dong ekrobo kan.
2: Nge ekrobo malas niki Pak Dek. Pak Dek ngerago.
0: Ingin ki wadan ge ari dia.
2: Ge rajang rajang ge ari.
3: Ge rajang Bu.
2: Mando kena ge pengantar sarang sami.
0: Semua.
2: Nyarang lajang Pak Dek ge ari.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

0: Ge.
1: Inggih, sani mangkin ke cerita yang kelanturang cerita dawa gedumun, dawa kelawas punika.

boye jesiosan ide meparap resi markandio sane saking jauh

Irike genah ide ngawi paseraman ring puncak Gunung Raung.

0: Irike, ide ngicenin ajah-ajahan ngicenin kaweruhan
1: ring sisian. Oke, sisiane.
2: Ula.

0: Inggih, bahwasan mangkin peraganan ide resi markandi.
1: Ulang atawah yang kawi
0: wantah nyabaran rakhine iki ke bawah sida ulang setate ujur linggih ide yang widiwase.

Rekalanan pemedalan ide sangar si marka dia ngaturan sembah om swastiastu namo stuti.

0: Ayo mau wali sangat detail. Lelingan niki sementara telah segar. Sarangan niki megarang. Sarangan yang bersih dengan ranjang niki. Kak kunyu penampil gatra kak kunyu rayu ring guang niki. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Ingi om swastiastu.
1: Siang Pak De.
0: Alah hajang wali siapa siro niki sarang?
1: Tiang dari biang bang niki.
0: Ring bang.
1: Nge.
0: Bang napi kajak kau keluar kau.
1: Iya, kajak kau Pak
0: De. Kajak kau,
1: iya.
0: Rajang kenal. Rajang kenal, mau bisa ke?
1: Sarang kita putu.
0: Iya, putu hari niki.
1: Iya, yang nyarangin melajat.
0: Lurus, lurus.
1: Iya, putu sinom niki. Malibos yang tan manut sarangin Pak De.
0: Sarang-sarang, lurus.

0: laki de yang manik mayo okani de sana medal saking kuning ade yang puniku.
1: Engge matur suksema Pak Di untuk atur sareng galahnya nih. Engge titiang megatre majeng ring sejebak batan sinar bagi rasa nge. Salam menyambut ke manten, salam masawitre sareng titiang dari Biang Tubeng.
0: Biang Tubeng.
1: Untati nantuk para mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksema tugung Biang Putu nikiring beng.

0: Ya, kader sekian iki program Empat Budaya RRI Denpasar 0361223361 dulu sanggeh ninggal duwene. Kantun iki ninggal rebutan. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Inggih Om Swastiastu. Dari
1: Bitre tiang.
0: Itu paling tiang. Iki sira niki buyan sri merta sampai sira niki.
1: Pak, cet Pak De.
0: Ada dia udah hari.
1: Tinggi cuman, aduh ampun saya meneta tapi ten hidang-hidang masuk Pak De.
0: Siang orang sarang metengak bu ya.
1: Mesengak
0: ni. Salam sarang wangku sama niki.
1: Nge rajang mawati, Pak De. Nge dayu biang bang wau nge rajang. Nakan demun. Nge Pak De nyarangin belajar siki Pak De.
0: Giring sarang lurus
1: suruh. Padah niki grup janbah.
0: Sudah niki janbah niki.
1: Jero jerman, sampun nyolek.
0: Rayu bujur Jerman.
1: Rayu rajeng.
0: Bayangan, bayangan.
1: Nggih. Pakde nyarengin iki ngereng kenten cakapan suci te, Pakde.
0: Terus.
1: Nggih, melebos dan manut sarang jebos. Om Swastiastu, Om Agita Mastu.

0: Nah, mumpung wonten galah niki, lugroyang dicang ngawitan niki ngaturan ring sanga jegek niki.
1: Kadang mapi nunang. Dua mada keledang nampeningin
0: membuat titiang jagi wenten ide tunas niki mogi-mogi presiden ke daging pinunas titiangnya.

0: angin di tiang niki pinakut juru madup depan niki napi nama madup dup itu nuning tiang di
1: madup depang
0: madup depan ni
1: pih niki tiang wajian nanten
0: ingat terus
1: sastra Bali wajian tiang Pak Di
0: ingat.

0: Kang tenyen telah peluke didiang seyago pacang ngedisan ngilih-ngilihan sangat digeg.
1: Ya, endong. Ini mau nikih, hamping.

0: Nah, nah beden-beden bayang dumun nah, didur ke susut dan di tiang. Lah pelukan di maco sastra Bali ini.
1: Keringingan-keringat.
0: Inge, Buyan suksema.
1: Inge, matur suksema, Pak D. Ingin mana mocoang ya peluh ini terus susut.
0: Kal simpang Pak mereka nih.
1: Inge, mereka nak melebos di balik Pak D.
0: Inge, dengan nas wedang di kemuna.
1: Nggih. Nggih Kang Yang, tapi yo enten.
0: Iya.
1: Kang Yang kita enggak Pak De. Nggih sok semua Pak De, niki sira nyarang Pak De, Pak.
0: Nggih dan nggih Ari, niki Putu Ari.
1: Eh Putu Ari nggih, rajang kenal Putu Ari. Yang arang-arang pulih munggah niki. Sok semua Pak De, titiang megatre ring sejebak batan sinar bagi rasa den lomba plecing salam menyamo dogen.
0: Nggih Pak De.
1: Semua aduk galah katur titiang pamit Om Santi Santi Santi.
0: Sok semua Bu Yan Sri Merten iki ring semua bau pengkolane. Ayo gantung kalah dulu serani senang ukuran Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Tandaan dimun Bu Ian.
0: Sirani kiring.
2: Klungkung.
0: Klungkung Bu Adi.
2: Ingin.
0: Ingin.

Mas anak alit dados mati wosan rupane soleh yang tidak ngemanakan beli.

Iyan cingakan ringangane ragane dewo sakit maun prabune dados asti galah gak gajah dadosnya.

napi je sane mekawinan dados peniko emas putra ni ragu nanyin beli kenten atur ida dewi

0: iyalah kita beli pawikan durus-durus biar tetarte yang titiang nenten uning kados kini pianaki lekan niki
1: matur cuk semua Pak Madi.
0: Bu Adi ringklungku
1: ingin alar di Ari rajang kenal niki tiang Bu Adi saking kinko
2: rajang Bu Adi
1: matur cuk semua nembe boleh tiang nyarengi ingin mewah
0: ajang iki nyarengin Pak D. Inggih sarang mekarang saling pait lawan iki diundar.
1: Inggih Pak D. Inggih setak kenak ngantur nggih. Sarang ge Ari. Mangkin tiang megatre ring suwito dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa den lomas licin. Salam suwito kemanten.
0: Cuk semu.
1: Pamit sinep tiang antuk pramesan ti om santi.
0: Bu Adi ringklungkung kene. Bu kandung kala dhewe mlebu kene mungkin terus arene. Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang siang niki sampun. Ah menawi wonten meglebuk niki siki nggih. Awan mulih sareng karo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu badhe kapan?
0: Nggih Om Swastiastu bisa sehat.
3: Boleh
0: nih ada
3: anu
0: juru
3: kunci
0: semangat sirah niki
3: yang Mbak Indira
0: patuh Mbak Indira ada sirah mana
3: ya bukan anu galah sabah anang nukidang mau banten Pak desanya dah menek
0: memang dewa ratu nenek bawa kan ya Mbak
3: ini bawa nge ini juru manuraga nyarengin
0: rayu juru manuraga rayu
3: niki yang kita nginep nih Pak desanya lantan manut ampurannya ya Pak
0: desanya
3: kawitin tiang om sosial.

0: Presiden didiang sareng sami meslihan megagitan dari
1: sini. Ring acara dagang gantang di kepadi.

0: Ini yang buruk jelas gak lah Titian iki rayu. Ini
1: rajang
0: juga tuh. Menikah di rumah tak ada. Ini suksma. Ayo yang buruk iki duan ke bandel kantuk galah tuh Titian wawu. Ngira Riki, dumun presiden nyarengan reng acara duwine, reng rahino somo, sana mangkin Titiang, sarang panak Titiang, dua hari niki Unas pangampura, petpradi, akeh saya minta keiwan retat kale ngentar acara duwine nge. Bina ke penguntar lu, belajar Titiang aturan, paramu Santi
2: Om, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

terkejut reaksi kirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning karep pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan.

laksana sifat Sang Surya. Begitu terbit, lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengatakan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun.

bagi umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangat tulus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar ubud atau tanaman peneduh di sekeliling rumah, karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal

0: Om Swastiastu, Rajang Rekan Rai Pemirsa Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Budapi Gatra, Reng Raina Mangkin, Raina Soma, Niki tanggal Roras Oktober War sekali tali 6 likur. Dumugi suami Niki, panggihin gongari Sata Kena, Rayu Rajang, Netan-netan Kapi Ambang Punapu-punapi, Talereng Raina Mangkin, Kecinduk Malin Niki, Kesereng gongari Reng Acara Duene Teras UMKM. Talereng Raina Mangkin, Teras UMKM, Pacang, Mau Sang Indeks serba-serbi pelaku UMKM. Nah, sudah mulai jebos pacang aturan titiang narasumber utawi narawake sane jagi iring titiang meblik bag ring siang ni segari mangkin. Terus mulai jebos taler rakalan raya sane jagi nyarangin ring acara dua ini terasa UMKM raina mangkin. Terus mulai jebos nyarangin ring telepon ring 0361223361. Terus nyarangin ring 0361223361. Taler sampurang lali niki nyarangin ring Facebook Pro 4 taler ring aplikasi RRI Digital ring live streaming Pro 4 RRI Denpasar. Ingin rekalan rai pamirsa Pro 4 RRI Denpasar sekadi wau sampun aturan titiang Raina Mangkin pacang mawasang indeks serba-serbi pelaku UMKM. Nah, ring studio sampun wenten narawaki utai narasumber sane jagi iring titiang meblik bak dikira Raina Mangkin wenten Ibu Yanti owner Tis Gumi. Om Swastiastu, selamat siang Ibu. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya Ibu ya. Tadi panas ya Bu di jalan ya? Panas sekali. Macet, kena macetan Ibu?
1: Sedikit.
0: Sedikit ya. Kita hari ini ngobrolnya tentang serba-serbi pelaku UMKM ya Bu ya. Okay. Karena kan yang namanya salah satu pelaku atau pengusaha UMKM kan Ibu sendiri. Nah, bisa diceritakan sini Bu untuk apa usaha yang Ibu saat ini jalankan, terus seperti apa sih sejarahnya sampai Ibu bisa memilih usahain ini? Silakan Ibu, nge, terus.
1: Sebetulnya untuk awal itu, awal mendirikan usaha itu, awal saya mendirikan usaha itu, saya tidak apa ya, tidak belajar, tidak ikut pelatihan Bu. Itu saya melakukan kesalahan terbesar.
0: Apa itu Bu kesalahan terbesarnya
1: awalnya,
0: Bu?
1: Awalnya saya pada saat saya mau buka, merencanakan buka usaha, saya tidak ikut pelatihan dulu dan tidak, dengan tidak ikut pelatihan otomatis saya tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Otomatis awalnya itu saya usaha itu saya mulai dengan membuat mooncake.
0: Mooncake.
1: Iya, kue bulan Bu.
0: Kue bulan itu kan salah satu kalau bisa dikatakan salah satu sarana upakara juga ya Bu ya.
1: Betul.
0: untuk
1: acara Chinese
0: ya.
1: Ya.
0: Chinese-nya.
1: Saya pikir waktu itu kan mooncake ini di Bali ini masih belum ada gitu kan. Maksudnya kenapa saya enggak jadikan itu makanan sehari-hari? Otomatis saya tidak mempelajari budaya di sini dan tidak juga mengikuti pelatihan yang ada, persiapan apa saja, akhirnya saya membukalah mooncake. Nah, pada saat membuka mooncake itu tantangan terbesar saya itu untuk mempromosikannya sangat sulit, Bu.
0: Iya, karena kan jarang ya biasanya menikmati mooncake itu ya, Bu ya, kecuali kalau ada upacara itu ya, Bu ya,
1: betul.
0: Ada prosesi.
1: Terus banyak memang, banyak yang tidak tahu apa itu mooncake gitu kan.
0: Betul.
1: Saya mesti menjelaskan dengan istilahnya menjelaskan itu dengan bersusah payah. Terus saya ikut basar, ikut pameran. Setelah ikut pameran ada mereka asalnya repeat order ya Bu. Nah, tapi kan itu butuh waktu yang panjang. Istilahnya butuh waktu dan biaya untuk promosi yang cukup panjang. Akhirnya saya waktu itu cukup menyerah gitu kan. Tapi saya menyerahnya bukan menyerah maksudnya berhenti usaha, tidak.
0: Tetap berusaha
1: ya,
0: Ibu.
1: Tapi saya menyerahnya akhirnya saya coba gimana caranya saya bisa punya komunitas di sini. Akhirnya saya mencari lah Bu, mencari komunitas mana yang bisa membantu saya untuk mengarahkan saya.
0: Apa sih yang harus dilakukan?
1: Maksudnya kita mau mulai usaha itu apa yang harus kita lakukan gitu.
0: Apa sih persiapannya gitu ya Bu ya, singkatnya.
1: Otomatis saya waktu itu akhirnya karena saya udah sewa tempat ya Bu, jadi kan enggak mungkin saya pindah. Otomatis saya mulai dengan coba saya buka kafe kopi itu saya tambah teh tarik roti canai sebagai dessertnya. Nah, pada suatu hari itu saya kepikiran tiba-tiba dapat ide Bu. Kenapa saya akan buat ide, maksudnya saya bikin pesta canai. Pesta canai itu maksudnya saat pesta canai itu saya menampilkan macam-macam canai Bu. Canai
0: jadi,
1: dengan macam-macam topping.
0: Dengan banyak topping gitu, macam-macam toppingnya Bu ya.
1: Betul. Terus dengan kokinya itu masak di tempat.
0: Jadi
1: live cooking.
0: Jadi yang akan membeli itu penasaran seperti apa sih pembuatannya.
1: Akhirnya pada saat saya awal itu ini Bu, saya maksudnya gambling ya Bu.
0: Gambling ya.
1: Iya, maksudnya nggak ada salahnya kita mencoba. Lebih baik mencoba daripada tidak.
0: Nanti nyesel kalau nggak coba ya Bu ya.
1: Otomatis pada saya mencoba itu sebelum waktunya tiba, kok banyak yang datang gitu kan. Bu, pesta candainya kapan loh? Belum nih, minggu depan minggu masih. Akhirnya pada saat pesta candi itu kok apa ya Bu, banyak yang pengunjungnya datang. Berarti saya melihat, oh di sini pasarnya ada. Gitu loh. Ternyata orang penyuka candi banyak, penyuka teh tarik banyak gitu kan. Akhirnya dari situ saya mengembangkan itu candi dan teh tarik Bu.
0: Gitu. Kalau mooncake-nya gimana Ibu?
1: Akhirnya mooncake-nya saya tinggalkan. Nah akhirnya sampai sekarang ya saya mengembangkan candi dan teh tarik yang produk utama kita.
0: Jadi produk utamanya sekarang itu candi dan teh tarik. Kenapa sih Bu namanya Tis Gumi? Kalau saya bayangkan tuh Tis Gumi itu memang apa ya? Itu dari bahasa Bali ya Bu ya?
1: Betul.
0: Seperti apa sih sejarahnya kok memilihnya Tis Gumi bukan yang lainnya?
1: Gini Bu, karena saya bukanya di Bali dan saya merasa Bali ini sangat bagus ya. Terus saya mencari kata-kata apa, kata-kata Sanskerta, macam bahasa Bali yang bagus itu apa gitu kan. Saya konfirm apa maksudnya, saya diskusi sama teman dan kebetulan waktu itu salah satu staf saya bilang, Bu, namanya Tis Gumi aja. Tis Gumi artinya apa, saya tanya. Itu bumi yang sejuk. Nah, akhirnya saya pikir, oh boleh juga. Jadi saya berharap setiap orang yang makan di tempat saya, bukannya kan bumi yang sejuk ya, Tis Gumi, jadi mereka punya hati yang sejuk Bu.
0: Abis ma'am tuh sejuk hatinya.
1: Terus ya dan mereka pulang dari saya boleh mengalami hati yang sejuk,
0: Gembira.
1: Jadi saya pikir kan kata-kata itu juga positif ya. Nah akhirnya saya memilih kata Tis Gumi.
0: Jadi itu dari awalnya memilih kata Tis Gumi ya Ibu ya. Betul. Biar nanti apa yang Ibu jual itu bisa menarik perhatian sekaligus juga memberikan kesejukan orang setelah mengkonsumsi itu ya Bu. Dan kalau mereka ingin mencari lagi ya bisa ya Bu.
1: Betul.
0: Ya. Nah ini kalau ngomong-ngomong tentang teh tarik, nah itu prosesnya seperti apa sih Bu? Kenapa bisa memilih teh tarik? Kenapa nggak memilih teh yang lain? Kan ada teh hijau dan segala macam. Kenapa nih Ibu?
1: Jadi gini, teh tarik itu kebetulan saya memang dasarnya suka teh tarik ya Bu. Jadi saya suka teh tarik dan saya suka mencoba teh tarik di mana-mana. Jadi saya mencoba di mana-mana, otomatis dari kekurangan, ya maksudnya setiap produk punya kelebihan masing-masing ya Bu ya. Jadi saya mencari, oh teh tarik yang saya suka itu yang enggak pakai gula. Nah, pada umumnya kan teh tarik pakai gula.
0: Pakai gula.
1: Saya menciptakan teh tarik yang saya buat itu tidak pakai gula.
0: Terus pemanisnya pakai apa, Bu?
1: Jadi, kita tidak pakai gula, terus kita pakai susu kental manis dan creamer.
0: Creamer. Jadi tanpa gula ya, Bu ya.
1: Jadi istilahnya mengurangi
0: pemakaian gula.
1: Pemanisnya. Terus juga kita pakai creamer. Creamer itu menambah rasa creamy. Nah jadinya kita gak manis sekali Bu. Jadi teh tarik Tis Gumi ini tidak manis tapi creamy.
0: Aman ya berarti Aman. Bu ya, untuk semua kalangan ya Bu ya.
1: Betul. Jadi kebanyakan kan orang tua ya seusia saya ini gak suka manis kan.
0: Betul, termasuk saya juga gak suka manis Bu. Gitu. Kira takut diabet.
1: Jadi saya sebelumnya saya tes pasar. Ternyata mereka bilang, oh ini manisnya pas, ini oke. Nah itu.
0: Jadi itu awalnya Bu ya. Kalau variannya itu yang original, ada yang varian lain atau seperti apa Bu?
1: Jadi saya tetariknya sendiri saat ini masih yang original. Original dulu. Mungkin kedepannya saya akan pengembangan tetarik yang apa, yang rasa jahe. Tapi kita masih ini Bu, masih apa, tes produk.
0: Tes produk dulu ya. Betul. Bu ya. Supaya nantinya kalau kita sudah bikin itu bisa diterima oleh ini ya, pasar ya Bu ya. Nah itu dari tetarik. Kemudian ada, kalau ngomongin tentang minuman itu ada yang produk lainnya nggak Bu selain teh tarik?
1: Ada, saya minuman saya itu judulnya itu Serba Tarik Bu.
0: Serba Tarik. Ya. Nah, bisa diceritakan nih Bu Serba Tarik itu apa aja jenis-jenisnya?
1: Jadi Serba Tarik itu kan kita teh tarik ya. Judulnya kan teh tarik berarti tehnya ditarik. Terus saya bikin matcha.
0: Matcha
1: tarik juga.
0: Matcha tarik ada berarti
1: Bu. Terus matchanya saya tidak bawa hari ini ya, saya bawa ini taro.
0: Taro yang
1: taro. Taronya taro tarik juga.
0: Taro tarik juga.
1: Milonya Milo tarik. Jadi semua Serba Tarik. Kenapa saya namakan Serba Tarik? Karena dari riset saya, minumannya ditarik sama tidak, itu ada bedanya.
0: Apa sih bedanya, Bu? Karena saya penasaran juga. Kadang-kadang saya mencoba teh tarik sama teh biasa, kok beda ya rasanya ya. Apa sih, apa mungkin dari proses pembuatannya nih, Kak, ya, Bu?
1: Betul.
0: Ya, buat beda ya.
1: Karena kalau kita menarik itu, otomatis kan di suhu ruang, gaya gravitasi. Ya, gravitasi, otomatis tarik-menarik kan. Dari situ kan muncul adanya gelembung-gelembung, Bu. Nah, gelembung-gelembung itu yang membuat campuran itu lebih pekat.
0: Okay.
1: Jadi kalau teh, tehnya lebih pekat rasanya. Dan campurnya juga lebih ini ya, lebih merata, Bu.
0: Nah, jadi itu ya, Bu ya. Asal muasalnya kenapa memilih teh tarik ya? Betul. Karena dari segi rasa juga pasti berbeda dengan teh pada umumnya, nggih.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada varian lain seperti matcha, iya, kemudian ada taro dan juga milo.
1: Ada kopi tarik juga gitu.
0: Kopi tarik ada?
1: Ada juga.
0: Nah, ini yang penting, biasanya kan banyak deh sekarang, Bu, apa namanya, kedai-kedai kopi ini yang yang ada. Nah, kalau kopinya sendiri seperti apa, Bu?
1: Kopinya kita pakai kopi pilihan khusus, campuran sendiri. Dan pakai creamer juga, nggak pakai gula sama.
0: Sama nggak pakai gula ya, Bu ya.
1: Dan teh tarik saya, tehnya itu saya ramuan sendiri, Bu. Jadi
0: ramuan
1: campuran
0: sendiri
1: dari bermacam-macam teh.
0: Itu bahannya dari mana, Bu? Bahan tehnya,
1: kita
0: Bu?
1: Kita campur, Bu. Ada yang dari lokal, ada juga, kita dari lokal lebih banyak ya, 90% lokal.
0: Nah, itu biasanya bahannya dapat di mana, Bu? Di luar Bali kah?
1: Kita sebetulnya bahannya di Bali ada, di Bali ada, di Jakarta ada. Tapi karena di Bali, kalau saya beli di Bali, biasanya nggak bisa jumlah banyak.
0: Berarti
1: karena
0: sudah
1: stoknya
0: ada,
1: mereka nggak banyak. Jadi saya biasa order dari Jakarta, Bu. Nah, itu.
0: Lebih murah nggak, Bu, kalau beli bahannya di Jakarta?
1: Sekarang kan kalau lewat ekspedisi itu biaya pengiriman murah, Bu.
0: Oh, murah ya. Jadi lebih ini ya.
1: Lebih murah juga,
0: juga dapatnya ya, Bu ya, daripada beli di sini ya.
1: Betul, karena kan kita mesti hitung biaya ya, Bu.
0: Iya, betul, betul.
1: Jadi HPP itu menentukan biaya jual kita.
0: Benar, Ibu, 100 buat Ibu. Ibu, kalau untuk kisaran harganya teh tarik dulu, nanti kita baru ke makanannya, Bu ya. Kalau teh tarik ini berapa Ibu jual?
1: Segini seharga 20.000.
0: 20.000 ya.
1: Iya.
0: Kalau yang jenis yang matcha, milo itu sama.
1: Kalau matcha 23.000.
0: Lebih ini ya, Bu ya.
1: Lebih mahal. Kalau kopi tarik sama, kopi tarik, taro, teh tarik sama 20. Iya, yang mahal di matchanya aja.
0: Di matcha aja. Kenapa, Bu, bisa matchanya lebih mahal daripada yang lain?
1: Karena matcha itu kan enggak ada yang lokal ya.
0: Oh, gitu.
1: Karena matcha itu kan dari luar.
0: Oke. Okay. Jadi bahannya dari luar nih, Kak, Bu.
1: Kalau matcha. Karena teh matcha itu kan kebetulan di lokal belum ada yang bisa buat teh apa?
0: Itu bahannya dari mana biasanya, Bu?
1: Matcha itu saya ngambilnya dari ini, dari Thailand. Maksudnya racikan juga.
0: Racikannya kayaknya ya.
1: Jadi sebagian dari teh luar, sebagian dari dalam.
0: Dari dalam. Tetap jadi di mix ya,
1: di
0: Bu
1: mix,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi itu teh tariknya hanya 20.000, sedangkan untuk yang varian lain sama juga 20.000, kecuali yang matcha.
1: Betul.
0: Itu yang lebih mahal ya, Bu ya, karena bahannya jadi luar yang didatangkan.
1: Iya, betul.
0: Oke. Oke, Ibu. Ibu, nanti kita akan ngobrolin tentang makanannya ya, Bu ya.
1: Okay.
0: Kita rehat sejenak dulu ya. Ragalan Rai, mulai jebas lagi lantaran titiang. Tetap di Kiring Pro 4 RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Suara Budaya Bali.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Rekan-rekan Rai pemirsa Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Katon Reng FM 106,4 MHz. Ring siang ni mungkin ring acara dua ini teras UMKM mau sang indik serba serbi pelaku UMKM kesarangin narasumber Ibu Yanti owner Tisgumi. Ibu Yanti, kita lanjut lagi obrolan kita ya. Tadi sudah seru sekali ngobrolin tentang teh tarik, semuanya serba tarik. Nah itu juga harganya terjangkau lah untuk ini ya. Ibu, sekarang kita ngomongin tentang makanannya deh yang Ibu produksi di UMKM Ibu. Itu apa aja sih selain tadi ada canai-canainya? Ya, silakan Ibu, terus.
1: Nah, kita ada roti canai. Mm-mm. Roti canai itu kita ada yang ori. Mm-hmm. Ori itu berarti rotinya aja, Bu.
0: Rotinya aja tanpa topping.
1: Tanpa topping.
0: Betul.
1: Berarti.
0: Betul.
1: Terus saya kreasikan lagi ditambah topping kari ayam.
0: Kari ayam.
1: Jadi kari ayam, karinya juga saya buat sendiri, Bu. Mm. Jadi bumbunya itu perpaduan antara produk apa rempah-rempah lokal itu. Rempah-rempah itu kan buat kesehatan ya, bagus ya Bu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kari ayam, terus juga kita ada coklat keju, ada susu, juga ada yang pakai gula pasir. Nah, gula aren. Nah, itu Bu.
0: Jadi ada beberapa jenis sesuai dengan toppingnya Bu ya. Betul. Untuk roti canai sendiri. Nah, kenapa sih Ibu memilih roti canai bukan roti yang lain Ibu, sebelum kita ngobongin produk roti-roti yang lainnya?
1: Jadi gini Bu, teh tarik itu cocoknya sama roti canai.
0: Oh gitu, jadi sederhana sekali. Karena teh tarik itu cocoknya sama roti canai.
1: Okay. Betul. Nah, selain roti canai saya ada roti cisnan Bu. Cisnan ini banyak yang belum tahu.
0: Iya, saya juga gak tahu Ibu, saya belum pernah nyoba itu.
1: Jadi gini, kalau roti canai kayaknya udah familiar ya, udah umum bener, ya Bu ya. Jadi cisnan ini roti, sebetulnya sama, dia roti tapi dalamnya diisi keju mozza. Keju mozzarella.
0: Ibu ya. Kita kita coba ya Bu ya. Om Swastiastu. Iya, terputus. Diulang lagi nggih ring 223361. Yang ingin ikut bergabung silakan di 223361. Kita coba lagi. Om Swastiastu. Halo. Nggih. Dicoba lagi nggih rekan Raya yang ingin ikut bergabung. Ibu lanjut lagi sebelum nanti kita tunggu lagi yang ikut bergabung.
1: Nah,
0: ya.
1: Jadi cisnan itu roti yang dalamnya kita kasih keju mozza. Jadi itu pada saat kalau canai itu kan roti yang kita bakar ya, kita teflon, dikasih topping di atasnya, Bu.
0: Dikasih topping di atasnya.
1: Kalau canai.
0: Itu canai.
1: Kalau cisnan itu di dalamnya kita tambahin keju mozzanya, Bu.
0: Itu jadi hanya satu topping aja, Bu.
1: Satu topping aja. Jadi pada saat dimasak, nanti pada saat dimakan panas itu
0: kita coba ya, Bu ya. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu, Ge Ari.
0: Inge. Siran iki ireng titiang.
6: Yang Mbak Indira, Ge.
0: Oh iya, Mbak Indira pernah pigatre.
6: Yang kena, lantur,
0: astung kare. Sesama Mbak, niki bentan Bu Yanti, niki owner Tisgumi, niki ngomongin tentang teh tarik, niki sarang roti canai, niki Mbak, durus nak?
6: Nge, sarang Gek Yanti, gitu.
0: Nge, Ibu Yanti, nge.
6: Rahajeng, selamat sore, niki siang. Nih.
0: Siang,
1: Rahajeng. Rahajeng, Ibu.
6: Ingin seneng saya dengarnya gitu.
1: Terima kasih Bu.
6: Iya, ini yang tanyakan dulu ya untuk bisnis UMKM-nya ini apa harus mengikuti pelatihan gitu dulu pertanyaan yang pertama.
0: Apakah harus mengikuti pelatihan Ibu Yanti agar lebih pede lah?
1: Gini, saya jawab ya Bu, jawab sekarang ya.
0: Nanti kita dengarkan dulu ya nanti. Nggih, napi male mah nika mantan?
6: Sudah itu.
0: Nggih, yang kedua.
6: Ya, untuk modal awalnya berapa sih gitu.
0: Modal awalnya berapa Bu Yanti? Ya. Ini sudah ada yang mewakili pertanyaan saya ini.
6: Ya, juga ini sudah punya UMKM kok Lasarnya Sari Nadi di sini gitu. Nah, tiang niki kan lokasinya jurusan Denpasar Gilimanuk. Tiang kira ini belum ada rasanya anu UMKM ini gitu.
0: Iya, roti canai dan iki yang tapi teh tarik niki belum ada ya Mbah ya di Kenge. Burung wenten nge. Ya, Mbah ini sudah punya UMKM niki Bu Yanti tapi ingin mencoba kenten Mbah nge ngaryanin teh tarik dan roti canai niki karena ada di jalur Denpasar Gilimanuk gitu karena memang belum ada kenten Mbah nge
6: yang maunya mencoba nanti kalau cocok
0: bisa kerja sama mungkin Bu Yanti ya
6: kan kenten nge itu aja yang pertanyaan tiang
0: nge Yesus sama Mbak Indira sama nyarangin
6: Enggi Niko Dumon galah wali yang mas inap dek sama Santi Om Santi, Santi, Santi, Om
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Enggi, Bu Yanti ada tiga pertanyaan. Silahkan dijawab.
1: Iya, Bu Indira ya. Iya, Bu Indira. Untuk yang pertama, awal itu pertama pelatihan. Alangkah lebih baiknya sebelum memulai usaha itu ikut pelatihan. Karena dengan ikut pelatihan itu kita akan dibimbing. Jadi pada saat mendapat bimbingan itu kita punya mentor. Jadi kita bisa bertanya Bu. Jadi apa aja yang perlu kita persiapkan? Biasanya kita diajari untuk bisnis model Canva. Bisnis model Canva itu awal kita melihat pasar di sana itu yang dibutuhkan orang-orang itu apa. Jadi makanan kita itu cocok atau tidak di tempat itu. Nah kedua, apa aja yang perlu kita siapkan, lokasinya bagaimana, terus untuk apa partner kerjasamanya ya. Kalau sekarang kita sebutnya kolaborasi ya.
0: Kolaborasi.
1: Betul. Jadi kolaborasi dengan supplier bagaimana, dengan pelanggan bagaimana, dan masih banyak lagi tentang pelatihan apa tempatnya. Nah kita punya keunikan apa produk yang akan kita jual. Jadi itu yang mesti kita pelajarin dulu Bu. Gitu. Jadi dengan kita ikut pelatihan itu kita mendapat ilmu dasarnya. Memang sih itu pelatihan itu secara teori ya Bu ya.
0: Benar-benar.
1: Betul. Tapi dari teori itu kita mempraktekkan. Memang praktik itu lebih susah daripada teori.
0: Apa-apa memang teori itu lebih mudah, praktiknya lebih betul, susah ya Bu ya.
1: Tapi minimal kita punya teori dulu Bu, baru kita praktekkan gitu kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, tadi modal ya Bu ya.
0: Modal.
1: Jadi setelah saya mempelajari, setelah saya bergulat di UMKM,
0: bergulat.
1: Modal itu sebetulnya bukannya utama.
0: Apa yang utama sebenarnya Bu Yanti?
1: Utama itu keberanian.
0: Yang penting berani dulu ya Bu ya.
1: Jadi kadang, aduh saya mau usaha ini itu, punya plan banyak. Tapi kalau kita belum menjalankan, itu namanya kita belum sukses.
0: Belum.
1: Iya,
0: karena belum mencoba.
1: Belum mencoba itu kan. Jadi keberanian, keuletan, ketekunan itu yang modal awal. Kalau untuk modal bagi saya itu yang kedua ya. Nah itu Bu. Jadi misalnya kita sebetulnya untuk usaha saat ini nggak perlu modal besar. Apalagi kalau kita udah punya tempat.
0: Yang penting tempat dulu
1: betul,
0: punya ya.
1: Tapi kalau tidak punya tempat kita bisa jualan secara online Bu.
0: Apalagi sekarang,
1: apalagi sekarang kan ada Grab.
0: Media sosial juga.
1: Iya bisa IG, bisa
0: Facebook,
1: TikTok. TikTok. Jadi itu penjualan dari rumah pun udah oke. Jadi tanpa modal besar pun saat ini bisa. Itu. Jadi modal bukannya utama ya Bu Indira.
0: Kedua, Mbak Indira yang kedua nih ke.
1: Yang kedua, yang ketiga tadi
0: bisa kolaborasi ya.
1: Untuk kolaborasi silakan bisa. Nah, nanti gini Bu Indira, kalau mau coba ke tempat saya dulu di Geraha Suci Yowana, lantai 1, tenan Tis Gumi. Ibu, ibu bisa main dan bisa janjian sama saya, kita ngobrol lebih banyak lagi.
0: Nah ini kembang nanti untuk kolaborasi bisa langsung datang ke tenannya Ibu Yanti Tis Gumi di Geraha Suci Sewaka Dharma di lantai 1.
1: Iya. Kalau bisa dicatat aja nomor HP saya, karena boleh, saya nggak tiap hari di sana.
0: Boleh boleh Bu boleh.
1: Ya Bu Indira dicatat ya Bu. 0855
0: 80 70 605. Nah ini kembang, kalau ingin kolaborasi bersama Bu Yanti boleh, karena memang kalau saya perhatikan juga di seputaran dan jalur Denpasar Gilimanuk itu memang belum ada nih Kibu. Untuk yang teh tarik dan juga roti canainya. Oke. Inge yang lain juga yang ingin bergabung mau ngobrol sama Bu Yanti di Rusang Niki Rengdol 361-223-361. Ibu kita lanjut lagi. Okay. Roti
1: Cisnan.
0: Cisnan kita. Itu Cisnan itu sebenarnya lebih lanjut lagi, sebelum lebih lanjut lagi itu dari mana sih sebenarnya Bu Cisnan itu?
1: Gini, sebetulnya Cisnan itu awalnya orang sebutnya dari India ya, roti India. Karena cana itu kan perpaduan, ada dari India, ada punya canai. Singapura juga, saya waktu itu pernah ke Singapura ada canai juga.
0: Ada canai juga.
1: Melayu juga ada, Bu.
0: Iya.
1: Melayu ada juga canai. Cisnan juga sama. Di Melayu ada, di Malaysia ada, di India ada, di Singapura ada. Jadi saya lihat ini ada banyak ya. Tinggal ada kemiripannya masing-masing sih Bu. Ada bedanya, bedanya tipis. Nah itu.
0: Apa sih bedanya Bu kalau boleh tahu? Karena Ibu kan pernah mencoba yang di Singapura. Nah apa sih bedanya?
1: Jadi bedanya itu sebetulnya cuma masalah ketebalan aja Bu.
0: Oh gitu.
1: Ya. Terus ketebalan dan cara mereka untuk mengapa ya? Memanggangnya. Apa? Apa teflonnya?
0: Teflonnya.
1: Ya. Nah jadi itu sih yang membedakan. Untuk rasa sih kurang lebih mirip-mirip Bu. Nah itu.
0: Jadi panggangnya pakai telepon ya Bu ya?
1: Kalau kita gini, kalau saya sekarang di Suci kan penjualan banyak, nggak bisa pakai teflon Bu. Waktu itu saya pernah buka di Living Wood, Living Wood Denpasar ya. Itu saya pakai teflon. Karena kan maksudnya di situ nggak bisa pakai kompor.
0: Iya. Yeah.
1: Di mall itu kan cuma bisanya pakai kompor listrik,
0: ya.
1: Jadi mau ngapa pakai teflon. Nah kalau saya di Geraha Suci Yowana itu karena penjualan canai kita banyak, kita pakai tempat yang apa teflonnya yang besar.
0: Yang besar.
1: Nah karena teflonnya besar, otomatis kan pakai kompornya, kompor yang besar juga. Maksudnya kompor yang apinya yang wok itu. Itu Bu.
0: Jadi itu yang membedakan ya Bu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah itu.
0: Itu prosesnya dari awal itu. Dari awal pemilihan bahan itu seperti apa sih Bu?
1: Iya, kita tentunya bahan itu paling penting ya Bu ya. Jadi kayak misalnya terigu, terigu itu juga kan ada kualitasnya ya. Ada yang biasa, ada yang kualitas bagus. Jadi tentunya bahan-bahan kita kualitasnya yang bagus Bu. Jadi kita istilahnya
0: premium lah
1: yang
0: Bu.
1: Yang premium, betul. Karena premium itu menentukan rasa Bu. Betul.
0: Itu kuncinya Bu ya.
1: Betul. Jadi bahan-bahan premium dan kejunya yang kita pakai pun premium dan coklatnya pun, nah itu. Kalau biasa orang kalau ada yang canai coklat itu mereka pakai meses.
0: Iya, pakai meses
1: nah,
0: biasanya.
1: Kalau saya
0: ya.
1: Tidak Bu.
0: Ibu pakai coklat.
1: Saya kepakai ya? Coklat yang batangan.
0: Coklat batangan betul. Berarti ya.
1: Tentunya harga lebih mahal ya Bu.
0: Iya, benar. Daripada yang seres dengan betul. Yang coklat batangan itu ya. Pasti lebih mahal harganya.
1: Tapi rasanya udah saya survei di pasar, maksudnya udah tes pasar, ternyata orang lebih suka yang ini.
0: Yang pakai batangan, coklat batangan ya Bu ya.
1: Iya.
0: Berarti itu ada berapa jenis Bu selain apa? Cisnan itu?
1: Kalau cisnan satu isinya keju mosa aja.
0: Keju mosa aja.
1: Betul. Nah, paling di atasnya kalau kita mau kreasikan paling di atasnya rotinya cisnan itu kita boleh kasih misalnya double keju mosa.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu. Nah, itu saya pernah mencoba dan oke juga.
0: Oke juga.
1: Tapi itu karena harganya jadi tinggi Bu.
0: Iya, lebih tinggi harganya karena double cheese.
1: Betul. Kayaknya keju mosa itu tuh mahal.
0: Iya, lebih mahal dari keju biasa. Betul. Ya Bu. Itu cuma dua jenis aja Bu untuk makanannya Bu.
1: Saya untuk dessertnya itu dari Suci. Nah, awalnya kan saya memang awalnya ya Bu, ya Tisgum itu awalnya memang roti canai dan teh tarik.
0: Teh tarik.
1: Dan cisnan. Tapi dengan keadaannya pasar yang menambah di Geraha Suci Yowana, sorry Bu, sebelumnya saya kan buka di Living. Kalau di Living Wood itu saya cuma roti canai, teh tarik, cisnan. Karena tidak boleh makanan yang lain.
0: Yang lain.
1: Nah, dengan saya pindah ke Geraha Suci Yowana, otomatis saya melihat Bu pasar Bu. Ternyata pasar di sini punya peluang. Dengan ada peluang itu saya mencoba Bu. Jadi sekarang saya punya makanan berat Bu di Geraha Suci Yowana.
0: Jadi selain apa dessert ini, ada makanan berat betul. Juga. Itu apa sih Bu kalau boleh tahu Bu?
1: Makanan berat yang Bu? Saat ini ada nasi goreng.
0: Nasi goreng.
1: Tapi nasi goreng saya macam-macam topping Bu. Itu. Okay. Jadi saya main di topping.
0: Itu toppingnya apa aja Bu biasanya Bu?
1: Yang sekarang udah ada topping nasi goreng sambal cumi. Nasi goreng ayam rica.
0: Oke.
1: Nasi goreng ayam kalasan. Nasi goreng sambal hijau.
0: gitu. Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi saya ngiler nih, Bu.
1: Silakan mampir dulu.
0: Boleh, Ibu. Itu kalau proses membuatnya kan ada yang cumi, ada yang sambal ijo, ada ayam rica. Itu seperti apa sih, Bu? Apa Ibu kerja sama kolaborasi dengan
1: murid yang lain? Jadi semua resep itu saya yang masak sendiri, Bu.
0: Oh,
1: jadi gitu. Saya buat sendiri dan dengan pilihan bahan-bahan yang premium ya. Mm-hmm. Saya menjaga kualitas, Bu.
0: Betul.
1: Karena kenapa? Biar pelanggan itu habis makan kembali lagi, Bu.
0: Enggak lari pelanggannya, Bu ya. Betul. Karena biasanya kalau kok beda ya rasanya. Betul. Dari yang dulu. Jadi kualitas rasa itu yang harus. Betul. Dijaga ya, Bu ya.
1: Jadi tetap untuk produksi itu saya yang handle. Dibantu sama tim,
0: dibantu
1: sama staff ya. Nah, tapi utamanya ya saya yang ini, yang
0: Ibu yang masak langsung.
1: Iya.
0: Ibu yang terjun langsung masaknya.
1: Betul, betul. Okay. Gitu.
0: Itu biasanya kisaran harganya berapa, Bu, kalau untuk nasi gorengnya?
1: Kalau nasi goreng saat ini kita mulai kisaran 18.000.
0: 18.000.
1: Iya, 18.000 itu yang ori ya, nasi
0: yang
1: goreng ori. Nasi goreng ayam kalasan itu 23.
0: 23.
1: Yang cumi 25.
0: Karena mengingat ya, Bu ya.
1: Iya, karena seafood.
0: Jadi itu kalau Rakelan Rai Niki pingin datang durus Niki Kering Graha Suci Sewaka Dharma Niki Wenten mau cari yang napi wasa nasi goreng atau teh tarik atau yang lainnya. Nah, Bu, kalau dari sisi pemasaran sendiri, apakah di satu tempat aja atau seperti apa, Bu?
1: Kini saat ini kita masih di Graha Suci itu yang offline-nya ya, Bu. Kalau online-nya itu kan kita pernah buka di Living, pernah buka di Discovery Mall. Otomatis kan ada pelanggan yang udah punya nomor telepon saya.
0: Ya,
1: Jadi mereka kadang order.
0: Order itu, lewat telepon ya.
1: Lewat telepon, lewat WA. Itu.
0: Jadi baru lewat WA aja kalau order itu, Bu.
1: Ya,
0: kalau untuk media sosialnya sendiri?
1: Iya, kita di IG, kita IG itu belum untuk order sih. IG itu cuma promosi aja.
0: Untuk promosi produk aja ya, Bu.
1: Untuk konten ya.
0: Untuk konten aja. Hmm. Itu biasanya kalau untuk konten sendiri itu Ibu ada timnya sendiri atau seperti apa?
1: Saya punya
0: apa?
1: Tim, Bu.
0: Ah, jadi, itu biasanya
1: ada tim.
0: Seperti apa sih prosesnya, Bu? Karena kan pastinya harus diperbarui terus ini kontennya.
1: Betul.
0: Agar yang namanya pembeli itu juga tertarik untuk.
1: Betul.
0: Membeli. Nah, seperti apa sih, Bu?
1: Nah, kebetulan saya kan ada tim. Yang satu untuk bagian, saya kan bagian lebih ke dapur ya, Bu.
0: Iya.
1: Lebih dapur dan lebih inovasi produk. Dan teman saya satu lagi, tim saya itu lebih ke sosmed dan operasional. Kebetulan kemarin saya bersyukur ya, Bu, ya di Bali ini ya. Kita di Bali ini banyak bantuan, Bu. Kita UMKM ini bersyukur yang di Bali. Saya tiap tahun tuh dapat bantuan dari anak Prima Kara, Bu.
0: Gitu.
1: Jadi anak magang, mereka selalu magang di tempat saya.
0: Gitu. Jadi memang Ibu menyediakan magang juga ya?
1: Iya.
0: Jadi itu yang untuk yang kelas memasak gitu, Bu?
1: Bukan, magangnya mereka untuk bantu di konten.
0: Oh, di konten.
1: Di sosmed.
0: Di sosmednya.
1: Iya. Jadi itu saya tiap tahun tuh dapat, Bu.
0: Itu pasti ada kolaborasi juga, Bu ya?
1: Ya, Prima Kara dengan kami, gitu kan.
0: Jadi itu langsung ke Ibu itu biasanya?
1: Iya, biasanya kita diinfo sama Prima Kara. Maksudnya membutuhkan anak magang atau tidak. Akhirnya kita respon ya. Nah, kita respon, akhirnya bisa. Nah, kebetulan juga saya saat ini masuk ke inkubasi Prima Kara. Jadi ya di mentor juga sama Prima Kara.
0: Di mentorin juga ya, Bu ya. Betul. Nah, tadi seperti kata Mbak Indira tadi ya, namanya persiapan itu harus ya, pelatihan itu. Nah, tadi kan Ibu juga di awal menyampaikan itu asal berani saja tapi tanpa persiapan.
1: Iya, itu
0: seperti
1: jangan
0: apa, Bu, pelatih. Apakah pelatihan itu sangat membantu untuk usaha Ibu sampai saat ini?
1: Sampai saat ini usaha saya bilang setelah saya banyak mengikuti pelatihan dan bimbingan, otomatis kita harus belajar terus ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu menurut saya sangat membantu sih. Kadang kan kita dapat pelatihan misalnya dari dinas koperasi, ada pelatihan tentang konten, tentang digital marketing, nggak ada salahnya kita ikut. Walaupun itu bukan bagian saya mengerjakan, tapi minimal kita tahu, Bu. Nah, nanti di rumah BUMN Denpasar ada pelatihan, saya juga ikut juga. Nah, yang menurut saya topiknya bagus, nggak ada salahnya kita ikut.
0: Betul. Jadi itu memang yang namanya belajar itu ya harus.
1: Betul.
0: Terus ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Apalagi ini untuk meningkatkan apa namanya usaha kita.
1: Betul.
0: Ya, Bu ya. Jadi memang terus harus belajar dan terus berinovasi.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: betul.
0: Bu ya. Nah, kalau sekarang itu, Bu, kalau boleh tahu ini omsetnya berapa sih, Bu, dari kalau untuk minumannya dan juga makanannya?
1: Makanannya. Kalau di Graha Suci Yowana itu kita udah di atas 30-an
0: per
1: bulan.
0: Per bulan. Oke.
1: Iya.
0: Kalau misalnya per hari itu kira-kira
1: ya kurang lebih 1 juta sampai 1 juta setengah ya.
0: Lumayan lah Bu ya. Itu biasanya yang sering beli itu?
1: Nah, kalau di Gasuci Yowana itu beda ya sama yang pernah saya buka di mall. Kalau di mall itu kan bisa orangnya beda-beda ya. Kalau di Gasuci Yowana itu yang beli itu orangnya

0: Kadang kan Gerah Suci itu kan tempat gedungnya yang punya pemerintah kan ya. Jadi anak-anak SD itu kadang mereka mengadakan apa latihan Bu, latihan di sana. Berarti mulai dari SD sampai kalau anak-anak kecil itu latihan orang tuanya nganter Bu. Jadi anaknya latihan orang tuanya makan.
1: Benar, anaknya selesai, anaknya makan. Jadi double dapatnya Bu.
0: Jadi double. Jadi mulai dari anak-anak sampai ya ibu-ibu ya.
1: Jadi mulai anak-anak sampai ibu-ibu jadi pelanggan ibu ya.
0: Nah, Gensi biasanya kalau malam minggu, kalau malam-malam biasanya banyak kan yang milenial Gensi.
1: Nah, itu yang lebih banyak ya Bu ya. Apalagi itu tempatnya juga representatif Bu ya. Dan mudah dijangkau juga. Itu kalau untuk tempat sendiri ibu-ibu sewa atau seperti apa sih Bu?
0: Nah itu ya Bu, Gerah Suci itu saya bersyukur itu kembali lagi itu bagi saya mujizat ya, saya bisa dapat di sana. Karena pada saat 2 tahun yang lalu itu di situ sepi Bu, nggak ada yang mau.
1: Iya benar-benar Bu. Karena dulu kan sebelum direnovasi itu tahu saya tahu sendiri tempatnya Ibu.
0: Oh tahu ya Bu. jadi nggak ada yang mau. Akhirnya saya mencoba kan. Akhirnya saya cuma berpikir gini. Nggak ada salahnya saya mencoba di sini gitu kan, apalagi ini kan punya pemerintah, nggak mungkin pemerintah diem aja gitu kan. Akhirnya saya bertahan Bu, bertahan sampai hari ini ya, menjadi suatu ini ya, maksudnya hari ini tuh boleh dibilang ya udah bagus.
1: Udah gitu. Bagus ya. Jadi seperti tadi Ibu sampaikan harus kebutuh keberanian untuk mencoba. Ya berani aja walaupun sekarang masih sepi, siapa tahu nanti ramai ya Bu ya. Ibu kita lanjut lagi nanti ya Bu ya. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah mulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan. Capek aku.
3: Ada apa nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
2: Ini loh pak, kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang, sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
3: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
2: Adik mengerti guna memilah sampah itu ayah.
3: Mari pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya.

cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglar. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rangkai pemirsa perempat NRI dan pasar Suara Budaya Bali. Kanto niki ring acara dua ini teras UMKM. Kanto niki galah niki meliki dengge. Kita masih ngobrol kesarengin owner Tisgumi Ibu Yanti tentang serba serbi pelaku UMKM. Ibu, selama ini ada hambatan gak dari ibu pertama kali niki mendirikan usaha sampai sekarang ini?
2: Hambatan itu pasti banyak ya, Bu.
1: Oke. Okay. Setiap usaha pasti ada hambatan.
2: Betul gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi boleh dibilang kan, kita mau maju itu pasti melewati hambatan dulu.
1: Betul.
2: Nah itu hambatan satu.

0: ini yang paling besar itu satu masalah staff ya.
1: Staff.
0: Ya.
1: Kenapa itu, Ibu?
0: Karena staff itu maksudnya di Bali ini kebetulan kan mereka lebih memilih di hotel, di kafe. Sedangkan kita di UMKM kan
1: jarang yang mau gitu Bu ya.
0: Betul. Terus juga kedua, kita kan nggak ada kasih uang servis ya. Kalau mereka di kafe, di hotel kan dapat uang servis.
1: Ada uang servisnya.
0: Nah itu otomatis itu menjadi kita agak berat memilih orang-orang yang bagus. Sedangkan yang bagus pasti udah ke
1: hotel duluan atau ke kafe ya Bu ya.
0: Betul. Okay. Jadi karena kita dapat berarti yang sisa-sisanya Bu ya.
1: Tapi kalau dilatih bisa ya Bu
0: nah,
1: ya.
0: Betul. Nah tinggal kita latih. Dan kembali lagi biasanya ya, ya puji Tuhan sih yang ikut saya sekarang di Suci ini udah 3 tahun dari awal itu. Nah itu melatihnya itu ya sahabat-sahabat kita melatih itu sih. Terus yang kedua bahan baku Bu. Karena sekarang harga bahan baku itu Bu naiknya tinggi sekali.
1: Apalagi ini produknya yang premium ya Bu ya.
0: Betul. Apalagi semua bahan baku itu mulai dari sayur ya. Mulai dari sayur, packaging, semua itu naik semua Bu. Nah itu menjadi PR buat saya juga. Sampai hari ini saya masih PR buat evaluasi mesti bagaimana itu sih.
1: Yang terakhir nih Ibu, pesan untuk seperti Mbak Hindira tadi yang ingin mencoba nih Ki untuk berbisnis UMKM. Jadi ada tips mungkin dari Ibu.
0: Jadi pesan saya untuk yang mau memulai usaha ataupun yang sudah menjalankan usaha, jangan pernah menyerah. Apa yang udah pernah kita coba, kita harus terus berjuang dan kita harus percaya suatu saat kita akan berhasil di sana.
1: Oke. Ibu Yanti, terima kasih sudah berbagi informasi di siang hari ini nge-bunge di acara Teras UMKM di Pro 4 RRI Denpasar. Semoga tetap sehat, tetap sukses usahanya dan untuk kekurangan ketenaga kerjanya bisa cepat dilengkapi ya Bu ya. Amin. Inge. Rekanan Rai pemirsa Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, Assalamualaikum pemargi acara Teras UMKM Ring Raino Mangkin, kesarengin Ibu Yanti owner Tis Gumi, mausang indeks serba serbi pelaku UMKM, dumagi napi seni wawu sampeun ke badarni kewenten pikenohnya nih. Taler, ditat kalau gue ngaringin tar acara dune Ring Raino Mangkin, kira mata langkeng, gue hari dinas gang rena pengampura. Sana makin tutup puput nanti nang acara dua ini serba serbi teras ring terbas teras UMKM Raino Mangkin untuk para mesanti. Om Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Oh.

Sahabat budaya, hujan berdurasi singkat yang terjadi di wilayah Bali belakangan ini belum menjadi penanda dimulainya musim hujan. Fenomena tersebut dipengaruhi efek topografi dan pemanasan konvektif, terutama di kawasan perkotaan serta kondisi angin timur yang masih cukup kuat. Perkirawan BBMKG Wilayah 3 Kadek Setia kepada RRI menjelaskan Bali secara umum masih berada dalam periode musim kemarau. Berdasarkan dari data stasiun klimatologi Bali, awal musim hujan 2026-2027 diperkirakan mulai pada November berdasarkan ketiga dimulai dari wilayah Bali bagian tengah yang memiliki demografi dan sangat lebih tinggi, termasuk kawasan pegunungan Batu Ritih. Sementara itu wilayah dengan demografi lebih rendah termasuk Denpasar diperkirakan menyusul memasuki musim hujan pada Desember mendatang. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rajang atau Dideng, Wajang Ring, Prabah Miyarsa Sami, Senegar Don Masikian, Ring Perempuan Suara Budaya Bali. Mualik Cunduk, Serang Dede Mahendra, Serang Mangkin, Jagi Nyarangin, Prabah Miyarsa, Ring Kala Siang, Ring Rahina Somo, Roras. Oktober, Warsa Kali Tali, Nemlikur, Lanturan Ditiang, Ngacuruh Dulu Ini, Untuk Ngaturan Siaran Ngelilu Langun, Untuk Ngaturan Teman-teman Pak Bali. Meliju Bos, Jagi Sangra Ditiang, Kalah Dulu Ini, Ring Lain Telepon 223361. Sahabat budaya, pinaka penyamaraman di tiang, tembang dumun jagi katur saking pompi, hutang karma.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta Penyidakarya agar upacara yatnya menjadi Sidakarya."

0: Ragalan Rai para pemirsa semua di tiang sedangkan don musikan nyarangin dede dengan perempat suara budaya Bali senawu sampun turun di tiang siki tembang nyarangin para pemirsa sami ringgalas yang mangkin demu bija presiden terhibur untuk tembang sani sampun katur saking pompi hutang karma ngeh. Nah sani mangkin dede nonton jenewe sampun wenten ari talar padmi nyarangin dede ring ambare sani mangkin membahas napi niki ari.
1: Beli puniki Ren mungkin kita membahas tradisi mekalan-kalan karena kebetulan hari ini adalah duasenya nganten.
0: Nganten mungkin niki. Iki becik pisane ring sedoning pamargi kauripane ring Bali kene niki. Wenten masa Brahmacari, wenten masa Grahasta Asrama ngelantur wenten Wanaprastha Biksuke kendan nggih. Nah, niki wusan Brahmacari ngelantur ke Grahasta Asrama. Terus jroning pemargi ne punika pasti ke wenten rentetan upakara. Mana wasane mewaste mekalan-kalan. Nah, napi ke mantan nike mekalan-kalan.
1: Oke, jadi prosesi mekalan-kalan punika upacara penyucian lan formalisasi pawiwahan ring agama Hindu. Nah, punika beli. Kalau untuk rangkaian prosesinya punika wenten makeh silih senunggil nyane wenten berputar punika sebanyak 3 kali, kemudian wenten metanjung sambo, kemudian wenten prosesi dagang-dagangan, ada juga menusuk tikar kenten, dan memutuskan benang juga ada.
0: Nah, maka sami prosesi ini punika pasti ke wenten sukseman nyane. Nah, malih jebos, malih lanturan napi kemantan suksemang. Minakadi pemargin metanjung sambo. Dengan ini, napi mas lehin menusuk tikar. Nah, pasti ke sambut ring sejeroning adat tradisi ring Bali sana kemargi yang kandos makin wentan suksemannya nih. Iki menawi to wenten sana jagi bergabung sampun di tiang buka niki ring lain telepon 223361. Om Swastiastu. Ngering durung niki nggih. Heeh, sane mangkin sampun dibuka. Becek pisan niki ngemoseng ini peblibagane mangkin niki nggih. Topiknya mekalan-kalan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Dede.
0: Tiang.
2: Rajang siang. Nggih, ge, sareng kali rajang siang.
3: Rajang siang.
2: Nggih. Becek niku nggih sayu ati. Tapi pesan siang. Ini upacara perkawinan mungkin demong kita kak sehidup semati. Ini sampunan dadas tuna, sampunan goyah miring tetap ini. Terus mungkin kan banyak perceraian, kasihan orang tua biaya banyak. Ini ke binuna siang.
1: Ini Bu Vera, Bu Vera ini ya. Wenten keundangan mungkin. Siapa tahu.
2: Hari mungkin kan sampun-sampun.
1: Oh, kentan.
2: Ya, TV. Waktu niki 3 hari nggih. Tetap mungkin.
1: Mungkin medagang dumun nggih. Nggih.
2: Nggih, ring. Mungkin kan penunas siang sane menempuh hidup baru.
1: Iya, yang lagi menempuh hidup baru semoga langgeng
2: rikasa. Langgeng niko sampun penunas
1: nggih. Nggih.
2: Jangan cepat mengambil jalan pintas.
1: Iya, betul sekali.
2: Iya. Ingat tutur-tutur nak lingkir lah. Jadi ya kalau kalian tuh menggenap nih kengi, jadi. Padahal cara rekiring tabanan ya.
1: Iya.
2: Jadi mungkin gak sehat, bahagia menjalani nih ke munas aja-aja sekarang beli dede bagus. Iya. Ira hajang tugas suksema nanti
0: home. Yesus semua wenten Bu Vera ring seputaran Tabanan senawu sampun bergabung niki nyarengan Dede ring perempat suara budaya Bali inggih mawali sangre Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ring wawanang malih nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih sareng sira niki.
2: Yang mamang kujo pasti pemenang
1: nggih. Nggih, Mbah.
2: Nggih. Enten pun sakadip nikan Bu Vera. Awutian juga kalau lagi mangsa kapan ki?
1: Awutian
2: pun kemari ya.
1: Enggak, yang prosesinya ge.
2: Jadi dengan ge yakin kan?
1: Enggak, menawi.
4: Anisukiker.
1: Iya.
4: Kebuangan. Kipcan wau.
1: Nih, menawi uning sapun api kentannya bu. Artinya utawi maknanya punika.
4: Nikah pun suka di ibu era.
1: Yang pen, iya pastinya langgang ya untuk iya harapan.
4: Bangsa mer, bangsa menghadir. Naboyo-boyongnya.
5: Tahan godaan.
4: Nikah yang ge sering halin pada ini. Rajang tugas
0: ye. Nih, sukses semua.
4: Yang tekan
0: di mana? Kenten. Nih.
4: Dikerakin tiang, put lengdangin sari. Ini sekarang Pak Dede, ge sekarang selamat bertugas. Om Santi.
0: Om sukses semua niki wentan Mbah Mangku Prajapati. Wentan Ari durusang napi minap ngone engkidik ngemawasin ini makna dari prosesi makalan-kalan punika wentan sira cening ngopi okay, hanggurus.
1: Oke, siap nih. Nah, jadi untuk prosesinya punika kan tadi wentan metanjung sambuk silih sinunggilnya blinge-blinge. Nah, punika mosang indek makna utawa filosofisnya itu adalah terkait dengan melambangkan kesiapan utawi kesiaga yang kekalih punika mempelai sanep pacang margiang suka duka ring kauripan gerasta asrama
5: nih tuang kayun rikalo wenten pikobat punika
1: nggih patut pisan kami. Nah punika talar kan setelah metanjung sambuk punika mempelai wanita punika duduk di atas sambuknya punika nika sampun melambangkan juga kesiapan sang istri untuk menjadi penyeimbang keluarga sekali punika.
0: Ya, rencana apa margi ngemoseng ini metanjung samuk nika. Nah, saat waluya samuk nika kan diumpamakan sebagai permasalahan ya, karena serabutnya nika. Nah, ritat kale maka kali dang patni. Napi wastane maka kali mempelai niki mempunyai suatu permasalahan kada niki. Samuk niki kenapa samuk? Karena samuk ya sepina ke samuk niki kan berasal dari kelapa ya. Kelapa niki memang tumbuhan tanaman yang memang serbaguna. Diharapkan kita sebagai manusia niki serbaguna dan serba bisa. Nah, kenapa diumpamakan samuk per setiap permasalahan itu seperti serat kelapa kada niki yang ribet ya. Nah, harus ngudiang samuk nika tegakin. Nah, kalau mempunyai permasalahan di dalam suatu rumah tangga nika diharapkan untuk duduk bersama. Nah, mungkin ada unsur seperti nika. Nah, kada dia ngemawasin ini pemargi. Napi wastane mak milah kait-kaitannya nih kan. Seperti wau patut bisa untuk kesiapan. Nah, kesiapan nih kan dalam arti kita harus siap napi wastane mendapatkan suatu permasalahan dalam suatu rumah tangga nih kan. Ingat kalian rai para pemirsa menuju bos mau jadi sang radit yang terus namun biasa yang sedang pacang lintang.

Rekan Andrei, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan kita akan lagi berapa miarsa senengat dan nyarangin dede yang berempat suara budaya Bali kali tembang senewawu sampun katurnya nyarangin para pemiarsa ringgalah siang mangkin tembang senewawu sampun aturin dede yang dumugi je perside nambah wawasan para pemiarsa ter perside menghibur ngeh ringgalah siang mangkin menu itu malih niki seneng jagi bergabung kembali dede yang menyapa kandun keserangin Arik Wentan
1: Padmi
0: seneng nyarangin para pemirsa ring ambarang eh sampun dibuka menitu Wentan malih niki durusang ring 223361 untuk sahabat budaya semeton rekalan rai seneng jagi bergabung durus dagingen ring sironing acara nepuniki kantos puput gelah durin malih jebos jam kali eh nah Wentan Ari durusang sobiahan
1: kelanturang makin ge
0: makna-makna yang tersimpan di sironing pemargi makalan-kalan punika.
1: Nah, selanjutnya dalam prosesi makalan-kalan punika wentan prosesi dagang-dagangan punika.
2: Napi niko
1: kalau yang dagang-dagangan punika kan mempelai wanita punika ngadol dagangan ane ketegen oleh mempelai pria utawi anak lanang punika. Nah, pinaka simbol utawi perlambang risa jering kauripan ngemargi yang ngerasa asrama punika iraga patut saling nagingin,
2: saling ngisin,
0: saling support ya.
1: Suka atau duka seperti itu. Nah, selanjutnya punika wentan talar prosesi menusuk tikar punika sampun biasanya sangat familiar kita kita temukan gitu. Kita lihat di TikTok juga ada gitu. Jadi proses menusuk tikar itu pinaka perlambang purusa lan pradana atau persatuan antara energi femininitas dan maskulin begitu. Karena kerisnya itu merupakan lambang purusa atau maskulin, sementara tikarnya itu merupakan lambang dari prakerti atau femininitas.
2: Wantan malah sana kesempatan mepegatan mereka nge mereka sang pengantin mekekalih memargi nabrak benang putih sane ketegul ring carang punyan dap-dap nyantos pegat. Nah puniki Cina sampun pegat keuripan rikale iraga bajang meniki lan ngawet ngwangun keluarga anyar kenta
0: eh sane mewaste napi wastane kebiasaan-kebiasaan dawa kantun bajang kada niki harus dilepas seperti niki nggih. Rakan rai sahabat budaya niki sampun di tiang buka ring line telepon 223361 keserangin Dede Mahendra wenten Ari talar wenten
2: Padmi
0: yang rasa pangarep pamirsa re ambare ringalasi yang mangkin menutu wenten seni jagi ngarsang tembang utawi megatre durisang nggih kadren galah durine niki. Inge, halo. Inge, durung wentan. Nah, kembali dibuka niki. Inge, nah, nika sampun tradisi-tradisi sane kantun kemargi yang kantos mangkin. Nah, nika ngemosang ini tradisi nenten lepas apa ya pinake bekel. Nah, bentukan nika kan makejang makasami perlambang ya kan. Sesuluh kendan. Nah, pebesan-pebesan penglingsirnya melalui media upekara. Yang nggak mau ini pebesan saking lisan tapi malah saking apa ya wicara ke mantan. Nah pasti ke sampun oh nak mula gitu. Sampun dibungkus melalui upekara dan ini tapi malah dijelaskan malah nih leh putu wayan dari tatkala ngemargi yang kerasa asrama. Nah niki wentan makin metanjung samuk nah kene nyen suksemane dibungkus nike melalui upakara nike wikane nak lingsir-lingsir dumun nge. Artinya sampai sekarang kita warisi kalaupun tidak terjadi hal seperti nike ya mungkin pebesan-pebesan nike akan sekedar sekedar lewat ke manten jadinya ye. Nah asal sampun medaging melalui sastra kenten niki melalui upakara seluruh Bali ngemargiang ngemargiang sidroning napi wastane acara nipunike. Nah makanya setiap daerah kan wenten nak metanjung sambu, wenten mepegat kena. Nah artinya mungkin saja masing-masing daerah nike memaknai dengan permaknaan yang berbeda, tetapi tidak mengurangi maknanya. Nih, ingat rekan-rekan Rai, para pemirsa, punika wawu, sampun diinformasikan, majang ring semeton sami, sene mangkin durus dumun, biar sayang sani pacang ngelintang.
3: Aduh, Bri.
4: Ade, kenapa?
3: Aku jatuh.
4: Mana coba mama lihat? Oh, nggak apa. Kecil lukanya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Pokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Ciring Bali, dan niki sebagai generasi muda ya, ya tentunya harus mengetahui apa sih makna, apa sih arti dari sebuah prosesi ini punika. Tentunya sebagai generasi muda harus kritis. Artinya ne pangten upacara nike hanya sekedar memargi kemanten. Terlepas kita sebagai generasi muda harus setidaknya tahulah maknanya. Sekali wawu metanyung samu, kemudian nak metanyung samu. Nah, di Denpasar, Bandung, Gianyar mungkin kanton metanyung samu, di Karangasem beda. Talu, Nika, Male, Desa Kalepatre, Desa Kalepatre, padahal di Karangasem samu akeh.
1: Betul, dia juga ya, Li.
0: Nah, Nika sampun artinya tradisi-tradisi sane diwariskan oleh penglingsiri harus tetap kita lestarikan. Hari Padmi suksemo niki galah sampun telas, demugi wenten galah malih benjang presida kecundu nyangres sepengaruh para pamiarsa ri ambare. Semeton sahabat budaya malih jebol perempat RD Denpasar pajang bergabung ke serangan perempat Jakarta pina kawasanan ngatur acara puniki bubudang didiang antuk pramasanti.
2: Om Santi Santi Santi, Santi Om.

Mengapa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin? Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbud Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Pau, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya? Perkenalkan untuk narasumbernya.
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah.
4: Waktunya sudah.

0: kabarnya?
1: Syukurlah Bu, baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timor Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa, asal usul masyarakat suku Boti di Timor Barat itu, Pak Primus.
0: Timor Barat itu, Pak Primus.
1: Baik Bu, terima kasih banyak. Selamat siang pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang, itu orang pertama yang dikenal dengan nama Benum Nasi itu datang dari Matahari Terbit. Dugaan saya itu dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Benum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya, sedangkan si abangnya, sang kakak, tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
1: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek dan lebih rendah. Namanya itu adalah Lunu Liko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Finik. Jadi di sana dua bukit, bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Finit, tempat berdiamnya raja, sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti suatu dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah, di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua Meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada Meo Mone, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada Meo Feto, panglima perang perempuan. Meo Mone, panglima besar perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan Mefeto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang Mio yang namanya Mio Binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai Mio Mone. Kenapa kemudian ada Mio Feto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang namanya Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Mio Benu itu dan menikah dengan Mio Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Feto. Maka dia pada saat itu di itu apa kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meomone dan Meofeto. Nah, di bawah jabatan ini apa panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini apa Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Boti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Boti Benu. Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar dia disebut Upnam Boti Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari yang dari atas gunung apa Lulu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian ya sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak Gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Maka dapat sekarang itu namanya Boti. Begitu. Itu asal usul orang Boti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah apa tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari Raja, Amaf Akabut Mepu, Meomone, Meofeto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian Bu, untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timur Barat. Ya, ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
1: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
1: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
1: Nah, desa Boti itu

0: 3 RT 1, RT 2, RT 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
1: Okay.
0: Karena apa? Karena mereka orang-orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika. Nah sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di Dusun Ayang di 3 RT itu, yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat kuat memegang adat istiadat sampai sekarang. Begitu. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam. Pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59. Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu. Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atun Nipah Meto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini satu pengertian bahwa mereka itu belum menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu dia kepercaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Wisneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau Dewa Bumi itu adalah istri. Kan Wispah itu atau Dewa Bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau Dewa Langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya yang dalam bahasa orang Buti disebut sebagai Apinat Aklat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau Dewa Langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa Langit itu juga adalah pencipta yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau Dewa Langit. Nah, kita sekarang ini, Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu, menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu. Sebagai apa orang Buti itu sebut, yang ditujukan untuk Dewa Langit itu. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau Dewa Bumi atau Dewi Bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan, Ahaot, dan pemelihara, Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau Dewa Bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, Dewi Langit, Dewi Bumi atau Dewa Bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak Dewa Langit dan Dewa Bumi itu, sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Boti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Boti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek. Kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan Dewi Bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
0: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Untuk masyarakat biasa yang bukan raja, yang apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya. Itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan.
1: Okay.
0: Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, okay, Pak.
0: Tetapi
2: iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat.
1: Iya.
2: Tapi mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang,
3: di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
0: Sistem kekerabatan, kan?
3: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
0: Dan dengan apa? Dan apa?
3: Dan meditasi, meditasi. Pak.
0: Oh, iya. Jadi ya. Ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru kita nyambung.
3: Oke,
0: jadi
3: boleh.
0: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada ispa dewa bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada dewa bumi, nanti dewa bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau dewa langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya. Yeah.
0: Halo?
2: Iya. Yeah. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
3: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin yeah. Untuk yang mau lewat telepon bisa di yeah. Di Jakarta baik. Itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
3: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo.
3: Boleh.
2: 4 Kupang. Iya.
4: Nanti.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu enggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Tidak lupa, jangan lupa-lupa lah.
2: Tidak, ya. Tidak lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya. Iya.
4: Iya. Juga salam kenali. Halo, Pak. Sesuai orang presenter baru Jakarta.
3: Iya, halo. Salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
3: Iya. Namanya
4: baru soalnya nih, kita kenalin dulu Kak Jen.
3: Iya, betul. Salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di Lompat.
2: Oke. Makan Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referan Primus Lake. Yang Ciguri ya, Ciguri ya. Karena apa biasa orang Cigu tuh, guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Ini temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
0: Iya, NTT di Timur, Bu.
4: Suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
4: Di tengah tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya? Bapak narasumber, ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan, pasti sudah ada sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terlalu. Nah, pertanyaannya dari Cik Guri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu.
2: Yeah. Yeah.
4: Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti figur ya.
2: Yeah.
4: Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, Cikgu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cikgu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus ada dua.
0: Iya, ya. Baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup, ini terlalu panjang, ya, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
0: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti, dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana, itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di sendiri ditenun, apa ini, kancing-kancing juga masih dibuat dari apa, cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Iya.
0: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di zona di istana raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah, itu yang lincah-lincah itu kasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak

0: itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismana itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu ritual yang pertama hanya kerja kebun onen etoflene, kemudian ritual sebelum tanam onen etchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah, dan puepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal 3 larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau nais talas. Itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau ke sekarang kalau saya omong tentang nais talas, kalau kita lihat sekarang hutan hulu, hutan larangan yang ada di Indonesia model ini seperti apa? Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu banu. Banu itu adalah larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa banu itu atau larangan disebut banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik, sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
1: Iya.
0: Walaupun itu. Nah, itu ada ini saya kan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
1: Iya. Betul, waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
0: Kita tidak punya waktu.
1: Iya. Iya, mungkin iya.
0: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan ini yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
1: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lake.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Nah itu setiap marga itu ada dia punya
1: pantangan sendiri, ya.
0: Ada akibatnya. Nah ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan.
1: Okay.
0: Nah kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru. Yang masyarakat

0: ya, itu tanah jadi bisa menanam apa pohon dengan buah yang berbuat tertentu yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya. Terima kasih.
0: Iya, kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang buat itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang buat itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar kebuti.
1: Iya, baik. Bapak Primus mungkin ya. Waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup.

0: karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita yeah. berpisah di sini nih. Terima kasih.
1: Iya. Yeah. Yeah. Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin yeah. ya.
0: Bung kan closing
1: dari statement. Bapak Primo silakan.
2: Ini yang terakhir kan?
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah.
2: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu. Bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya yang terakhir, saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang orang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halaib itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil, itu kemudian tidak boleh menimbulkan sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Okay. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari, sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Okay. Saya kira itu, Bu.
1: Iya, yeah. Terima kasih. Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najwa.
0: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpo Jen sama Bang Primus nih, sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
2: Terima kasih.
0: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

Rakyat yang meraih kemudahan memperoleh informasi melalui internet menjadi tantangan bagi museum untuk tetap menarik minat masyarakat, terutama generasi muda. Padahal, koleksi museum menyimpan benda-benda bersejarah yang membantu masyarakat memahami kehidupan masa lalu. Dan menurut akademisi sekaligus praktisi agama serta budaya Bali, Ida Bagus Purwasideman kepada RRI mengatakan, teknologi dapat menjadi nilai tambah bagi museum, terutama untuk memudahkan masyarakat mengenal koleksi dan mengakses informasinya. Menurutnya, museum tetap menjadi sumber informasi penting bagi generasi muda di tengah kemudahan mengakses informasi melalui internet. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar Bali, Perudangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Raki dan Rai. Ada Putri di sini yang akan ditemani oleh
1: Gek Suci.
0: Oke, ada Gek Putri dan Gek Suci sore hari ini yang menemani Perudangdut. Dangdut adalah
1: kita.
0: Iya, sampai jam berapa Suci mau menemani?
1: Sampai jam 4 sore.
0: Iya, kalau Gek Sucinya sampai jam 4, tapi Gek Putrinya lanjut nanti sampai jam 5 ya. Jadi Perudangdut dua sesi tentunya seperti biasa Raki dan Rai. Sore hari ini kita akan berdendang dan bergoyang. Nanti yang ingin gabung nomornya di mana?
1: Di 0361223361.
0: Benar banget ya. Untuk WhatsApp mohon maaf nih, masih dalam perbaikan ya. Jadi silakan nanti semoga banyak yang bisa bergabung di line telepon untuk request lagu dangdut dan juga berkirim salam pastinya ya. Nah Suci, sebelum lanjut ya, mau putarkan dulu satu lagu sebagai pembuka ya.
1: Oke.
0: Lagu hari ini dari Happy Asmara, Cinta Tak Terbatas Waktu. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Raka dan Rai kembali lagi sama Gek Putri dan pastinya
1: Gek Suci.
0: Iya, Suci sore hari ini gimana kabarnya Suci?
1: Sangat-sangat baik, Mbak Gek.
0: Aduh, cetar ya seperti cuaca di luar sana ya. Cetar sekali nih Raka dan Rai ya. Kalau dilihat dari studio mataharinya bersinar terang ya. Jadi kalau Raka dan Rai mungkin yang sedang beraktivitas terutama di luar ruangan ya, bisa sekali untuk tetap menjaga nih ya supaya tidak terbakar matahari kulitnya ya. Jadi pakai mungkin pelindung sunscreen gitu ya, atau mungkin menggunakan jaket nih, jaket dan kelengkapan lainnya kalau berkendara pastinya ya. Kalau tadi Gek Putri berangkat ke studio itu juga ini ya, sudah seperti ninja tadi ya. Hanya matanya yang kelihatan karena memang benar-benar panas cuacanya hari ini ya Suci ya.
1: Iya.
0: Nah Suci meskipun orang lokal sini tentunya harus lengkap juga ya Suci ya. Ini karena Suci ini tetangga soalnya sama RRI. Nah Raka dan Rai, boleh sekarang kesempatannya untuk bergabung bersama kita ya. Tentunya di line telepon di nomor
1: 2322-3361.
0: Iya, seperti biasa ya, silahkan langsung digunakan kesempatannya Raka dan Rai. Hilang tombol saya, tidak tahu kemana. Coba diulang kembali Raka dan Rai. Oke. Oke. Diulang lagi, mohon maaf kesalahan teknis di sini. Ini mixernya agak sedikit bermasalah tadi ya. Oke. Ya, masuk teleponnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waduh. Berbagai macam warna suara keluar.
2: Aduh, baru bangun, Gek.
0: Ini Mailin.
2: Bukan.
0: Bok loh, deh.
2: Iya, iyalah.
0: Aduh, ya ampun, kangen-kangen. Sudah lama sekali tidak bersua.
2: Ya iyalah, kardiasi.
0: Nice. Kangen.
2: Keduanya.
0: Iya, mau loh, deh. Mau loh, deh, gimana kabar? Sembung panas kah?
2: Aduh, panas mengetar, Gek.
0: Sama berarti ya.
2: Aduh, keringatnya keluar gitu.
0: Bercucuran.
2: Aduh,
0: ya.
2: Sekali ya.
0: Betul. Lagi memang sangat-sangat ekstrim panasnya sekarang ya.
2: Ya, mumpung ada air di kali, Gek. Nah, agak adem sedikit.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya, ya masih ada percikan-percikan ya.
2: Iya, di depan warung ada kali.
0: Iya, gitu. Iya.
2: Air terus mengalir.
0: Iya.
2: Ke selatan, ke sawah.
0: Jadi tetap sedih.
2: Apa kabar dulu?
0: Astengkara baik. Suci, gimana Suci kabarnya?
2: Suci, apa kabar?
1: Astengkara baik, Ibu.
2: Ya, semoga baik-baik aja ya.
0: Iya,
2: tambah sehat, tambah semangat siaran sama Gek Putri. Semoga sukses selalu.
0: Astengkara.
2: Panjang umur dan murah rezeki. Enteng jodoh segala-galanya.
0: Ayo jodoh kita berdua sudah enteng.
2: Iya, request lagu ya, Gek.
0: Boleh. Lagu apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa-apa-apanya dong.
2: Apa ya, Gek ya?
0: Mau apa nih biar cuacanya jadi
2: apa daya ada, Gek?
0: Apa daya?
2: Apa daya dari Ida Laila?
0: Sepertinya tidak ada.
2: Oh, tidak ada ya?
0: Iya loh.
2: Ini HP-nya lagi satu unit, Gek.
0: Siapa itu yang nyolek?
2: Ya, sudah ya.
0: Ya sudah, jangan dicolek lagi.
2: Aduh.
0: Tunggu dulu, nanti bakal disalamin kok, tunggu.
2: Lagunya gini aja deh. Dari Bang Haji Omay Rama ya.
0: Yang mana itu?
2: Syahdu.
0: Syahdu. Oke, siap.
2: Gini aja ya, Gek ya. Diket jadi satu ya.
0: Gitu, okay.
2: Soalnya HP-nya enggak bisa berfungsi.
0: Oh iya. Ini sih semeton sih colek-colek.
2: Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali.
0: Okay.
2: Gek Putri. Gek Suci.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih
2: banyak waktunya. Dadah.
0: Bye-bye. si cantik ini ya sudah mengudara Mbok Lohde ya. Jadi semangat ya Suci ya, kalau Mbok Lohde udah naik gitu ya.
1: Iya.
0: Bawaannya pengen ikut gitu, berlenggak-lenggok gitu ya. Nah lanjut lagi, mungkin satu penelpon ya Suci ya. Sebelum kita putarkan lagu dari Bang Haji Roma Irama, tadi ada Syahdu requestannya. Oke, selanjutnya. Halo, Pro Dangdut. Ah, terjatuh. Diulang lagi, semeton. Silahkan Rake dan Raya yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Nah, seka. Suaranya 11-12 ya.
1: Siapa ya ini ya?
0: Maelin.
2: Kok tahu sih?
0: Karena suaranya mirip sama Mbok Loh deh.
2: Enggak lah, beda kok.
0: Mirip, serupa tapi tak sama, bagai pinang di belah-belah ya.
2: Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Astengkara baik.
2: Sama Suci yang cantik yang manis.
1: Ah, terima kasih.
0: Kok Suci aja yang cantik yang manis ya? Kok saya gak dapat ya hari ini ya?
2: Mbak Putri juga cantik manis.
0: Astengkara.
2: Ya, mudah-mudahan berdua selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, untuk kedepannya ya.
0: Iya Astengkara, terima kasih Maelin.
2: Iya, sama-sama. Walaupun enggak ditanya kabar udah
0: gitu. Karena kalau udah mature pasti ya, SWS.
2: SWS.
0: Suci udah tahu SWS belum?
1: Apa itu
0: SWS? Nah, dia belum tahu. Kasih paham dulu Maelin.
2: Segar waras lama.
1: Segar waras.
0: Hanya Maelin selamat yang bisa SWS.
2: Ya, itu juga SWS kok berdua.
0: Iya, setengkara.
2: Orang suaranya aja cetar seperti panas hari ini.
0: Iya betul, panas di luar memacu kita untuk semangat ya.
2: Ya bener loh, jangankan di luar, di dalam aja udah panas banget.
0: Iya, jangan lupa tit cap kaki tiga.
2: Siapa nih? Okay. Ketut.
0: Nih, mulai lagi semetannya celak-celak.
2: Iyalah, celak-celak terus ya sini sama lebong saya celak-celak.
0: Sengaja itu biar bisa naik yang lain.
2: Ya.
0: Lagu dulu ya. Mau request lagu apa?
2: Lagunya Menari di Atas Luka dah.
0: Aduh, serem banget ya.
1: Siapa yang menari di atas luka itu?
0: Enggak ya, ada lagu.
1: Lagunya enggak ada.
0: Ada lagunya saking seremnya.
2: Enggak ada. Kalau gitu lagunya apa ya?
0: Ayo.
2: Rana Rania.
0: Oke, yang mana?
2: Mengapa?
0: Mengapa?
1: Mengapa?
0: Mengapa? Lagi bukan ini mengais rezeki. Oh, mengapanya enggak ada yang versi Rana Rania, adanya yang Mirnawati.
2: Oh, gitu. Kalau gitu Bunda Rita aja deh.
0: Oke, okay. Kita ganti ke Bunda Rita.
2: Ganti sekarang, Bunda Rita sekarang.
0: Yang mana ya, itu?
1: Apa itu?
2: Yang Semakin Sayang Semakin Kejam.
1: Semakin
0: ini lagunya dari tadi ini.
1: Lagunya seperti ada sesuatu ini ya dari lagunya ini mencekam ya. Sekali.
2: Ada sesuatu di balik
0: lagu itu ya. Oke, okay, ada lagunya nanti diputarkan ya.
2: Ya, kita mau sombong dulu ya, dikit ya.
0: Boleh.
2: Yang barusan mau di Kardiasi. Terus ada Bu Pera, selalu merdeka. Mudah-mudahan selalu sehat di sana. Rezekinya lancar juga. Ada Mbak Kasihan juga, ada Mbak Putri. Terus ada Bu Jerawantri, ada Bu Citra. Ada Paya Narbe, ada Petut Mancung. Terus ya tukang parkir dulu ya sebentar.
0: Oke, terus.
2: Terus ada Bu Pucuk Kebayuwa.
0: Okay.
2: Terus ada Mani Kapal, Maindira Masunindi. Ada Gong Biang Seri, Cekeran, Gong Biang Yoga. Ada Bu Lodre. Lagi kletut-kletut nih Ita naik nih, turun nih.
0: Ada yang kletut-kletut.
2: Iya orang Ita yang gini menggandong.
0: Ah gitu, hati-hati nanti mes lempoh nanti jadwal.
2: Ya itu udah bahaya loh nih. Ada Bu Sinta di Penate, ada Kak Dania, Nini Dania. Terus ada udah Desya, ada Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage.
0: Betul.
2: Terus ada Paman Pandu. Terus deh.
0: Udah mepet nih, udah mepet. Hati-hati.
2: Semuanya aja deh.
0: Oke, Maelin.
2: Fotokopi rangkap 1000.
0: Aduh, jebol fotokopinya.
2: Ya enggak apa-apa deh. yang belum keguling pokoknya diikat jadi satu juga ya.
1: Oke.
2: Ntar dulu nih siapa lagi?
1: Tuh, siapa?
2: Pak Tut mancung udah Pak Tut.
0: Dicolek terus sama Pak Tut ini ya.
2: Udah tak guling tadi. Ada penang bos juga sudah.
1: Oke.
2: Okay. Ya pokoknya semua-semuanya yang belum keguling diikat terus dimasukin keranjang aja biar ada angin karena panas.
0: Oke.
2: Oke deh buat Mbak Putri sama Susi. Selamat bekerja sampai tuntas.
1: Okay.
2: Ntar pulang hati-hati. Ingat jaga kesehatan.
1: Okay.
2: Terima kasih. Yuk, bye.
0: Bye-bye. Mylin ya. Kalau Putri ngerasa nih suaranya mirip sebenarnya berdua ya. Kalau di awal, tapi setelah ngobrol ada ini beda modulasinya ya. Jadi kebetulan naik dua-duanya. Polo Dekardiasi sama Mylin tadi ya. Udah ada dua lagu nih Suci ya. Ada Syahdu dari Roma Irama dan juga Semakin Sayang Semakin Kejam. Dari Bunda Rita ya. Langsung saja Raki dan Rai, kita akan putarkan ya lagu-lagu requestannya, dan selepas ini Putri dan Suci akan kembali lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
2: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang Boris. Teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
2: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
2: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.

Tunggil tradisi utawi upacara ritual sane kelaksanayang oleh kerama Hindu ring desa adat Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Gianyar. Yenake cihna nyuciang utawi ngupah-ngupah bojok sane magena ring wewudangan Monkey Forest Ubud. Upacara puniki kelaksanayang nyabran tumpak kandang utawi tumpak uye. Yenake rahina jagat untuk ngaturang rasi suksema ring sarwa satu utawi beburon. Inggi punika nomorin rahina sanis cara kliwon wuku uye. Ketujuan utamanya ne inggi punika nyuciang watak bojok sane wentan ring Monkey Forest. Kalar pinaka jalaran nunas karahiwan ring ide sangya widiwase mangda wewidangan desa setate aman, trepti lan harmonis. Upacara puniki pinaka silih tunggil parikrama nganutin tri hitakarana. Pemekas nyane pelemahan utawi peketan sane becik pantaraning manusia sareng pelemahan utawi lingkungan. Ring pemuput upacara bojok-bojok punika pacang kesuguhan dedaunan adeng miwah makudang-kudang sore.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Dua lagu sudah mengudara ya Suci ya. Tadi dari Bang Haji Rama Irama dan juga Bunda Rita Sugiarto ya. Lagunya memang sangat-sangat penuh makna ya dua-duanya ya. Karena memang ini senior-senior dari musik dangdut Indonesia juga ya. Nah, rekan-rekan Rai yang lain mungkin masih juga penasaran dengan lagu-lagu dangdut lain yang belum diputarkan gitu ya. Tapi sebelum itu Suci ya, ini ada yang sudah colek-colek di WhatsApp, WhatsAppnya kayak Putri ya, karena WhatsApp di sini masih bermasalah. Ini ada Gong Biang Sri di seputaran Kekeran yang ikut goyang katanya. Gong Biang yang tadi meglebog, oh ternyata ini dari Kekeran yang meglebog ya. Dan ada Mbah Indira Cantik juga ikutan bergabung, terima kasih ya. Yang lain silahkan digunakan kesempatannya ya. Sekarang kita buka lagi line teleponnya di 0361 223361. Iya betul banget, di nomor biasa ya Reke dan Rai. Silahkan langsung diramaikan. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Tabanan, Tabanan.
1: Tabanan, Tabanan apa?
0: Tabanan nih, antara Pejaten atau Kerambitan nih? Oh, Pejaten ini ya?
1: Iya, betul.
0: Ini Ita.
1: Iya.
0: Wah, wow, udah udah dapat tidur siang ini?
1: Udah tadi.
0: Oh, gitu. Biasanya lengkap. Kalau ini Ita lengkap biasanya, teratur ya, nih.
1: Udah lengkap ini.
0: Astengkare. Tabanan panas juga nih. Panas di situ cuacanya?
1: Cuaca panas.
0: Sama.
1: Panas. Kalau panas ada tempat peneduh kan itu.
0: Yang penting ada tempat neduh aman ya. Nini kayak Putri.
1: Panas bisa ya. Menjalankan nasi putih ya.
0: Iya betul. Jadi tetap harus bersyukur. Nini, Nini Ita cantik. Gak Putri ada undangan harusnya hari ini ke Pejaten. Jangan-jangan tetangganya Nini ada yang nikah.
1: Ke Pejaten yang dari mana istrinya?
0: Gak tahu istrinya dari mana. Soalnya temennya saya yang cowok.
1: Bu Eka Sempidi.
0: Bu Eka.
1: Pejaten apa? Ini kan ada Pejaten Banjar Pangkung, ada orang
0: Melika. Oh iya, Banjarnya lupa lagi.
1: Banjar Pipa ada, Melika.
0: Oh gitu, itu punya perusahaan genteng juga katanya, sama seperti Rini Ita.
1: Pejaten mana deh?
0: Nggak tahu, lupa. Tapi saya nggak jadi kundangan sayangnya, karena memang harus bertugas.
1: Oh, enggak, kundang aku
0: Pejaten. Belum bisa jadinya karena kan harus standby di sini juga di RRI.
1: Kalau istrinya dari mana?
0: Lupa. Karena tidak kenal sama istrinya.
2: Kayaknya saya tahu deh.
0: Kak. Susi?
1: Nama yang laki tahu?
0: Eka namanya.
1: Oh, Eka, ini teman anak saya.
0: Oh, iya kan, dari situ kan benar ya. Berarti ini tetangga, Pisagen ini berarti.
1: Iya. Ini teman cucu saya.
0: Oh gitu. Salam ya Nini ya, kalau ketemu ya mohon maaf belum bisa hadir hari ini. Ini teman kuliah dulu, maunya reunian. Tapi belum bisa sayangnya.
1: Ya, kiranya istrinya itu dari
0: mana?
1: Ibu Sirak siapa ini? Tadi Ibu Jero Bu Mangari tuh.
0: Oh, ini saya tahu nama istrinya, cuma kurang begitu dekat karena adik tingkat dulu, Dinda namanya kan?
1: Ya, sini Pejaten Banjar Dalam namanya.
0: Oh, Banjar Dalam berarti Banjarnya ya. Oke. Okay.
1: Ya, cucu menantu masih di sana.
0: Oh, gitu. Beh, ternyata ini dunia ini sempit.
1: Dekat cuma ini Oke, Putri.
0: Oh iya, dekat situ.
1: Ya, tapi lain Banjarnya.
0: Oh, nge. Kapan-kapan deh saya main ke situ ya, sambil ketemu Nini.
1: Ya. Ini Mang Budo ikutan nih.
0: Oh, nge, Bu Mang.
1: Ya, nanti saya sampaikan salamnya ya.
0: Nge, makasih Nini.
1: Eka itu apa namanya, jual pernak pernik itu dia.
0: Iya, kan dia sekarang yang melanjutkan usahanya ya.
1: Iya. Usaha kakeknya ya.
0: Iya. Oh itu dari kakeknya berarti ya. Saya kira dari bapaknya. Berarti memang sudah turun-temurun gitu ya. Inge.
1: Iya, siapa ini Bu? Nina Kong ini ikutan.
0: Oh, Bu Ninda. Kayak, lagi goreng-goreng loteng pasti itu ya.
1: Hari ini nemanin ya Dek Cicinya?
0: Nih, ya Dek Cicinya masih.
1: Oh ya, selamat bertugas nemanin Dek Putri ya.
0: Iya.
1: Ini Mbak Indira juga colek-colek ya.
0: Iya, Mbak Indira sudah di WA tadi. Mau request ya lagu Nini hari ini?
1: Sebentar naik Mbak Indira.
0: Iya, ditunggu nanti sampai jam 5 sama Gek Putri.
1: Iya, apa dangdutnya ini?
0: Mau request lagu?
1: Oh ini lagi Kak Ciatop ini
0: tuh. Oh Kak Ciatop, pantasan HP-nya nggak diam-diam banyak yang nyolek ternyata.
1: Jauhin HP-nya itu supaya tidak kedengaran itu ya.
0: Masih nih masih.
1: Dangdutnya itu.
0: Mau lagu apa?
1: Ya 5 menit lagi ya.
0: Oke. Okay.
2: 5 menit lagi.
1: 5 menit lagi ada nanti nemo orang pacara ya.
0: Oh gitu. Pas lagunya ya. Inge, Nini ya, lanjut ya lagi salam-salam.
1: Ikutan ini kedua-duanya ini kering-kering ge.
0: Orang HP-nya Nini banyak soalnya.
2: Oh, HP-nya banyak sekali ya.
0: Kanan kiri nelpon beda. Oh nggih, Pak Yan.
1: Sebentar lagi naik Pak ya, tidak Maylin.
0: Maylin udah dapat naik nyolek lagi. Inge.
1: Salam sedikit.
0: Inge silahkan.
1: Ya Boyka Bebe naik Boyka. Boyka Sempidi. Ada Niang Kirana, Niang Kesawan, Niang cantik nih. Bagaimana kabarnya Niang cantik? Bu Janura lama ada ikutan ya.
0: Inge.
1: Ya nenek Bu Janura. Ada Pak Wirto, Pak Tut Burdayo, Pak De Polos Jayo, Pak De Karjo, ada Pak De Gunawan, ada Dahweni, Bu Lodro, Nenek Bu Lodro.
0: Ayo, Nenek Gale.
1: Ya, Nenek Santa, Nenek Santa. Siapa ini 05 ini dari pagi dia nyolek-nyolek tapi enggak ada namanya.
0: Oh, di WA dulu semeton ya biar ya disimpan nomornya.
1: Kalau pencet enggak mau bicara gitu deh.
0: Silent treatment.
1: Apa kabar Mam Pandu, Nenek Mam Pandu? Pak Eka Plago, Pak Eka Mama, Pak Yan Arbotut Mancung yang kekeran, Daegi. Ini Nini Ayuna, Bu Pera, Nenek Bu Pera. Kurang ya penggemar ini kurang ketawa ini.
0: Oh nunggu Bu Vera ya.
1: Ya belum naik Bu Vera, kurang ketawa ini ya.
0: Ya betul.
1: Masu Nini, Nenek Masu Nini, ini Pak Depi juga ikutan. Siapa ini lagi? Ya biarin aja ada namanya itu dek.
0: Udah menyerah. Oh,
1: ini kalalah ikutan ini.
0: Inge.
1: Kak Dania, sarang kakek. Ya sama semuanya dek. Ini okay. Kanan kiri ini. Nini turun ini agak putri.
0: Inge, Nini terima kasih.

0: Besok bisa bergabung lagi ya. Dadah bye-bye Suci.
1: Dadah bye-bye.
0: Oke, rekan-rekan Raya yang lain tidak usah khawatir ya kalau belum bisa mengudara di sesi pertama ini. Nanti Kak Putri tunggu di sesi kedua tentunya ya. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Rekan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga ibu. Alah legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngelih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawasan
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: pancanada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara elung, jenis hewan amfibi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat Rai, dua warga negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dideportasi oleh kantor imigrasi Denpasar karena diketahui membuka praktik sebagai dokter di sebuah rumah sakit swasta di Bali tanpa izin resmi. Dan kedua warga negara asing WNA berinisial KL, perempuan 40 tahun, dan LW, laki-laki 18 tahun, dikenai tindakan administratif keimigrasian karena melanggar ketentuan yang berlaku. Atas pelanggaran tersebut, imigrasi menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian sesuai dengan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Ali dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Rakyat dan Rai kembali bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekarang putrinya sendirian ini ya, karena Gek Suci sudah pamitan tadi ya. Jadi sesi kedua dari Pro Dangdut ini, putri akan menemani Rakyat dan Rai sampai usai di jam 5 sore. Wah, tadi yang belum sempat bergabung ya, silahkan digunakan kesempatan di sesi kedua ini untuk bergabung, request lagu, dan juga berkirim salam di 0361223361. Sebelum itu, Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan satu lagu dari Iis Dahlia yang berjudul Karena Cinta.

0: Rekanan Rai masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah mengudara tadi satu lagu pembuka dari Iis Dahlia, Karena Cinta ya. Karena Cinta, Putri akan berikan juga ini kesempatan untuk Rekanan Rai semua di rumah ya, yang ingin bergabung di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam. Silahkan Rekanan Rai. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pradana, Danet adalah kita.
0: Danet adalah kita. Ingge Bu Lodren, ini galo.
1: Iya.
0: Gimana ini, Ingge?
1: Cantik sekali. Sama siapa di studio? Kak Putri.
0: Ingge.
1: Aduh, manisnya Kak Putri, aduh.
0: Ingge, terima kasih Bu Lodre. Sudah sendiri ini di studio. Yang lain sudah pulang.
1: Iya, sudah pulang, siap Ingge.
0: Ingge, Bu Lodre.
1: Lagu sopiring berdua Kak Putri, cantik.
0: Ingge, Bu Lodre. Terima kasih Bu Lodre cantik.
1: Bapak Sangkar cantik loh kalau Kak Putri.
0: Sangkar, sampun bisa mecuer lagi ya di udara ya.
1: Iya Kak Putri, Pak boleh nyarang Kak Putri cantik.
0: Iya. Astengkar, masih di mana ini Bu Lodre, di sawah?
1: Iya di sawah, di amat deh bunga ini.
0: Iya, semangat Bu Lodre nge, panas sekali cuacanya.
1: Iya, sudah mau kerumbung mampung, gala-gala Kak Putri cantik.
0: Nge, biar aman ibu nge.
1: Iya.
0: Salam-salam.
1: Salam-salam sedikit Kak Putri.
0: Nge, silahkan ibu.
1: Iya, sama Kak Putri, cantik. Ting-ting. Ah,
0: sih.
1: Coba, sudah mece-mece dengar Giga Budi ya.
0: Iya, Ibu.
1: Sama Pak De Manera, Gede Juta, Pak De Panji, Ade Kapeng, Manggunarte, Kak Eka Praga, penyiarnya semuanya, Giga Budi.
0: Iya, Ibu.
1: Pak Eka Mama, lahir Pak Eka, Patut Mancung, Kak Tiatop, naik Pak De Tarja, Pak De, Pak Dodi, naik Pak Dodi, tenang naik. Kumang Pandu, naik Pak Omang, Jero Mangku Sudani, naik Jero Mangku. Pak Yanarbo, naik, jangan tetap pokok aja di kantor.
0: Sibuk kerja, ya, Pak Yan, ya.
1: Nyalah Kak Putri cantik dulu, Pak Yanarbo.
0: Ingge.
1: Bapak Putu keboiwa, naik Bapak Putu. Gumbiang yoga, Bu Eka Bebe, Jero Epa, Bu Sinta, Bu Eka Somsidi. Siapa nanti mati?
0: Iya, dicek-cek lagi semetonnya.
1: Iya, saya di calling sering sama si Witra Kak Putri. Bung Biang Sanur, naik Jere Chandra, naik Jere Bulu Sekar, Nini Sa, Nini Dania sama kakek. Nek Ita sudah kering, sering ngelengi ilegalo.
0: Ingge.
1: Mak Dunindi, Mak Ayuna, Bude Kadiasa sudah wawu di kolengi ilegalo.
0: Ingge.
1: Bu Swatini, Nini Agus, Mak Nini. Nini Santa sama kakek ya.
0: Ingge.
1: Mak Hegi, Tini yang ke sawah, Tini yang kisri naik.
0: Iya.
1: Makin ngomong be, aja lah Jerman kak, Kak Putri.
0: Iya.
1: Sarang gong yang seri ke sekarang ke Malaysia.
0: Iya.
1: Mahelin, Nai Mahelin. Ya, mau itu aja. Kayak Putri ya.
0: Iya, Ibu Lodre.
1: Ya, dadah bebe.
0: Dadah, bye-bye Ibu Lodre di seputaran Sibang. Sudah bergabung ya. Tentunya bersama Pak Lodre juga. Semangat ring sawah Ibu ya. Satu penelpon lagi, silakan rekan dan raya yang ingin bergabung 0361223361 menyusul Bu Lodre ini. Om Swastiastu, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Om Swastiastu, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh, Dangdut adalah kita. Tadi sudah disuruh ini menghibur para pendengar ya, ditunggu-tunggu.
1: Benar, rasanya asam.
0: Ada yang kurang gitu ya.
1: Ini ada kesamaannya rasanya berumah ini asam.
0: Iya, kayak ada yang kurang. Jadi kita undang lah ini. Biar ketawa.
1: Seperti pepatahnya penyiar.
0: Apa-apa itu?
1: Dini kan bakal seger di berumah ini. Ada yang seger banyak.
0: Seperti teman-teman ya.
1: Sekar mengek, sekan jati
0: enggak? Astungkare.
1: Ya, inilah kita. Makanya tapi cerdas cermat yang tidak dapat tuh ya. Mm-hmm. Jangan kecewa, boleh kecewa, kecewa, kecewa. Ada lagu itu enggak?
0: Emang ada lagu kayak gitu.
1: Siapa tahu hatiku selalu kecewa.
0: Kecewa, gitu. Kecewa ada, tapi kayaknya enggak gitu deh nadanya.
1: Iya.
0: Ada dari Cici Faramida mau kecewa.
1: Iya, bagi saudara-saudara kita yang tidak dapat naik, boleh kecewa tapi ketawa.
0: Asik, tetap menghibur diri pokoknya Bu ya.
1: Iya, boleh kecewa tapi ketawa. Iya, karena nih siapa cepat dia dapat.
0: Betul, apalagi rame-rame ya jadi rebutan ye.
1: Iya, kita sudah berumur yang sudah-sudah ini, kita disuruh.
0: Nah, nyolek.
1: Ngong-ngong kayak gini ya, on air nak nyerepa.
0: Nggih, celak-celak mantap.
1: Ya, celak-celak aja terus. Ya bagaimana suaranya biar didengar oleh masyarakat.
0: Asik.
1: Jangan celak-celak aja. Iya, Bu Vera. Senang nyolek-nyolek, tapi yang tetap pendengar, penggemar, penyiar, semua yang hormati.
0: Astengkara.
1: Iya, gak sempat. Nyolek-nyolek gitu. Oh, Melin ya.
0: Oh, Melin
1: Bu Ani 36 sih Raden ya.
0: Nah, tidak tersimpan.
1: Ani mungkin ya.
0: Tidak tersimpan nomornya.
1: Bu Jero. Ambura Bu Jero.
0: Ken-ken ini.
1: Semua di muka enggak salah nih, gang di bawah semua kenyir-kenyir ya.
0: Gitu, udah tahu.
1: Putri.
0: Udah tahu Bu Veranya on air soalnya ya. Minta semua jatah callingan.
1: Ada gitu.
0: Inggih, semeton Pasar Tabanan semua nggih, selamat semangat nge, bekerja.
1: Pak Yan Arbo. Ya, anu mananya nak apa namanya? Istrinya tersayang enggak pernah on air.
0: Istrinya tersayang katanya.
1: Iya, gendera enggak nadu bagrangane lucu lah gitu
0: ya gitu.
1: Biar pendengar tuh bisa ketawa gitu. Iya, ini pokoknya nih tidak enggak ngonek satu-satu ge.
0: Inggih, Ibu.
1: Karena waktunya terbatas lama nanti gitu.
0: Inggih.
1: Kalau sudah ada lagunya ya.
0: Inggih.
1: Pokok ini semua pendengar, penggemar, salam sehat, salam semangat.
0: Inge.
1: Salam merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya. Mah kaceran mah segar-segar.
0: Astungkare.
1: Oh niki Bu Jero Griyo kukuh ngerahayu.
0: Nggih,
1: naik-naik manggarang-garang niki. Manggarang ayo manggarang cepat-cepat dia dapat, cepat-cepat kita disuluh. Cepat-cepatan kita diajarin cerdas sebenarnya oleh penyiar perempuan RRI ini, Gek.
0: Iya, benar.
1: Benar, Gek. Kita disuruh cerdas. Jangan mikirin, apa namanya, pekerja rumah aja. Pekerja rumah sebanyak, Gek, ya.
0: Iya, betul. Nggak habis-habis.
1: Ya. Pokoknya membangkitkan pendengar dari Sabang sampai Merauke, bahkan dunia ini panggung
0: sandiwara. Kembali lakunya, Bu, ya.
1: Kembali lakunya. Kesana lakunya. Nung yang mesin. Rahayu nge, nung aji nge. Mak kaceran dunia nge. Ke rumah sakit, mungkin ampun sehat mah.
0: Mas Tengkara sehat selalu.
1: Wes yang ini ada ke mungkin jemput ben ada mulai niki.
0: Oh, mungkin ampun di jero nggih.
1: Nggih. Mungkin semoga niki bagi yang sudah umur-umur lewat pokok semangat dengar perempuan ini.
0: Nggih, nggih.
1: Ya Putri Astung lagi siaran. Pasti kita semangat.
0: Astengkara. Merdeka.
1: Merdeka. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye, Ibu Vera. Sudah mengudara nih, Kia. Yang ditunggu-tunggu penyemangat kita di perempat, ya. Dari kita mulai sudah ada dua lagu. Ada Spiring Berdua dari Ida Laila dan juga Kecewa dari Cici Faramida. Selamat mendengarkan.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari, Bli, gitu. Bijak bermedia sosial itu keren. Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Rekedan Rai, siapa yang masih penasaran untuk bergabung di Prodangdut ini? Silahkan diramaikan kembali Rekedan Rai. Putri buka kesempatan di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam. Prodangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Saya Bu Citra dari Tangep, Gek Putri.
0: Oh, Ibu Citra. Gimana kabarnya, Ibu?
1: Saya baik. Ya, gimana kabarnya?
0: Astengkara, baik juga, Ibu.
1: Iya, semoga sehat selalu ya.
0: Astengkara.
1: Iya.
0: Cuaca gimana,
1: Bu?
0: Tinggi, jarang-jarang ya dapat ya.
1: Jarang-jarang.
0: Cuacanya gimana, Bu? Panas di sana?
1: Ya, minta lagu dulu ya.
0: Oh, nggih, boleh.
1: Memandangmu ya.
0: Memandangmu.
1: Ya, dari Ike Nurjana.
0: Ingge, sampun ya. Ibu siap lagunya, Ingge. Salam-salam.
1: Ya, salam dulu.
0: Ingge, silakan.
1: Buat Bu Eka Bebe, ada Gong Biang Sri, Gong Biang Yoga. Inge. Ada juga Maylin, Bulu Karyase. Ada juga Patut Mancung, Pak Depi. Jerumang Kucu Dani. Ada juga Kak Dania sama Nini Dania. Inge. Ada juga Nini Ita. Ada juga siapa lagi ya? Bulodre. Ada juga Mah Indira. Ada juga Mas Aciran. Ada juga siapa ya? Bu Pera tadi ya. Ya pokoknya semua penggemar Pro 4 RI dan Pasar ya, semoga hari ini sehat dan berbahagia. Jadi gini nyanggrege rahinan petare Sri M rambut sedane iki udah diwon selalu ya. Pokoknya sehat selalu ya.
0: Sengkara.
1: Buat Gek Putri.
0: Inge, Ibu.
1: Selamat bertugas. Selamat sore, Gek.
0: Inge, Ibu. Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ibu Citra di seputaran Tangep tadi ya. Terima kasih, Ibu, sudah bergabung. Jarang-jarang dapat sama Bu Citra ya. Tapi sering disalam-salamin juga sama Semeton. Nah, Rekedan Rai, untuk lagu dari Ibu Citra ada Memandangmu dari Ike Nurjana sudah siap mengudara. Kita dengarkan dulu. Selepas ini, kalau masih ada waktu, nampaknya sih mepet ya Rekedan Rai. Kalau misalnya nanti mepet waktunya, ya kita sudahi dulu prodangdutnya, tapi tentunya masih akan berlanjut kebersamaan kita, karena Putri akan menemani Rekedan Rai sampai usai di jam 7 malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
2: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
3: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
2: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
3: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
2: Tapi, main game kan seru.
3: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
2: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
3: Katanya seru.
2: Iya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Rakyat Rai sudah mepet di jam 5 sore ya, tidak terasa. Dan tentunya itu mengakhiri Pro Dangdut ya, Rakyat Rai di edisi hari ini. Tapi tidak usah khawatir, karena selepas ini Putri masih akan menemani Rakyat Rai di acara Lingsir Sanje yang akan hadir dengan informasi seputar destinasi wisata lokal Bali di jam 5 sampai jam 6 sore. Kemudian selepas Puji Tri Sandia di jam 6 sore, kita tergabung kembali di Lingsir Sanja dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Untuk itu, Rakyat Rai, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

Rakedan Rai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan Provinsi Bali menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kekeringan menyusul prediksi mundurnya musim hujan hingga November atau Desember 2026. Sebanyak 50 pompa air disiapkan untuk membantu pasokan air ke lahan pertanian, sementara pemetaan dilakukan terhadap lahan yang berpotensi berdampak kekeringan. Kepala Distan Pangan Bali, Iwayan Sunada, mengatakan pihaknya telah memetakan sekitar 328 ribu hektare lahan pertanian yang disebut berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan ini menjadi langkah awal untuk mengantisipasi kekurangan air, terutama pada lahan yang tanaman padinya baru memasuki masa pertumbuhan. Demikian Gatra Bali bersama Putri, dan sampai jumpa.

Rakelan Rai mewali ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali kesarengin antuk putri dikingge sane pacar nyarengin ring acara lingsir sanje. Nah, rakelan Rai ring kala jam 5 puniki pacar ireng titian niki jadi miar sayang tembang-tembang Bali sane sampun kesiaga yang taler niki wenten informasi-informasi sane pacang mengudara niki mau sang niki indek destinasi wisata lokal. Nah sane ngerarah niki informasi wisata nge minap niki perlu referensi kenten angin melali-lali melancaran. Sarengan kak putri niki ngantos puput mulai jubau sering galah jam 6 nge. Nah wesan punika rekelan Rai ring galah jam 6 pasti kawenten Puji Trisandya ngelantur lingsir sanje duene wesan Puji Trisandya kantos puput ring galah jam 7 nika mau sang adat istiadat lan budaya lokal Bali. Puteri ingatkan iki rekelan Rai sinampura nge ring lingsir sanje puniki durung kedadosin anto anunas tembang utawi megatre kenten nge. Kayaknya niki mau sang ngeneni ini topik kemantan tapi pastikan iki pacang seru pisan nge santukan wenten makudang-kudang tembang Bali sampun siaga lan pastika informasi-informasinya nesane membuat pisan.

0: belanja dong.
1: Mariki, Mariki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu? Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya?
1: Sudah.
2: Banyak nih kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
0: Kontrol.
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, ya bawa kantong.
3: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo sayang.
6: Halo sayangku.
5: Kamu lagi ngapain?
6: Aku lagi di rumah.
5: Di mana?
6: Di rumah, di kamar.
5: Udah makan belum?
6: Udah.
5: Sayang, kangen nih sama kamu.
6: Masa?
5: Kamu kangen gak sama aku?
6: Kangen.
5: Kalau kangen kita ketemuan ya.
6: Iya. Kapan?
5: Kapan ya? Sekarang aja deh.
6: Iya.
5: Lo bisa gak?
6: Bisa, hari ini.
5: Iya, hari ini. Okay. Ya, ketemuan ya. Tapi kamu jemput aku.
6: Okay deh.

Rekalan Rai, Putri Niki hadir untuk informasi. Pastikan Niki ngedeni ini destinasi wisata nge. Sana Niki wentan informasi, sana menarik Niki Rekalan Rai nge. Untuk Niki kewentanan silih sendunggil destinasi wisata sana wentan ring Bali pastikan nge. Lan pasti sami sampun uning Niki nge. Sana bawa sang Putri Niki wantaja Garuda Wisnu Kencana utawi GWK Cultural Park. Sana Niki Rekalan Rai menyelenggarakan program literasi budaya. Sane hadir niki untuk memperkenalkan nilai budaya majang ring para alit-alite niki melalui pengalaman belajar ring ruang terbuka. Sane niki kelaksana yang sepanjang bulan Januari kantos Juni warsa duang telinom likur sane sampun lewat niki nggih. Diikuti niki oleh hampir telung tali pamilet kenten nggih. Niki terdiri dari separa sisian niki ring siangola sekolah dasar negeri lan niki 5 lembaga Kesejahteraan Sosial Anak utawi LKSA. Dari kelang rai sane menarik niki nggih, para alit-alitan niki sane nyarengin acara puniki, diajak berkeliling niki ring kawasan GWK Cultural Park, niki menonton animasi edukatif sane kebawasan Garuda Cilik. Dan sarang niki mengikuti berbagai aktivitas untuk menumbuhkan kepedulian pasti ke antuk lingkungan. Sekadi niki kewentaran pengolahan sampah organik lan pemanfaatan sisa kain menjadi barang sane lebih bermanfaat.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Eh, Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, Ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindahan.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Rekalan lain ngelantur ngenenin ide informasi program literasi budaya ring GWK Kultural Park. Nah niki jumlah peserta sana nyarengin ring warso puniking ya, mencerminkan niki tingginya minat para alit-alit terhadap niki kegiatan pembelajaran ring luar keras sana edukatif lan aplikatif ya rekalan rai. Nah antusiasme puniki pastikan mengalami peningkatan ya, ya ning niki dibandingkan anto duang warse sani dumunan kentan ya. Antuk niki total sekitar 2,500 kenten nggih peserta sepanjang tahun 2024-2025. Nah, rekalan rai, Direktur Operasional GWK Kultural Park sareng niki memberikan pendapat kenten nggih lan pastikan niki bersyukur antuk niki penyediaan ruang belajar sane berkualitas majang ring para alit-alit melalui niki pastikan program literasi budaya Iwawu nggih. Nah, antusiasme niki rekalan rai saking masyarakat terhadap program literasi budaya niki terus menunjukkan peningkatan nggih. Dengan niki seluruh kuota kunjungan sane penuh kantor September 2026 niki sebagai bagian dari komitmen dalam memperluas akses edukasi budaya. Pastikan niki majeng ring para generasi muda nggih, para yowanane. Pendaftaran untuk periode ring Oktober 2026 likur niki kembali dibuka lan niki nenten dipungut biaya tiket mas. So, nika wenten tautannya nih, rekalan rai presiden mendaftar melalui online niki. Lan informasinya nih niki dados lerah ring rri.co.id nggih. Taler link pendaftaran nika sampun tersedia ring rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Dagang Gantal. Program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi dongki kena kena.

0: Inggih ke bawah sang uleh kita sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.

Baiklah Rai, Wabu Putri sampun hadir nika untuk informasi seputaran niki genah pariwisata Senewenten ring wawidangan niki Bali Selatan atau Bali Kelot kenten ye. Nah nika Wabu sampun mausang kawentanan program literasi budaya ring GWK utawi Garuda Wisnu Kencana Kultural Park ye. Nah nika rekelan Rai patut ada kebanggaan majang raga niki pindah ke masyarakat Bali kenten ye. Sandokan niki genah-genah pariwisata ring Bali sampun setata berinovasi kenten ye. Lan pastikan niki memperhatikan para yowanane, para alit-alitnya niki nge sebagai generasi penerus bangsa kenten ye. Untuk menika makudang-kudang genah pariwisata ring Bali sampun menghadirkan program-program seni becik pisan niki rekelan Rai nge. Lan pastika dumugi raga sarang sami presiden mendukung ye program-program punika. Lan presiden niki sarang berinovasi. Rekelan Rai malih jebol sering galah jam 5 kaliwat 55 menit ye. Nika pacang wenten persiapan mempuja Trisandia. Santukan sedurung puja Trisandia, nika wenten bisa melontar batur kalawasan. Lan wenten renungan sedurung puja Trisandia. Usan mempuja Trisandia, ngiring sarangin putri malih ringling sir sanja. Malih jebol hadir untuk informasi seputar adat istiadat lan budaya lokal Bali.

0: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnyo, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat Hindu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan sekale. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.
1: Kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

Awangun kauripang mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayo kamedo aprikos dening per

Hei anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Dian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksan sakemon sampunang sangkaning punike iraga surut ngemargiang ineke punike.

Inggira kalan rai punika wawu sampun cenarang sami nguncarang puja trisandia, dumugi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalan rai sani mangkin pacang iring titia mewali ring program lingsir sanja, sani mausang niki adat istiadat lan budaya lokal Bali. Rekalan rai taler niki wenten informasi ngenenin indi azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Niki pacang ngamunggah hering galah jam 6 kalewat 17 menit. Sampun siaga rekalan raya makudang-kudang tembang Bali lan informasi lianan nggih sane pacang mengudara antuk punika ngiring biar sayang sareng-sareng.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kupandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan Rai, sesaat lagi kita akan kembali ke program kita di Lingsir Sanja untuk membahas tentunya seputar adat, istiadat dan juga tradisi lokal Bali.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro. Kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melaip kemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaip dan kemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaim akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rai lan rai re masyarakat Hindu Bali kenten ge niki erat antuk kepercayaan sane ke bau sangkan depat ge utawi niki empat saudara kenten ge sane niki menemani iraga pinaka manusia kenten ge ring gumine pun niki. Dari kelan rai, penjelasan saking penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Alit Rustiani Apriltini, nggih. Niki ring program siaran Surya Puja ring perempat dari Denpasar niki sempat menjelaskan kenten nggih. Kan dapat peniki secara sederhana presiden dipahami sebagai empat saudara utawi pendamping manusia kenten nggih dari kelan rai. Sane niki menyertai proses kelahiran. Nah, keempat unsur tersebut niki berkaitan antuk berbagai tahapan kehidupan lan menjadi bagian niki ring pemahaman tradisi Hindu ring Bali. Kan dapat niki rekalan rai nenten jawantah dipahami berkaitan antuk proses kelahiran, nanging niki taler memiliki hubungan dengan perjalanan kehidupan manusia secara keseluruhan. Antuk punika rekalan rai diingatkan umat Hindu niki nggih sareng sami mangda niki nenten mengabaikan keberadaan kandepat, salah satunya niki melalui pelaksanaan otonan secara berkala. Nggih, nika pasti kesami sampun menjalankan astung kada nggih. Nah, dalam penjelasan taler niki disebutkan mengaitkan konsep kandepat nika dengan tiga aspek hubungan kehidupan sane sejalan antuk nilai trihita karana nggih. Nika pasti kesami sampun uning hubungan manusia niki sareng alam sesama manusia lan niki sarang ida sanyang widiwasa nggih. Antukan punika rekalan rai pemahaman niki ngeneni indek kandepat nenten wantah menyentuh aspek spiritual. Nanging niki taler memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan secara harmonis. Nah, informasinya niki ditiang kutip saking rri.co.id. Sane arsa niki informasi selengkapnya nih dados rerah nika nggih. Niki ring berita sane memurda niki mengenalkan depat empat saudara yang menemani manusia nggih. Rerah mantan niki ring rri.co.id.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Sane saya mincapang wenten tradisi sane kanton ke upopir antuk becik silisinung yang nyane ngerebek sane wenten ring desa ada tegal Darmesabe Badung. Kelaksana yang nyabran nem sasih inggih punika ring respati kliwon wuku langkir limang rahina sesampun rahina kuningan. Pemargin upacara puniki nadunang makasami petapakan suci ngidarin desa. Taler wenten upacara tekcor inggih punika ngaturang jinah bolong utawi uang kepeng pinake simbolis ngewilangin kewentenan kerama desa adat Tegal. Nenten wantah upacara kemantan, ngerebak taler nyihna yang gegiras miwah paiketan pantaraning kerama desa adat Tegal. Tradisi puniki, mempiteket indek ngelestariang tetamian luhur, nenten jewantah ngemargiang upacara kemantan. Saking mawon, taler ngejegang nilai-nilai sosial.

Rakelan Rai sampun nampak renggalah jam pitu. Antuk penikah putri pacang Luxerma pamit santukan sampun ke banda antuk galah. Segitu maping banget sana sampun nyarengin putri renggalah jam 3 iwawu kantos makin puput renggalah jam pitu. Oleh jebos Rakelan Rai wentan semetan titiang dayu ari sana pacang nyarengin renggalah jam pitu kantos puput oleh jebos renggalah jam roras wengi. Sinambura untuk keiwangan selami titiang ngeter acara duene puputan titiang antuk ngaturang prame Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Hai pemirsa, Ratu Idane Mali Irinti Tiang Miarsa yang Gatre Basa Bali Saking Propat RRI dan Pasar. Mungkin gak terasa nih kator minakadinya nih kali WNA saking RRT ke deportasi imigrasi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menjaga-jaga ngarepin masan endang. Hai gitu pemirsa, sani makin titiang dayu ari ngaturan gatre sejangkepnya nih. Rekerai kali krama saking negara Republik Rakyat Tiongkok RRIT ke deportasi oleh kantor imigrasi dan pasar sentukan ketar ke mungkah praktik pinake dokter ring rumah sakit swasta ring Bali taler nenten madue izin resmi. Kekali WNA sani inisial KL Taler LW punike kakenian tindakan administratif keimigrasian sangkaning memuruk ring prarem utawi aturan sane kejantenang. Imigrasi ni wakang pedande administrasi keimigrasian sekadi pendeportasian manut pasal 75 ayat siki Undang-Undang Nomor 6 Warse Kalih Tali Solas Indek Keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi dan Pasar R. Haryo Sakti ngawadarang sajaroning tamius asing sane menengri Indonesia patut nyantenin persyaratan keimigrasian. Yening kepanggihan wentan pemurugan imigrasi pacang ketiwakang manut praram sane kejantenang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan Provinsi Bali nyayaga yang mekudang pidap-dap angin ngarepin masan endang sanik rasa yang sayan lami. Masan ujan talar ketar ke pacang magingsir ring bulan November utawi Desember sane jagi rauh. Wentan seket pompa toye sane kesaya gayang angin ngewantu toye ring carike mangda tetap membah utamanya ni ring cari sane dangan tuh. Kepala Distan Pangan Bali Iwayan Sunada ngaudarang kubandane sampun nitenin kirang langkung 300 kutus likur tali hektar carik sane dangan tuh. Kaptiang menjalaran antuk pompa toyo punike presiden ngewantu petani ne.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI dan Pasar.
0: Sabah saneni benin Bali pungkuran puniki boye jeci ne ngeranjing masan Sabah. Kawintenan punika sangkaning kayusin antuk topografi lan pemanasan konvektif utamanya ne ring widangan perkotaan taler wenten angin timuran sane kantun ageng iusnya ne. Prakirawan BBMKG wilayah 3 Kadek Setia Nelatarang Bali sani makin kantun ngarepin masan endang. Menurut data stasiun klimatologi Bali masan Sabah ketar ke rauh ring bulan November sane kekawitin saking Bali Tengah sekadi ring wewidangan batu riti. Nanging ring Denpasar ketar ke pacang ranjing masan Sabah ring bulan Desember sane jagi rauh. Dekerai sayan dagangnya ne mulihang gatre utawi informasi ring internet dados sinali tunggil tantangan sane kearepin oleh museum Mangde presiden nincapang pikayunan kramane melancaran ke museum utamanya ne para yewanane. Yani selehin koleksi museum punika nyimpen barang-barang sane mas sejarah sane presiden kewantu kramane Mangde uning kauripan duke dumun. Akademisi Sane Taler Praktisi Agama dan Budaya Bali Ide Bagus Purwo Sideman ngawadarang teknologi presiden dados nilai tambah ring museum. Utamanya ne medanganin kramane mangde presiden uning koleksinya ne Taler Gatresiosan indi koleksi museum. Inggih pamirsa wontah karya sapunika gatre basa Bali sane presede akator ke wengi ne mangkit. Titiang Dayu Adi kesarengin pangrembag gatre Bali ngelungsur mepamit puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: Om Swastiastu. Hai Gira Karayu, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Hai nge, kecundu malin kisar nanti tiang dayu ari, sane jaganya reng rakarain, kenten nge. Mau saking ngalah makin, gak lah jam pitut, nyantos, meja bos puputnya nering, gak lah jam roras wengi. Hai nge, diwo sampun kesarangin, sawi nanti tiang, niki mbak putri, kenten nge, rakarain, naring mengini nih makin, rakarai sarang nanti tiang, niki jaga ring tiang rakyat untuk berhibur nge, benten tembang-tembang Bali kinten nge, tau lah program-program acara sana menarik, pisan niki pasti kesampun rakyat sudah, tapi wastane nge, menunggu-nunggu kinten nge sampun nyantosin kinten nge, untuk kementenan program acara minakadi benten lila cita sana jaga, tapi wastane kemargian, niki kira langkung kalih jam kinten nge saking kalah jam mungkin jam pitu nyantos meja bos jam siya rakerai pacang katurang niki winten hidangan kerawitan Bali kenten nge seni senang tetabuhan Bali seni kerawitan Bali. Nah diki sampun genahnya ne winten berbagai macam tetabuhan kreasi kenten nge niki sani pinake wujud dari cinta seni budaya Bali. Lantar rakerai meja bos niki ringgalah jam siya nyantos jam dasa winten kelanguan rakerai seni senang request tembang kenten nge sani ngarsang tembang durus meja bos ngeranjing ke manten kenten nge taler niki napi wastane sani senang megatre durus kaler niki sideng ranjing nge ring ambar. Wau niki ringgalah jam dasa nyantos jam solas rakerai niki malih rintiti rakerai ante mecanda inggih niki mecanda meca cimpedan malih kenten nge saya gayang lurus niki napi wastane teka teki yang sulit. Nah teka teki sane mewah anto ketarke yang susah untuk ditebak kenten nge pasti kesampun titi yang jamin pasti seru. Nah niki rakerai benten galahnya ne sejam kemantan saking kalah jam dasi nyantos jam solas nge ngelantar ngalah jam solas nyantos jam roras rakerai wawu kedagingin anto rahin latri nge program acaranya ne niki pinaka apresiasi budaya lokal minaka diring geguritan niki pacang katurang sejam kenten nge nyantos ringgalah jam roras wangi puput meja bos niki rakerai nge titia nyaringin taler meja bos niki. Hai nge rakerai napi wastane duaning niki sampun sayage anto hidangan kentengnya hidangan kerawitan Bali sane jaga terang titia ngiring sane makin rakerai mesanekan anto mirengang mineka di wentan bebonangan tabuh pisan kenteng nge terus nika ngiring mesanekan numen duaning niki wentan sane jagi ngelintang
1: RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Wibu. Kali legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngelih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga nak rawa sama.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
4: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
3: Iya, Jok.
4: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
3: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
4: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
3: Baiklah anak buah.
4: Iya bos.
5: Jangan hanya bermimpi. Kerja keras, rajin, dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: 生。
1: 哎呀，
0: 喂，jeung sing ora ngapa, jeung sing ngorto, jeung saget aingé.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten Tipat Sari. Banten Tipat Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu dua hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau satu hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sanghyang Udiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya, ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Deh, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Deh, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Deh, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat mancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Makepung. Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Tradisi makepung berasal dari Kabupaten Jembrana sehingga Jembrana disebut juga dengan nama Bumi Makepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi makepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi makepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya. Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
4: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
3: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
4: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Tradisi Nyekjak Api. Di Desa Adat Punukaha Kaja, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak buta. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi Adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat. Prosesi ini diiringi suara kentongan dan denting jenta para juremangku di desa adat setempat. Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sangyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusa Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercik tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.
0: Kandung ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun!
3: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Ini, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
4: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
3: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
4: Iya, Bu. Bapak kapok.
3: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Abrahamana bina kusa sunawaji. Mangalan yang sembah kim sun. Mangalan yang sembah kim sun ring sinayang tika sakti kurureku kawi suara sang yang aji saraswati. Wangering usang uring acim tiuh. Wapan wan yang atur sari-sari ning puran tatu. Mogi-mogi. Notan kuning sot-sot upadara utulah pamidi. Wardanut, rikawin ursida, pemartin sidai datang yang nirardu. Kok, roh marim jawi, nutur bali pulinone. Raris, roh hidup, rikawin tangan jimbarwano sisi. Iglias, rikawin roh hidup. Raris ngelanturang pemargi Dharma yateru ngentap alasan dahating madur gamu lengan ria sopuniku winten tetengar konri adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan adengan ad

ngagen pawilangane pun enten wenten tios mapan tudukuh pacekan sampun saulinge pikayonani do perando sakti mapan jagi ngedarang dageng-dageng sastra agama nering pali puline nikawinana rawis tudukuh pacekan ijen pengargi nyucur air sanio desa ngajeng anginan wenten kodi watu sane dahati ngagung kapit oleh anong tur maning pelawu wadi mangkana iya de pake maning siru kidukuh pacekan lawan ide pangyang dinardo iya

Ich hab noch mit Ohren.

bagus apa kita tulis kuayu sana mempersengan ide wiraga sandi kelawan ide ayu suobawu wenten kadi pitekep ide perando sakti ring rapi ide neturokan mapan ring tengah kengalas sana madur gamu kewenaniku sangat tenang tuno yakmo tuno waspada turdom sangnya ni dewo toh-toh rin pemarin naji pencah di pembesar tang yang diharapkan mapan toh patin tersenang itu tang yang dirasa kelawan okan berapi mapan satin okan itu marga yang sudah maning sang yang atamu

sarni woro wadan kecunduk tidak pada ketakanan para wadaro kau dirasa sukarena para wadan wadaro dari semungkung nakurin kadi pemargan ibu peranda sakti woro nyuncur wadan wadaro wadaro

garis stabil sekarang itu kesumpangan ringan dari itu. Ya tuh cari patah tuh aku mori telingin wano. Ya tuh manu bagi orang siro tuh itu dong yang berarti. Kadir, kasiratin. Manubrahan yang siro sang yang terimurti. Kenapa dulu bawa duduk? Iya duduk. Mas mumpah, mas mumpah, mas mumpah duduk. Degelis beri kada sapuni keraris. Kemenan pikayu nidil. Ngapan re ijal. Nagone punika. Linten pecinah keraris okan turabini donering tengah kengalas. Kadining ring sasro aji nih.

అనుగ్రహాన్ని ఇంటి అంటరిము.

Nendan wedan bos ido wiraku sandi karir are sopan ido sane panik awet nendan kare kukul hiya.

waduh-waduh. Ya durmu kadene kanang sirasari rani dongdong yang merah. Digelis kodoh sepuri kodaris mangke siru itu tani yang nirati biporayo ngelalakan kadene kanang jenung atyana.

apo apo apo tolibo ginawa ng adonan ng klapat-klapat sa

serwaji eling ring sang yang akam sane manteni doayu so bawur jaging asti piling ide yang pramu wisis pasti piling ide yang petaro trimurti prahmo wisnu wiswaro.

Tuhan. Amin. Tosik lawan silo hidup perando sakti. Mande. Mande tadi di kanan kerode. Raris tunasi curing ide perando sakti. Mande sudah mijen tutur agamu. Angin sesuluh kering kau lipan.

mondo shidu.

Haji Dayu Prawo. Lama kadang itu malu kadang kadang terisari rani Dayu Suwo Prawo. Muang amadam kadang kadang panco datu. Maruan tering kanang makan mandalu. Ujian. Oh ya ni letrani Dayu Suwo Prawo. Mata bangga berdu. Mata bih.

0: Suara Budaya Bali.
1: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh.

0: Pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Helila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu Pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Helila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Sutya Isaraswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Nah, Gira Kerai, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge mau wali-wali niki sarang titiang dayu ari nyarang ira kerai ringgalah mangkin kentan nge niki sampun ngeranyi ringgalah jam si wengi rahajang dumene ira kerai punapi gatre astungkara kena statang nge diwawo sampun memargi sami aktivitas duwe kentan nge ring pekaryan kentan nge sampun memargi antar tala relingan benjam malih mewali seperti biasa kentan nge ira kerai nenten kenapa yang penting tetap semangat. Hai nggih rak raya diwawu sampun niki ring titi rak raya untuk mirengang hidangan karawitan Bali kenten nggih benten kudang-kudang tarian kreasi tetabuhan kenten nggih mugi-mugi sida menghibur rak raya kenten nggih untuk kawentenan kesenian Bali sane kaya niki nggih tala ringgalah niki rak raya pas ring titi yang kenten nggih untuk program acara kelanguan. Nah niki rak raya sane senang untuk teman-teman Bali dados niki nggih sane ngarsang tembang Bali ranjing kemantan maju bos niki ring pesawat telepon saling titi hari ambar ring nomor 0361223361. Nah utawi kabar bagus kabar menggembirakan ternyata bengkel terus bengker ya tapi wasane WhatsAppnya nih sampun budal saking bengkel niki inget ring perempat RRI Denpasar sampun mualin niki WhatsAppnya nih rakerai sane tapi wastane penasaran kenten nggih sane kayun megatre utawi request kenten nggih terus kemantan niki di add ditambahkan kenten nggih kontaknya niki ring nomor 0896718502. Wawanin titiang malah pisan niki dua ning WhatsAppnya nih anyar nomor anyar kenten nggih wawanin titiang ring nomor 0896718502. Inge sampun nggih terus niki rakarai tes ombak numun niki bisa tapi wastane cus niki nggih ranjing ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar sane anyar. Nataler anto program acara niki ring kelanguan rakerai ireng sane ngarsan tembang niki pacang margi 1 jam ke depan ngaten nggih kepala cang daler iki daging niti yang menten ring drama legenda nusantara wau mulai jebos ring galah jam dase niki nggih pacang kelanturan untuk macet cimpedan nggih rakerai niki sane ngarsan tembang nenten sida mali megatre kemon jadi megatre dan sida mali ngarsan tembang ring galah makin nggih niki panten panjang mali titi yang matur. Nah, iki ngiring mungkin numan atau si kita marah kerai saking beli widi widiana nge sane murdane gak cantik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapal. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh.

0: pergi dari sini.
1: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
0: Itu ada buih besar di sungai.
1: Buih itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buih itu.

tabú del mono Bohini. Ikutilah kisah legenda Putri Karang Melenung. Drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan, persembahan Teater Paguntaka.

0: ada apa?
1: Aku tidak bisa memasak lagi.
2: Kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kayu bakar habis, Pak.
2: Oh, iya. Itulah, Bu. Hujan terus sudah 7 hari 7 malam. Aku tidak bisa keluar mencari kayu bakar.
1: Kau harus lakukan sesuatu, Pak.
3: Itulah percakapan sepasang suami istri. Usia keduanya sudah tua, namun tidak memiliki anak. Mereka adalah petinggi dusun Hulu dan istrinya, Babu Jaruma. Cuaca buruk melanda, sehingga seluruh warga di kampung Melanti tidak bisa keluar rumah. Bahkan untuk mencari kayu bakar saja tidak bisa.
2: Aku harus mencari jalan agar istriku bisa masak.
3: Di saat petinggi hulu dusun kebingungan mencari kayu bakar, seketika ia menatap salah satu kayu kasau pada atap rumahnya.
2: Nah, itu dia kayu kasau. Bu, lihat, aku sudah mendapatkan kayu bakar.
1: Dari mana kau dapatkan kayu itu, Pak?
2: Aku ambil dari atap rumah kita, Bu. Kayu kasau ini kau bakarlah untuk memasak.
1: Baiklah, Pak.
2: Sebentar, sini aku bela dulu kayunya. Ada ulat. Lucu sekali ulat ini.
3: Ulat itu terlihat sangat lemah, namun terlihat lucu saat menggeliatkan tubuhnya. Kedua matanya yang kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tidak bisa berbicara, ulat tersebut seperti meminta agar petinggi hulu dusun memeliharanya.
4: Tolong, jangan bunuh aku.
3: Petinggi hulu dusun seperti bisa menangkap pesan itu. Ia lalu mengambil ulat itu dan berniat memeliharanya.
1: Apa yang kau pegang tuh, Pak?
2: Ini, Bu, ulat.
1: Ulat?
3: Keajaiban terjadi. Saat petinggi hulu dusun mengambil dan memegang ulat itu, mendadak cuaca membaik, hujan dan petir pun reda. Langit cerah seperti

0: hujan sudah reda.
1: Iya, Bu. Syukurlah. Akhirnya kita bisa keluar rumah dan berkebun.
0: Iya, Pak. Tapi mau kau apakan ulat itu, Pak?
1: Kita

0: Dusun dan Babu Jaruma memelihara ulat itu dengan baik. Setiap hari mereka memberinya makan daun-daun muda yang segar. Waktu berlalu cepat, ulat kecil tersebut makin hari makin membesar dan akhirnya berubah menjadi seekor naga. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma tidak menyangka ulat yang mereka pelihara ternyata seekor naga. Petinggi Hulu Dusun yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik.
1: Siapakah engkau, wahai gadis cantik?
2: Aku putrimu, ayah.
1: Putriku?
2: Iya, ayah. Aku adalah jelmaan naga yang engkau rawat.
1: Apa?
2: Denganlah takut, aku tidak akan mengganggu warga kampung. Tapi, aku harus pergi dari sini. Ayah, tolong buatkan tangga yang besar agar aku bisa meluncur ke bawah.
1: Baiklah, akan aku buatkan tangga untukmu.
0: Hulu Dusun pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia pun membuat tangga yang besar dari bambu seperti pesan gadis cantik dalam mimpinya.

0: Setelah selesai, naga besar itu bergerak menuju ke tangga.
1: Ayah, ibu.
2: Iya, nak.
1: Bakarlah wijen hitam, kemudian memori seluruh tubuhku dengan beras kuning.
0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mengikuti semua perintah naga besar itu. Mereka membakar wijen hitam dan melumuri tubuh naga itu dengan beras kuning.
1: Ayah dan ibu teruslah mengikuti aku. Ketika ada bui yang muncul di Sungai Mahakam, ikutilah bui itu.
0: Naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju Sungai Mahakam. Ketika naga besar memasuki Sungai Mahakam, petinggi Hulu Dusun segera mendayung sampan mengikuti naga itu. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir Sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu, sang naga menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga akhirnya menyelam. Cuaca tiba-tiba berubah menakutkan.

0: takut. Ayo, cepat kita kembali ke tepian, Pak.
1: Iya, Bu. Tenang-tenang, Bu. Aku berusaha agar kita bisa sampai ke tepi sungai.
2: Petir menggelegar sambung menyambung. Air sungai Mahakam bergejolak. Sampan yang dinaiki petinggi dulu dan Rabu Jarima terombang ambing. Dengan sekuat tenaga, petinggi Wudhuson mengayuh hingga sampan akhirnya dapat menepi.

0: akhirnya kita selamat, Bu.
1: Iya, Pak. Cuaca juga sudah kembali tenang.
0: Bu, lihat. Itu ada buoy besar di sungai.
1: Iya, Pak. Buoy itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buoy itu.
1: Cepat, Pak. Kita dekati lagi buoy itu.

0: Bu? Dari mana bayi ini?
1: Alangkah bahagianya petinggi Dusun Hulu dan istrinya saat melihat bayi perempuan tersebut. Bayi itu berbaring di atas sebuah gong yang dijunjung seekor naga. Tidak hanya naga besar yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembut, namun berkepala singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan dua gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehan lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung garuda dan tubuhnya bersisik seperti ikan. Hewan aneh itu adalah lembu suwana. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma sangat ketakutan melihat lembu suwana itu.

0: menakutkan sekali.
1: Iya, Bu. Ayo kita pergi dari sini.
0: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
2: Naga besar dan lembu suanan hanya mengantarkan gong berisi bayi perempuan itu saja. Setelah itu, keduanya langsung kembali menyelam ke dasar sungai Mahaku.
0: Pak, cepat ambil bayi itu.
2: Babu Jaruma mendekap bayi perempuan itu. Mereka merasa sangat bahagia dan segera membawa pulang bayi tersebut. Dengan cara yang aneh dan luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Bayi perempuan itu diberi nama Putri Karang Melayu.

perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna, Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan Kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama kerajaan itu.

Demikian persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan kisah legenda Putri Karang Melenung yang menjadi asal mulanya Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira kerai para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih mau malin ki sarang dayu ari kantenya rangkena kerai ring program acara kawanguan kenton nge diwawu sampun katur niki wenten tembang-tembang Bali wenten niki diwawu getaran hati saking duo galir kenton nge inggih taler sampun katur nge wawu nge ring ambara wenten drama legenda Nusantara murdanya nih Putri Karang Melenu. Tak kerai Putri Karang Melenu niki legenda sanet terkenal ring masyarakat asa Kalimantan Timur kenten nggih. Niki napi wasane bahkan menjadi bagian dari ritual mengulur naga pada upacara adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara kenten. Nah inggih sampun napi antuk ceritanya nih pasti menarik pisan di bawah sami sampun mirengang kenten nggih. Antuk kawentenan Putri Karang Melenu pun niki yang dikenal sebagai sosok perempuan yang muncul dari Sungai Mahakam dan kemudian menjadi permaisuri Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu Raja Pertama Kutai Kartanegara. Inggih rakerai benjang maling mirengan tapi astane legenda atau drama Nusantara pastikan sampun kini ki akeh kenten nggih medui koleksi pastikan niki rakerai sudah tidak sabar juga menunggu untuk drama-drama legenda sane lianan sane makin ngiring angin galah duwe niki rakerai sare ngarsang tembang-tembang Bali dados niki ngeranjing ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali niki nggih antum megatre ring wengi mangkin sane kantun-enten dados niki nyarengin ring nomor 0896718502 inggih niki sira nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajeng wengi, geda yuari nge.
0: Inggi titiang, Om Swastiastu.
1: Inggi cantik sekali, yang lembut gitu loh.
0: Yang sekalanya. Lembut, ah masa iya.
1: Iya dong nge.
0: Kira nih kini ampura.
1: Coba tebak.
0: Clue, dumun.
1: Bu Ana wong aya gede cantik.
0: Oh, Bu Ana, wis lalu niki nge sarang dayu ampun pun dados.
1: Iya. Kaper. Cepet bisa masuk gitu.
0: Be ampun saking wawu saking nuni pun kenten kan napi rasane ngintip-ngintip ya.
1: Anggi, sampun ngintip-ngintip.
0: Aduh, pantas niki akeh bolong niki.
1: Di kampung asung kareng kan idang masuk kayak
0: jadi kaya. Oh mangkir yang kampung
1: di kampung mangkin
0: kenten
1: dulu nak makari ponakan ini nganten
0: kenten. Oh beh biasa nih ki makai ampun
1: angin hari libur ngempung.
0: Oh. Oh, kenten.
1: Anggih,
0: margi antar.
1: Tembang lumun nge.
0: Dados, napi karsang iki.
1: Siang nih mau jadi.
0: Oh, ke kampung.
1: Nge, ke kampung.
0: Inge.
1: Mau balik ke munggu, mari tugas berat.
0: Tugas. Ya, apapun beratnya jaringankan manten. Nah. Inge, tembangnya nih niki saking Ayu Lasmini sampun siaga.
1: Ayu Lasmini nge. Anggih, sampun boleh tembang, mungkin mapamit.
0: Aduh, meh begedi jakti niki.
1: Anggih, mapamit, mungkin sampun tembang. Nah, sekali biasa kan sampun boleh tembang, sampun nang megatre.
0: Harus punya salah satu. Anggih,
1: pang manut masih ajak peraturan nih.
0: Anggih,
1: macam nggak dayu hari, semangat tugasnya.
0: Inggih, sukses banget.
1: Galah wali yang Om, santi Om.
0: Inggih, sukses banget nih ki Bu Ana, saking mau ngaya gede sampun nyarengin nge. Niki jadi megedi rumun. Megedi artinya nih ki mesandekan, kentara keraim. Nadi wawu, tembang sana karsang, wawu tiang nih megedi. Inggih, rengung kerai Bu Ana sira niki sane sideng ranjing terus makin nanggen galan duwe kenten nge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajamuni atu dayu ari cantik.
0: Aduh titiang Om Swastiastu selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Nge sira ring titiang niki.
2: Kuciu.
0: Napi niko?
2: Iya. Kak Eka, gitu.
0: Kak Eka, Plago. Oh, kenapa gatre, Kak Eka?
2: Becek.
0: Astungkara.
2: Itu dayung penapi. Kan becek sampun patiko.
0: Becek pisan makin. Untuk enten napi wasannya aktivitasnya napi nih Kika Ekan. Nembe sarang tiang nih Kika.
2: Ya?
0: Nembe.
2: Bagas nembe tiang sering ngirin dayung.
0: Iya ya. Aduh tiangnya lali. Ah nih Kika Maelin kayaknya nyarengin. No Maelin. Nembe. Aduh semak lebuk tan sakit ya nampun labuh nih kok kayak kak inge minam dikiring sinyal nge tan kenapi mari coba sebawahnya mari pisan nge kayak kak kena astata nge inge mari sikil sani ungkur kayak kak sani sida nyarengin sani ngarsang tembang utawi megatra durus makin sarangin dikiring 0361 223361 nge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Akhirnya bisa naik
0: Maelin. Pun api Gatra Maelin.
3: Gatra SWS.
0: SWS. Apa aja artinya nih Kang ya?
3: Segar waras selamat.
0: Segar waras selamat. Warasnya selalu di tengah-tengah ya.
3: Iya, tengah-tengah warasnya. Selamatnya di belakangan.
0: Yes, selamat. Ya, semuanya harus di depan sih, termenten. Di tengah nih belakangnya mungkur tenada.
3: Di depan kan seger nih. Oh, segar waras selamat.
0: Oh, nih waras artinya ke ampun tegak berarti tengah-tengah nih.
3: Iya, tegak tengah-tengah. Namun sing waras. Itu tongos nih.
0: Nuja kok. Oh, ampun langganan iki Maelin to nak. Oto.
3: Mun wenten seneten waras mengke.
0: Weh rekomendasi saking Maelin iki semeton.
3: Saneng ora
0: gitu. Iya iya. Dong tiang keni mangkene dereng tak cecimpet ampun 1-0 tiang.
3: Napi ke.
0: Ngangin-ngangin nan nika. Ada Maelin. Di tiang lah kena mantan.
3: Kena.
0: Ampun kendan rau bungkusane. Baik. Ijo tiang boleh menunduk bungkus nggih. Ijo
3: ning lebar
0: tetep bungkusane. Oh, tanjane kenten nap tiang-tiang sih kenten nggih, wenten nak makte mriki. Ya nampun berani nanjen, ampun saya get.
3: Tenola.
0: Ada inge Maelin ngarsang tembang napi megatre.
3: Tembang nama Trisna nge.
0: Mok Trisna, napi judul.
3: Sane Getih Bali.
0: Getih Bali?
3: Nge.
0: Mok Trisna, oke sampun niki saya ge. Nge,
3: Megatre kami. Madayu Raja Tugas.
0: Suksema
3: bulan Pak Kujeng.
0: Suksema Maelin cantik Pak Kujeng.
3: Santi.
0: Ingge suksema banget niki Maelin. Sampun nyarengin niki ring setan. Ingge rakarai duaing sampun jangkep niki kali tembang. Sampun kepolehan kenten nggih ngiring malih niki mesandekan numun rakarai mirengan tembang ka pertama menten tiang nembang gede saking ayu last minute.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

mecanda niki bagawanjaan ring ambareng nggih inggih sane mangke ngiring sanekan malih kan ternyata jaga aturan titian tembang niki saking membeli Agung Wirasuta tangkep pecalang.

Rakerai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai ngera, jeng wengi, selamat malam melihat seorang titiang rakerai. Mangkin sampun ngeranjir yang kalah jam dasa kantun seorang titiang dayu aringe kantunnya rangin rakerai ring ambare. Hai nge, niki macang kelanturang untuk program acara Mece Cimpedan. Nah, nih sirin niki sani sampun nintan sabaran untuk munggah kantunnya ring ambare nyarangin niki macanda megogonjakan saling lempar niki nggih cecimpedan niki nggih sane minap rakerai arang mireng-mirengan kenteng nggih mau saking niki sampur mangke wawasan kenten nabi male menambah fokus nggih ring tengah malam niki nenten kenapa rakerai nggih niki wantah hiburan ke manten mugi-mugi presiden terhibur niki sarang sami ring DJ pada begenah nggih. Hai nggih sun kita makin mungkah ring ambare nabi wasane ngatur galah majara kerai gini ki titiang pajang ngerinin dumun nggih rakerai antu napi wastani ngaturang cecimpet dan titiang niki nggih titiang jamin pasti kesampun enten-enten sane side nyawes. Nah ya antu cecimpet dan rakerai pirenga becik-becik nggih. Nggih, apa ke muncul ne pun nanging bongkol ne belus. Sampun. Nggih, wawanen titiang male pisan nggih. Apa ke muncul ne pun nanging bongkol ne belus. Ainge mewah pisan niki cuci pedanan titiang niki. Ainge rakerai sambil ngarakerai tapi wastani saya gantu cawisannya nih tawi saya gantu cuci pedan sana pacang kodar meja bos niki yang ambare ngiring sandekan dumun. Nah mangde ketep kenten nge mana. Ainge niki menten tembang nge rakerai saking semai klub koplo murdanya nih niki Putri Bali.

0: Inggih kebawa sang oleh desang peraguyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: selamat.
1: Eh, Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbak Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Seratus enam koma empat megahertz Niki Rempro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai ngira kerai, sampun kata Niki Siki tembang kentan ge saking semuanya koplo putri Bali. Hai ge, penapi sampun ke saya ge Niki antuk napi wastane ngawitin kentan ge me pelalianan maca cimpedan. Ingge ya, ning sampun saya ge deres mangken kira-kira yang kan gak aduhe nyareng ini tiari ambareng ge taler sampun nang lali niki ring WhatsApp 4 RRI Sania Anyar dados niki kira-kirai napa wastane tambahkan ke kontak ya. Nah niki ring nomor 0896718502 ge taler sane mangken ngiring munggah niki angen kalah duwe ngeranje ring nomor telepon 0361223361 ingge. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Dudayu.
3: Ah, Om Swastiastu.
4: Rahajeng Poni.
3: Rahajeng selamat malam Patut Mancung.
4: Iya, boleh sangkil ke pertama nggih.
3: Ah, ring cecimpedan baking of cecimpedan niki.
4: Ampun wajan kau ratu.
3: Nanti ya, aduh nenten boleh ngewacan.
4: Napi cemat, Allah ampun cawis ya soalnya.
3: Ampun ya 100% terjamin benar nih ke.
4: Enggak, tahu nikau.
3: Ah, napi cawisan patut dah. Kan sami nenten uning nih ki.
4: Nenten, enggak, angin cawisan. Anak dumun nih ke sekenten. Kompor dan nyit nih ke menyit. Sikin kompol, nikah tuh.
3: Oh, kentan. Mana yang kena modelnya, Dumun?
4: Nikah makin tangan, saran dan sikin kompol, tapi anda mau kotek-kotek.
3: Oh, kompor kletek makin kentan.
4: Ini, sudah yuning, sikin kompol.
3: Tuh, nengken model nikah, nge?
4: Kau.
3: Kengken.
4: Nikah kita, semua kita.
3: Ngiring.
4: Nge, Dumun. Sedulur tentang keperkasaan ni kampun lah guys. Pun dia diuncur mongkolin jauh betul dia. Niki mailing.
3: Ngiring. Yang tiang kan mungkin posisinya ten uning niki. Nah kompor napi ni kan berarti kan udah 100% salah. Karena tianten terbayang lah.
4: Enggak.
3: 1-0 tetot. Adi jauh pisan nih kok, jauh pisan. Jauh tapi mesep sih kayak deh.
4: Gimana ampun yang jauh pisan.
3: Beh Adi polosan, ada terima bendera putih nih pun api.
4: Tetot, iya diawangin ya, musuhan cekimpat.
3: Oh makin ampun gede manpun Bayu. Mawun ngendok makin gede nana biasa kenten.
4: Nge. Tak luo aja wentan lu cawes nika tidak juga. Nge mungun nika.
3: Oh kali wentan napi malah siki ados cok engke banget.
4: Nge wentan masih nak Moroko muncul nepun. Kok ini tetap kan belum nika.
3: Ah pun napi jat nika nge.
4: Nah dua kali
3: nih kau sikit ya. Gak sikit nah Nechen paling kenton asane tapi wastane paling aluh menang nih kan.
4: Yang cerah mangkir lah loh koi lagi yang lain jadu mau bikin kompor ya kan.
3: Daya nih kau kenton backupan jawaban Nechen dados men makin soal objektif makin kalah nyawis kenton je patut tengah poin.
4: Kau cuman mangkir loh koi jawab dia nih kompor. Kadung dungul yang mahal gitu.
3: Oh, berarti Nechen kentan pilih patut teh cawisan.
4: Yang kali kata dungul pun jadi dungul ni kau ampun ni. Apa hari mungkin loko
3: kentan? Harus milih salah satu niki.
4: Nggih, jadi kali mungkin jawab. Oh, mungkin tak tahu dengan mungkin.
3: Wih, takut niki wah.
4: Jadi tangke kalau tu dia nak jalan ni,
3: oke, disimpan
4: dia. Mungkin mau tersimpan.
3: Nge, durus.
4: Orang tu mawasan aku, wow, muncul le bul, bongkol le belas ni kan?
3: Kau mau banding pun niki.
4: Kan banding kan dia mirip ni.
3: Oh mirip, napi ni kan?
4: Basang itu le, dinginnya tu. Kemauan, tunduk ni pun panas. Tapi ni kau tu.
3: Tiang niki mana patut kan?
4: Itali.
3: Patut patut dingin, tunduk patut panas.
4: Tanda lah entan macam.
3: Mana?
4: Tangi pun naja panas. Pasang pun dingin, kemauan tunduk ni pun panas kan? Tanda.
3: Bisa ni kau ni. Ajak meimpasan nih kipu.
4: Tapi ingin dengan gantan. Tapi ada yang dikau tangan putih mungkin.
3: Obe, ajum nih dong. Awas kelot nih ke helm mungkin.
4: Benjang tangkil tiang ya tahu nih kau dijepit.
3: Nih semeton tiang wah penapi. Makai dereng boleh nyawis tiang ada suwa sepanan nih.
4: Menonton kebocoran ke ring WA.
3: Tonton nak kenton, tonton yang uning WA.
4: Wow,
3: sepi. Napi nggih makai tu pun.
4: Itu kangnya siki.
3: Tumbler.
4: Tumbler tapi dah tumbler. Ija yun. Tumbler.
3: Teh nak botol minum. Atau termos.
4: Ajaan, dikalikan entar.
3: Termos kan tengahnya misidang mantan dingin.
4: Tengah, kau tahu lagi yang basah enggak?
3: Oh, oke.
4: Kau ratu mau bawa. Kau basah, kau tunduk, kau dapat.
3: Oh, kenten. Enggak termos, tak kenten bentuknya kenten. Nah,
4: kalau kau ratu mungkin ngawas merem, kan kenten. Kenang yang pun cawis yang lemon itu.
3: Andas kenten dah.
4: Merasa kangen di tiang ring kau ratu. Kenian kau kenten.
3: Aduh, nggih wajah langsung jawab ampun langsung cawis iki.
4: Yen kenten ya. Lah kota ajaib iki kan.
3: Oh, tak ajaib.
4: Nggih. Yen mangkin kata mangkin lemari es.
3: Lemari es.
4: Yen cuma kagen ada pedangan kulkas satu.
3: Oh, kulkas. Ados ya.
4: Tengah yang periksa dulu menjak malibos ingkrio.
3: Tambah dua kulkas.
4: Pasang pun dingin, pun belakang Tun kok nak panas jana tun?
5: Nih, nak termos masih dah masih kenten ya?
4: Kenten term lagi yang pasang tun, termos tak buntar.
5: Nyangkut. Kenten, mungkin nak.
4: Doktor aku tonton burung kalah.
5: Nika sampun ibu napi antuk mungkin pang presiden ikim pertahankan argumen kan? Abu Eka sempidi nyarang.
4: Lada sampun, ampun korang tu kan dah malah ini malah yang batang tunau, kena lah tu.
5: Kentan kulkas, oh kulkas ini.
4: Ampun tarik nikah sampai tangan putih.
5: Sampun 17x15 cm, ampun geden. Ini patut sukses.
4: Tunggulnya panteng ketap-ketap. Ini dikari tahu saya makin kampur loko. Nana mendang
5: rokok. Siki mantan. Oke, rokok mantan.
4: Ini rokok mantan. Ini rokok nyangkul. Malah nyangkul angkor itu dia. Tiang talal masa payo di api ngepayo ngekili.
5: Dayo. Hingga macet sama banget.
4: Pak, lu mampun pula tiang ini. Yang ketemu juga ratu.
5: Ayo seneng ketemu cokor, seneng toh.
4: Aduh, dewa pamit. Nanti.
5: Inge, suk semua banget niki Pak Tun Mancung. Ampun serak-serak, kentan ampun nicet. Inge, niki napi wastane ternyata kulkas kentan ya untuk cuci pedan Pak Tun Mancung di Wawu. Nak terpolos sidang masih sebenarnya, tapi ya sudahlah memolos semakin tiang. Inge, niki kantun niki nyantol secawi sansane patut sirasane presiden nyawi cuci pedan tiang niki inge rakerai. Apa ke muncul ni pun nanging bongkolnya belus. Nah, terus makin keranjang nih kira 0361-22-3361. Om Swastiastu.
6: Inge. Inge. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu. Sira niki.
6: Inge Titiang saking Lembongan itu Lembongan.
5: Lembongan. Sira dados nih.
6: Titiang angku ki praja kenten.
5: Oh inge, ampun nana nyarang Titiang iki inge.
6: Inge, ampun yang tanya
5: lagi. Kenapa gatre?
6: Inge, amangkinan becik-becik lah tu.
5: Astungkar kena, inge. Cuaca di kering Lembong pun api.
6: Kering beki, kering geria talar.
5: Oh Titiang kena, suksumu banget, sehat nih ki dados.
6: Inge, dirahat yang ada.
5: Astungkar, di kering Lembongan pun api gatranya nih cuaca.
6: Cuaca memang genten, tapi astani ke agak mendung sedikit.
5: Oh mendung.
6: Nah, balik. Panas mengkecil
5: kentan
6: menentu ni ke kentan lah
5: iya kan sudah ketar ke kemauan makin dingin pen ni Rika ngomongi ya dingin-dingin ni ke ring Lembongan
6: kan ingin meniki panas bisa
5: panas aja. Oh inge oh mana tiang dingin kadang dikan tapi wastanya dingin di ke tapi inge jadi mangku niki sida nyawis kentan di tiang aja cimpet dana.
6: Sani wau bilang di tiang kunika Pak Tun Mancung nyawis sampun rokok kentan.
5: Kadi
6: yang salah salah nih kan jawaban nih kalau
5: nah hehe nyontek pun niki nih.
6: Kentan pengawin doanya di jantan pulih kentan tu pertama agan itu mancung. Muna ibu na jawab domo.
5: Ingin ngerini anak.
6: Ya dong ratu.
5: Ya.
6: Sane pertama jawab petikang ye. Anak ngenyet damar sentir.
5: Damar sentir. Ados kentan ni nak pun apa modelnya ni ke?
6: Ya damar sentir ni ke kan mendaging minyak beten ni muadah. Paling ni ke kentan. Tidur menyet menyala pun
5: menyalawi.
6: Oh ni kekuan kentan.
5: Oh kentan.
6: Tapi yang kali patuh sekali ketuk mancung ni kemana nak merokok kentan.
5: Nak merokok. Beh pun api ni kini semua tahun pun nak akeh je makta jawaban. Ada.
6: Kemudian dadah semantan.
5: Jajan niki ngambil bendera putih. Ngirim siki jawaban. Oke, berarti anaknya nyeta sentir kenten nggih, jero wangku nggih. Taler anak nyeroko. apakah benar? Nah, mari jebol siapa si tiang. dikip dumun, dikup dumun ya. Jerem aku padahal cuci pedan.
6: Boleh dumun ini cingi.
5: Nah,
6: sangkaran ini cingi.
5: Napi kenten.
6: Dari kantun jenik, anggian timpal. Dari sampunan ageng, anggian musuh. Jawaban ini kalau itu.
5: Oh, tiang siki mantan cukup kayaknya. Sampun percaya diri 100% niki.
6: Ada mogi kenten itu.
5: Cawesannya ne geni, api. Patut? Patut jero? Gak cawesannya ne api.
6: Kenten itu yang perwak yang pun dia niki.
5: Napi?
6: Wak itu yang pun niki sana.
5: Sira wak.
6: Jadi tiang wak.
5: Ada suwa.
6: Nde. Kita jawab menikahi ratu. Sampun.
5: Patut. Patut. Ah, yay, 1-0.
6: Toya ratu.
5: Titian?
6: Toya.
5: Napi?
6: Toya.
5: Toya. Ada toya?
6: Hari kantun malin toya ni nak ada tak mungkin kan. Momong mani ke dada, sehingga pun belabar sekanyut.
5: Jakti, yang geni patah kan di kenten lah?
6: Yang geni patah nampun ini.
5: Berarti sama-sama elemen patah, berarti ini kecawesan. Yeay, 1-0 yang menang. Ini misalnya ini mau coba niki satu sama dereng di tiang atur cawisan di tiang. Ini susah banget niki.
6: Penjagaan mantan aja.
5: Ingi, magi terhibur.
6: Yuk semua rata.
5: Sarang-sarang.
6: Ini tiang menas mau pamit. Oh, cantik, cantik, cantik. Oh.
5: Ingi, suksawa banget Niki. Jerawang kuki praja saking Lembongan sampunya renggen. Nah, ingi, rakerai seru sekali rasanya, ingi. Kadi pecacing padanya jerawang kuki praja, yen alirnya dada sawitre, tawi temen, tawi timpal, kenten nge. Rian agangnya nih, kira dadas musuh nih, kena. Ingi, cawisane wenten api, ayan api, tawi geni, alit alir nih, pasti kesampun masih bisa dikendalikan. Kemonya nih agang sampun terbakar, utawi kebakar. Karin, inger yang toyo kenten taler niki dan tapi pasnere rento ya alit kenten ya dados difungsikan kenten ge tapi kemauan ya ning ring agang tapi pasnere dah toyo agan nika ageng kira-kira dados belabar nika anyut sampun. Nah, nika yang mendeskripsikan dari cacing pedan ke jeruang kuki praja di wong ge hakarai ange maju bos mulai lanturang titiang niki sampun awali untuk nyarangin taler rikiring WhatsApp kenten nggih meja bos jagi sapa sangre dayu seperti biasa ring nomor WhatsApp sane anyar akarai 0896718502 nggih sane make ngirim sane kan numun iki pacang katerang tembang tawar informasi sane membuat pisan
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jadi bah naide kapeng
2: bemulai ya cerdok ganggantal nih mai
0: ya sajo salamnya modogen jadi bah belinyoman yuk kangkung.

Upacara Dog Dog Mong. Upacara Dog Dog Mong sinari tunggal upacara sakral nulak bale sane kemargiang ring desa adat Batuyang Gianyar Bali. Upacara peniki kemargiang nyabran ewarse nepek ring rahine kajang kliwon sasih kepitu. Pari kerama puniki mertertujuan nawangin sekancan pikobet utawi ios nenten becik sekadi gering lan merane ring jagate antuk nedunang ide ratu sakti ratu mayun miwah petapakan barong sane wenten ring wewidangan desa adat Batuyang ngidaren desa keiringin antuk tetabuhan kenang lan kemong. Upacara kekawitan antuk ngejot utawi butayadnya pecarwan kedulurin antuk ngaturang penyamlehan ayam ring nyabran perempatan utawi peteluan sane wenten ring wewidangan desa adat Batuyang. Sesampun ngejot raris kelanturang antuk upacara ngelawang. Maka sami petapakan barong rangde miwah serano sakral saking kayangan tiga keiring ngideren desa. Pari kramo puniki kesarengin oleh kramo sami mertujuan nunas keselamatan miwah kerahayuan. Sesampun puput ngideren desa turmaning kerasa kewendenan jagate sampun becik upacara dog-dog mong pacang kelanturang antuk upacara nyawang sane kemargiang ring catus pato utawi pempatan agung.

0: Dia kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
0: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Pokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Hai Inggi, Sobat Budaya Lakarai, para pendengar setiap Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggi, kanto sarang titiang niki dayu ari nyarangin Lakarai ring program acara mepelalianan macecim pedan. Inggi, sampun kenten nge cukup dirasa kenten nge anto mirengang kali tembang ingin musandekan kenten nge hembuskan nafas dulu Lakarai sebelum ketep-ketep niki paca nyarangin titiang kenten macecim pedan mang Ken. Inge cuci pedan titian niki kantun Lakarai. Niki cuci pedannya nih apa ke muncul nih pun nanging wongkolnya bele sesimpel nike. Inge Lakarai niki elenga sane dereng munggah kenten utawi dereng nyarangin ring WhatsApp rompat RRI sane anyar niki durus dicatat numon niki nomornya nih ring 0896718502 nge coba titian cingak dumun niki sane sampun napa wastane nyarangin niki rang WhatsApp menten patut mancung sampun di wau poli munggah taler nge ala niki wentan ibu Eka Sempidi nge Om Swastiastu Rajang Wengi dayu ari nge jegek nyelolet au mali deh nge dan niki ibu Eka taler di wau poli napa wastane request tembang kemon galahnya nih pun puput kenten nih pun telas ya niki tolerin cecim pedan sarang nyawis roko kenten ya emang iya niki Bu Eka roko cawisannya nih talen niki wenten Mbak Indira nak meroko dayuari anak nyiup roko masih dadi pun api nyiup roko nih kan nge siup seruput kenten hai ngara-ngara sana lianan sana sudah munggah mungkin durus angin kalah duwe ring 0361223361 nge ingge sirek niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dari jege cantik
0: titi yang Om Swastiastu
1: ini ayu dewi
0: ayo jangkep dem daging kelar niki ring ngungkur apa sayang tiang ada ampura lali tiang sirek niki
1: yang Bapak Eka saking mambal
0: tuh. Oh, Pak Eka saking mambal. Wow, Pak Eka pelago. Oh.
1: Ih, Doratu jadi gayu.
0: menang ampun wengi niki jam waya. Ada pun api gatra niki. Gatra dumun.
1: Nyawes adun dutu.
0: No, gatra dumun gatra.
1: Situ nih.
0: Napi?
1: Yang sebesar sih yang munggah nanti.
0: Oh, kenten.
1: Rokok, tapi ada juga lain lagi.
0: Napi.
1: Disebut brokbok, yang orang video brokbok. Mesti kenen ajak pun, mesti dua gitu juga.
0: Napi nih ke brokbok nih kok?
1: Kan obor nih kan, Napi.
0: Obor.
1: Iya, dari tiang. Itu kan jadinya, apa dalam yang cara video kan jadinya sabut. Jadinya gas. Kan pun masih muncul nih kan.
0: Muncul nih mah bedah nih bongkol nih emang nih belus nih ke ring brokbok.
1: Belus bedah nih ke lima belus lah belum suka.
0: Nyak masih.
1: Lah belum suka bawa brokbok tuh mulai nih kok. Lah belum suka.
0: Oh kentan ulen keringetan kentan.
1: Nih. Ah belum kan belum ada nih.
0: Oh kentan. Enggak yang bongkolnya makin gisi yang nih yang tengah nih tak segisi. Ton bongkolnya belus toh.
1: Yang di tengah nih gisi lain nih kok artinya nih kok.
0: Aman. ada.
1: Nyawis di tengah di sini ke bahaya.
0: Dan maksud tengah kene ya, tapi pastane tieng nge.
1: Tieng ini kan buat tangan bulus ya, tetapnya menek toyo.
0: Oh, kenten.
1: Ini kebanyakan punya anak ngebom robok, mulai mengkoin apa seulang tahun itu
0: jadi kemarin posisinya bisa beri mana-mana niki nak bongkol nih mantan belus nah
1: apa bongkol ini kita tuh pegang
0: oke kemarin
1: dengan itu kan pasti bongkol nih
0: oh bongkol nih kenten
1: di bongkol ini kan tengnya tidak gitu api ini kok dur
0: oh kenten iya tapi nenten masih kurang tepat kurang tepat
1: yang sebenarnya yang benar itu kalau nyawis menjadi itu artinya sekalian rokok sebenarnya.
0: Nah, ada bisa 100% percaya diri rokok nih kicau wisan.
1: Ya, yang rokok juga kan nang dot muten nih kok. Kan bisa dot nih kok benar.
0: Heeh, tapi jati bongkolnya belum dados nih.
1: Ngerti ngedot mut ya orang.
0: Tapi jati mulai belum dadosnya ring bongkol rokok ah.
1: Belum sih macam kawan nang ngedot nih kok kan ada nang lidah
0: ada air liur kan. Oh, kenten. Oh, tapi gimana ya? Patut napiten ge, mah mali jebol.
1: Satu ning berdua. Aneh benar ratu. Aneh nyalah ko ratu.
0: Nge tiang juri mangken.
1: Coret yang salah
0: gitu. Tiang mangken ada juri ya.
1: Iya. Yang mungkin kiki tuh.
0: Oh, dados napi-napi.
1: Napi ke bulunya seriming-seriming tu, yang jelek ni kan pasti pesugihan ni kan.
0: Ya ni kan tu. Bulunya seriming-seriming, jelek pesugihan. Tiang uning, uning tiang uning tiang niki, manis kan?
1: Tapi
0: manis.
1: Kan biasa.
0: Biasa.
1: Dan di anan tu di wirakan ratu.
0: Gitu. Aduh, aduh, aduh.
1: Di badan tu anan.
0: Oh, cungu.
1: Dan.
0: Kuping.
1: Dan.
0: Kenapa? Napi mawen tiang nikang manis wawu, mana tiang rambutan yang jelek nih kan memang rambutan perlu punya air kenton kan?
1: Dan nih kok kan dikupas kan nih
0: kok? Iya, yang jelek kan pusing sih toh ya nih.
1: Tidak jelek nih kok.
0: Oh. Menaping ya. Oh, kenton penyingaan.
1: Aduh, itu baru daya yang istimewa.
0: Ah, kan. Patut. Patut, patut. Yeay, 2-0.
1: Ya, terima kasih.
0: Yeay, susama.
1: Di belakangnya ya.
0: Ada akhirnya 2-0 Niki setelah sekian lama Niki. Tiang?
1: Tangan megelungnya.
0: Nah inge, sarang-sarang.
1: Bangun di belakang, manglenten yang
0: ini. Nyerang ngetalurnya. Ngopak lah aja bos. Inge, baiklah. Sarang-sarang.
1: Inge om. Sampai-sampai-sampai
0: om. Inge, susah banget nih Pak Eka Mambal. Sampai nyarangin. Inge, ternyata Dayu Niki pinter sangat-sangat wikan. Inge, rakarai. Susah banget Niki sampai nyarangin. Inge, Niki aduan nih gak lah. Mepet pisan, ledangan dumun. Tentennya wanta Niki Pak Eka Mambal dados penyut. Kentering sesi mangke. Inge coba titian numen menuju WhatsApp niki sane presiden monitor. Durus monitor mangke. Niki wenten Pak Wayan Suwirke. Inge, oh salam kenal program budaya RRI dan pasar tiang pekak mangku Suwirke inge ka angku. Ring Karangasem nyarengin suk semua banget. Inge rakerai sampun niki memargi ring cecim pedan. Kenten nge suk semua sampun menggoganjakan sarang-sarang niki ring ambare. Ledangan kirang langkungnya nih. Nah, untuk cawisan cuci pedan di tiara kerai, apa ke muncul nih pun nanging bongkol nih belus nih ke cawisannya patut pisan saninya wis roko di wawu niki 100% buat rakerai. Ini wenton patut mancung di wawu daya sebenarnya niki patut di tiang kemonten kenapi 100 poin wenton taler kenapi wasannya jero mangku kipraja kentangnya nyawis roko taler 100 poin ya niki wenten ibu Eka niki ibu Eka tapi wasane ibu Eka sempidi kentangnya taler nyarenge nyawis roko 100 taler niki Mbah Indira nge anak ciup roko kocap nge nanya dot roko nge patut pisan niki sampun cawisannya nih taler diwawu tapi wasane penguntan niki wenten Pak Eka Mambal nge taler nyawis roko. Inge rakerai kita seri ya. Inge patah niki punya suksuma banget niki hiburan kentengnya tujuan utamanya nge rakerai mana sida bari jebos bubuk nyenyak nge bubuk aling me jebos inge suksuma banget le dangin kira langkung ampurayan kenteng nge di wawan ta aku gonjakan ke mantan me jebos mali lanturan kita rakerai nyarengin rakerai ring program acara selanturnya nge ring rahin latri untuk apresiasi budaya lokal maring geguritan nge sana mungkin ngiring mesandekan numun rakerai pacang katuran tembang niki saking lolot silih-silih kambing.

0: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana betarestri atau dewi kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
1: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
2: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Pasti ada.
1: Ih, para pamirsa sedat wang yang di tiang astung kare, switcher sang yang pramusya serenggalah demangkin male di tiang. Sidre pacang naging ini nik pepalihan cara nenten-nenten rios merupa geguretan kadesa punik. Manut ering galah kademangkin kapretamu yukti angin di tiang murde ring galah kademangkin nenten-nenten rios murid sane wacen di tiang wantah mamurde dukuh siladri. Sekewanten pinunas di tiang banget pisan ring pada sudano menawi tekanten nyeneng putrani de sang ngawi geguran puniki nunas agung rene pangampuro di tiang prade melebo bos di tiang nginikang nemangang negesin tegesipun daging geguran puniki yukti tenggalangan tuk di tiang pacang nyato yang sakiwanten angin di tiang riki pepalihan cara ering RRI Stasiun Denpasar kadimangkin wantah mang lesite lanturang nglestariang ngawriang budaya Bali ning punika pengacep titiang riki. Ih ameniko riyen pinake muda wakian titiang Om awigna mastu.

terima kawin kali sapuni ke titi yang uning ayang dewa ratu. Ring akhirnya kadimahkin apa yo? Sane maka hawinan mana titi yang rasa paling rasa peteng kebingung kadimahkin.

orang sampun. Mana-mana rari sajeroning adnyane. Iya, iyan buku kini apa deh? Angon ngitukang pekenehane nyaruang saja pau kudane sakune kebegonge.

Surasa yang ditiang Uyaden pekenakan Sungkawa sakit Manah ditiang Kadimahkin Napi jiwitan ibu.

sangkaning dan merisida yang nekat menawi dereng kenah titiak yak meluap meluapipun kebosipun ngantos ke sisi kerasa yang

di tiang malih ring carmune Dewa Ratu pembuktian sampun ngantos bakmi kewintenan meh-meh muan di tiang kadimangkin.

Haris, kewintenan abang ya tekrodani pun meh-meh rauking tumpuking atin pernah hiru meh nyat-nyat rasu yang kadimakin.

tidiang saking napi temak kehawinan doh kita kelarat nike sampun nibenin sakit manah tidiang ratu.

Sampeyan punika ke ngeraksel angu sari rene mejanten pisan euradu paling lakune sedino dineng.

tapi sane mak kehawinan paling bingung ereh neng kan kene antuk ering dia menawi te genah rasane warnen rasane

ngantukan kejatenian pesajiannya. Sanecen punika iwang, sanecen punika patut, jakten keni hantu titi yang unduk.

kedadosanipun dan yukti keni antuk titiang meh-meh nyepukang nganti suaro yang rasa sani wawu kebaos.

seliang sapun api antuk mangde mersida yang anut ingi punika Iwang Pomardi mangde sida malih-malih adung ning sajeroning aksara sajeroning sasara.

Menderar wis kenyang didiang. Angin pomarki nenten wenten tios. Meh-meh kita didiang. Nyipta punika geguritan angin tetemangan.

Duwidane sareng sami uwit ning sadewa sane kecerita yang didiang. Inggih punika wenten regi tuturan sadewa.

Itia mangkin pemargin bantang ceritene winten puniki yatmu saking jagat.

matur ngunyah yang titiang yatmu punika winten menawi pesmetona urip ipun sareng kalih nika sampun nguningan yang titiang sirep punika.

sarantuk resna nipun menawi tepenyaman nipun jekten sanang malih cidani jek pangus anut pisan margo kalih

Ngayang menawi lawas sampun penyaman sarang kali nentenan arebat matukat yak nentenan yukti meyak iya ke sangkane keket antuk saya.

yang kurang sase sampun menawi itu kemargian puwiti wedanana cerita nemakin menawi itu para rabine kurenane jak sampun ngerempini.

kepangin menawi sampun rabe nejak ngerempini Dewa Ratu gal gitu rasa kurenanyane sang sani lanang sani mangkin

mepekayun menawi itu ngeresti tiang uji mas tawi de sangiang widi mangde preside rahayu rahayu puterone tetujuan mangkin.

Mungkin memeh bobotane sampun kewadesan winten sampun kudus bulan sane mangke.

yang ini wet putraan si Resi Ladri kedelek-dekang lanang sampai mas danih.

ini kuningan yang titiang wiyakti ya. Wisian jagat menawi tersampun suwe pisan kebawasan.

punika nenten wenten tios wantah kemumuane dados unggul rikin jagati.

urusan kita kena mana peladukan mu palen yang sami sampun nenten kemana kan malih antuk ipun api ya sani ngibene dewek ipun.

Ini pasti laris. Nenten mau mardi menawi dicacur dan seterusnya. Ya maduk, maduk yang sama.

sampun sane kapi kayune antuk dane siladri kehanan jagate kali sengarene.

Malih sane kerasa yang yang kini ada di gumine sinah sinah kenerakene las lakar tepuk asapune kedane mikayunin

yo sangkane kali sing arep mewastu meh-meh duro jarone kemuan ngepus-ngepus sang dini buwin di jagade.

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gedamastu, Namo Sidom. Selamat pagi, Rahajeng Rakelan Rai Ring Margi Hayung Uruk Pitung Dasa Den Pasar. Sapunapi Gatrem, wali puniki nyarengin ring radio kesayangan druin ya. Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara. Pemekas ini puniki ring frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Pro 4 RRI Den Pasar, Suara Budaya Bali. Mugi rang lantre sunan titian sane wangian titian tata kena lantra hayu rahaja nenan kekirangan punapa punapi nge talar seluir sodarma sugindara kelantrai kemargi yang ring rahino mangken margi antar tur labde karya da kelantrai rasa ngayu bagio mana titian gongge sintia sane nyarangin ngawit ring ala jam 5 kantos jam dasa sama mali jebos ring waktu Indonesia tengah nge talar gongge sintia mapa keleng dumun majeng semeton sami siaran ring rahino mangken pro 4 RRI dan pas mengudara kantos jaman rasungi dados puniki pirangan sarang-sarang ring aplikasi RRI digital nge talar puniki ring streaming rri.co.id. Ingin rekan rai semuanya titian sarang sami gongnya sini informasi yang dumun tapi ke mantan puniki edan acara sana pacang kemargian nge ringgal jam mangkin kantos nampak ringgal jam 6 semang mantan acara Rahayung Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu teringgal jam 6 semang tepatnya nih mantan renungan Puja Trisanya majari umat Hindu Sudarma sana mantan yang sejebak Bali nge wesan Puja Trisanya mantan gelaran acara Rahayung Bali siaran galangkangin bebutnya nih kirang langkung ringgal jam setengah pit itu toring ngelah jam setengah pitu kantos jam pitu wenton acara Rahajeng Bali matang informasi lan tembang-tembang Bali informasi ngeninin ini perakhiran cuaca ngelan informasi ringan sanilianan ring ngelah jam pitu jam kutus lan jam sia semang wenton berita berbahasa Indonesia toring ngelah jam pitu kantos jam sia nge wenton acara Rahajeng Bali puniki mawali matang informasi lan tembang-tembang Bali nge ring ngelah jam sia kantos jam dasa niki rakelan rai wenton acara Rahajeng Bali pabelibagan komunitas kesarengin kemenak Bali. Rakelan rai malah juga sarang-sarang pirangan ring makudang edan acara pro 4 RRI Denpasar nge sedurung rakelan rai malah juga sarangin ring acara siaran Surya Puja membuka hati dumun dengan seteguk air putih hangat di pagi hari karena niki sedikit terasa dingin kantan nge walaupun diprediksi musim kemarau atau musim kekeringan panjang nge utamakan cukupkan dumun cairan pada tubuh nge rakelan rai bangga terhindar dari penyakit nge talor pun niki elingan bersyukur di pagi hari rakelan rai sampun boleh membuka di lembaran ke-13 bulan Oktober 2026 dengan rasa penuh bahagia sukacita kentengnya sampun boleh mempupul sarang keluarga tercinta sekali bantang mungkin ring acara siaran Surya Puja mali jebos nge katar sekitar mangduman pemungka mangdin menambah kedamaian hati di pagi hari wenten beli lingga jaya obat terlarang.

Babuang. Sesolahan baris babuang utawi saneketah kebaos perang papa inggih punika tradisi budaya pinakawarisan leluhur sanekelaksana yang oleh krama ring desa adat pengotan kecamatan Bangli kabupaten Bangli. Tradisi puniki merupa peperangan nganggen papa biu pinaka senjata saneka anggen ngebuk musuh. Tradisi puniki kelaksana yang tinaka simbol ngicalang sengkale, gering, miwah merana sane ngerusak ring sejeroning kahuripan krama, kaler angin ngeraketang rasa menyama beraya pantaraning parayuane ring desa pengotan. Baris babuang utawi perang papah puniki kelaksana yang nyabran warsa nemoning purnama sasih kenem manut penanggalan Bali. Sani merupa pahan saking parikrama piodalan ide betara dalam bingit utawi wali betara kerta ring pura Bali agung desa Irika. Sedurung meperang, parikrama ngemargiang pemuspan. Wawu raris parayuane mesolah keiringan suaran gamelan, saling getok, saling gebuk, lan saling gulet nganggen papah biu. Ya diastun wenten pemilat sane kanim, tan pisan wenten sane medue rasa gedeg. Tatu punika keolesin minyak, kalar kesiratang tirta suci saking pura Bali agung, saneka percaya presida kena ringgalah awungi utawi kalih rahina.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, Raklan Raimoling nyaringin gongga Sintia punikiring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Raklan Rai senemangkin durus mawali nyaringin gongga Sintia ring gelaran acara Rahajang Bali ring acara siaran Surya Puja niki semeton nggih. Kanton berkaitan dengan keluarga niki Raklan Rai mangda menambah rasa syukur nggih sampun oleh keluarga yang sangat puniki nggih menyayangi diri kita sendiri sampun lengkap kenten nggih wonten sanes saling mengingatkan satu sama lain ramai kenten nggih. Nabi malih kanton lengkap guru rupaken niki semeton jadi bantang mangkin peranan orang tua dalam membangun karakter remaja aja mewujudkan keluarga yang harmonis kesaringan narawaknya sake penyulu agama Hindu wentan mo ayu batrang ya Raklan Rai sapun api daging bawasannya ne malah jibos niking ya pirangang dumun sane jagi lintang ring arsa telar kayun pamiarsa sami
1: meh lo belanja dong
2: meriki sini sini
3: melo aku mau ini coklat ya 5 ya buat lemelnya
2: ini ki
1: sama ini snack sama minuman
3: apa lagi
1: dingin.
3: Oh itu pojok itu mau 5 ya.
2: Oh itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Amah lagi.
1: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya.
2: Sudah.
3: Banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf. Saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Iya, pakai plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
1: Ngobrol.
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah, belanja.
1: Ya deh, iya. Bawa kantong.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Sahabat RRI dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Niluh Ayu Badra Purwaningsih dari Kementerian Agama Kota Denpasar. Nah, pendengar RRI dimanapun berada, senang sekali bisa kembali hadir menyapa pendengar RRI dimanapun berada dengan topik perbincangan kita pada hari ini adalah peran keluarga dalam menanamkan karakter pada generasi muda untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Nah, pendengar RRI, ketika kita berbicara tentang keluarga, tentu setiap anggota keluarga memiliki peranan penting dalam membangun keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Nah, untuk menanamkan sikap yang baik, karakter yang baik pada generasi muda, dalam hal ini tentu sangat penting peranan orang tua. Nah, peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk mendidik agar anak tidak terjerat atau terjerumus ke dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk dan hal-hal yang kurang baik. Nah, orang tua tentu sangat sayang kepada anaknya, tetapi sekarang bagaimana rasa sayang itu bisa kita arahkan tidak terlalu atau tidak menjerumuskan anak ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Nah, sayang orang tua tentu harus ditakar kepada anak agar anak tidak menjadi anak yang manja atau anak yang tergantung pada orang lain. Nah, remaja khususnya pada saat ini di dunia yang penuh dengan ketidakpastian di perkembangan zaman ini, tentu remaja itu memiliki ruang yang sangat luas untuk belajar. Nah, ketika remaja belajar tanpa didampingi atau belajar hal-hal baru di media sosial, tentu itu ada yang bersifat negatif, ada yang positif. Nah, bagaimana kita mampu mengarahkan setiap remaja, khususnya keluarga kita, untuk dapat mengakses media sosial itu secara positif. Ada berbagai peranan orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar memiliki karakter yang baik. Tentu untuk membangun keluarga yang harmonis dengan anak-anak yang berkarakter baik harus memiliki komunikasi yang baik. Jadi ada bentuk-bentuk komunikasi dalam keluarga agar keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis. Nah, salah satunya adalah orang tua harus sering melakukan bincang-bincang atau orang tua harus sering mengobrol kepada anaknya. Nah, orang tua harus menyempatkan waktu kepada anak untuk dapat berbincang, untuk dapat mengobrol ataupun anak menanyakan bagaimana keadaan anaknya, bagaimana keseharian anaknya. Nah, dalam hal ini orang tua juga dapat menyulitkan atau sambil memberikan pendidikan terhadap anak remajanya dengan maksud agar komunikasi dengan anak tidak terputus, agar juga orang tua dapat mengontrol sejauh mana keseharian yang telah dijalani oleh anaknya. Nah, perlu kiranya orang tua juga memahami cara atau bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anaknya sendiri. Ada cara atau berbagai macam bentuk komunikasi yang dapat dilakukan. Nah, seperti misalkan orang tua dapat membuka pintu komunikasi dengan ungkapan orang tua yang memungkinkan anak-anak untuk berbicara lebih banyak, mendorong agar anak-anak mau mengungkapkan segala rasa yang dirasakan dan mau menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu untuk diketahui oleh orang tuanya. Dan hal ini juga penting untuk menumbuhkan pada anak rasa diterima dan rasa dihargai. Mungkin bisa dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang bersifat membuka, seperti misalkan bagaimana kondisimu hari ini. Nah, setelah seorang anak itu menyampaikan bagaimana kondisinya, kemudian bagaimana perasaannya, di sini juga dituntut peranan penting orang tua untuk dapat menghargai setiap perasaan yang muncul, menghargai setiap pembawaan atau setiap perilaku yang telah dilakukan oleh anak itu sendiri. Nah, kemudian juga ada komunikasi dengan empatik. Nah, prinsip komunikasi empatik ini itu tentu berusaha untuk mengerti lebih dahulu dan mendengarkan dengan empatik. Itu juga sebagai usaha orang tua untuk masuk ke dalam kerangka berpikir seorang anak atau memahami perasaan dari anak remaja tersebut. Nah, tentu sebagai orang tua tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi harus juga mendengarkan dengan hati. Nah, artinya ketika seseorang anak curhat atau seorang anak itu menyampaikan pesan atau pesannya seharian telah menjalani aktivitas, orang tua tidak hanya mendengarkan hanya sebatas dia tahu, tetapi bagaimana orang tua mampu mendengarkan dengan hati. Jadi mampu juga merasakan apa yang telah diceritakan oleh anak tersebut. Hati yang merasakan dan memahami serta mengalami dengan permasalahan atau hal yang sudah disampaikan oleh anak itu akan membuat orang tua dapat memberikan pesan-pesan kepada anak sesuai dengan karakter si anak. Nah, orang tua menggunakan menggunakan berbagai cara untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau pesan moral dengan cara berkomunikasi yang empatik. Jadi bagaimana orang tua itu dapat menghargai anak, dan ketika anak telah menceritakan berbagai aktivitasnya, nah orang tua maka akan dapat memahami bagaimana karakter si anak. Nah, oleh karena itu penting sekali terjalinnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Kemudian komunikasi yang kedua adalah orang tua memberikan nasihat kepada anak remaja. Orang tua menasihati anaknya dengan cara bahasa yang membuat anak itu senang atau membuat anak itu dapat tertarik untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Orang tua menasihati anak dan berpesan kepada anak itu baik di luar ataupun di dalam rumah harus dengan kata-kata yang dapat membuat anak itu menjadi tertarik, tidak hanya sekedar menasihati dengan cara menggurui. Jadi tidak seolah-olah dia digurui atau dihakimi seperti itu, tapi bagaimana nasihat itu bisa menyadarkan anak itu tanpa menyinggung atau menyakiti seorang anak.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.

0: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Nah, sebagai seorang anak yang alam pikirannya masih belum sangat berkembang atau belum mempunyai wawasan yang luas, karena anak remaja tentu masih mencari jati diri dan mempunyai sifat yang ingin mencoba-coba. Nah, tentunya sering mendapatkan teguran dari orang tua. Nah, teguran inilah yang sebenarnya nasihat untuk anak. Tetapi teguran ini kadangkala membuat anak merasa bahwa dia dihakimi. Nah, terlebih-lebih seorang anak yang nakal tentu akan mendapatkan hukuman dari orang tua. Nah, semua itu dilakukan orang tua tentu karena kenakalan anak itu sendiri. Orang tua memberikan hukuman agar anak itu merasa jera dan anak tahu apa yang dilakukannya itu salah. Tentu semua orang tua tumbuh dari bayi lalu menjadi anak kecil dan hingga sekarang menjadi orang tua. Nah, sewaktu sebagai seorang anak yang mempunyai orang tua tentu pernah mengalami teguran oleh orang tuanya. Nah, walaupun demikian, kadangkala bagi seorang anak hal tersebut merasa bahwa perbuatannya tidak salah, tetapi orang tuanya melarangnya bahkan sampai menghukumnya. Nah, disinilah pentingnya peranan orang tua atau pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak agar anak tidak merasa dihakimi, tetapi merasa memang apa yang dia lakukan itu adalah salah, sehingga apa yang dia lakukan harus diperbaiki. Kadangkala seorang anak itu berontak ketika diberikan teguran ataupun diberikan nasihat oleh orang tua. Tentu orang tua harus tahu bagaimana karakter anaknya. Ketika anaknya berkarakter keras, tentu orang tua memang harus keras memberikan nasihat ataupun mendisiplinkan seorang anak. Tetapi ketika karakter anak itu cepat menangis ataupun tidak bisa diberikan kata-kata yang keras dan kasar, nah disinilah juga orang tua harus bisa menahan emosinya, mengelola emosinya agar dapat memberikan nasihat yang tidak menyakiti. Nah, kadangkala seorang anak merasa dia akan mendapatkan sesuatu hal yang buruk ketika dia melakukan kesalahan. Makanya banyak anak yang tidak mau menyampaikan apa yang telah dia lakukan kepada orang tuanya karena takut akan teguran ataupun hukuman yang diperoleh. Nah, maka dari itu kita sebagai anak tentu juga harus menghargai orang tua, karena apapun yang dilakukan orang tua itu tentu untuk kebaikan anaknya. Ketika pun orang tua memberikan teguran ataupun hukuman, tiada lain adalah untuk membangun karakter agar anak tersebut menjadi anak yang baik.

itu, orang tua itu termasuk ke dalam salah satu dari catur guru, yakni guru rupaka. Jadi orang tua sebagai guru rupaka tentu harus kita hormati dan harus kita sayangi. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa adanya seorang anak di dunia ini tentu karena orang tua. Jadi orang tua yang berjasa melahirkan kemudian memberikan penghidupan kepada seorang anak, maka dari itu sebagai seorang anak tentu kita harus menghormati orang tua. Kadang seorang anak harus dapat menerima nasihat dari orang tua bahwa dirinya dihukum atau diberikan teguran itu semua demi kebaikan diri sendiri. Tetapi sebenarnya hal yang dilakukan oleh orang tua adalah sesuatu yang secara tidak langsung dapat membangun atau memberikan karakter kepada setiap anak. Orang tua dalam melakukan komunikasi memiliki peranan yang sangat penting. Nah, saat melakukan komunikasi dengan seorang anak remaja, sebaiknya orang tua menunjukkan diri sebagai komunikator yang bisa dipercaya, dan orang tua bertindak sebagai pembimbing, bukan pendorong. Nah, adapun cara orang tua dengan berbagai pengalaman, atau ketika orang tua memiliki pengalaman, dia dapat berbagi kepada anaknya. Dan juga orang tua dapat menganggap anak sebagai teman untuk berkomunikasi, agar komunikasi dapat dilakukan dengan baik, tidak terkesan menggurui. Nah, jadi sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak dalam peranannya dalam keluarga, agar dapat membangun keluarga yang harmonis, tentu harus saling menghargai, saling menyayangi, dan saling mengingatkan. Kadangkala juga ada beberapa orang tua yang saking sayangnya itu bertindak kelewatan. Nah, maka dari itu ada juga peranan seorang anak untuk mengingatkan. Mengingatkan tentu dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik kepada orang tua, bahwa hal itu loh tidak baik. Tetapi hal yang harus dilakukan adalah dengan saling menghargai dan saling menghormati. Nah, pendengar RRI dimanapun berada, sebagai anak ataupun sebagai orang tua, hal yang harus kita pegang adalah untuk menjadi keluarga yang harmonis adalah dengan cara saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau terdapat salah kata. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Tentu

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya.

Sulì. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Rakelan Rai Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sama mutilar yang gelaran acara Punikir Haji Bali siaran Surya Puja lan teman-teman Bali Rohani Hidup ya. Rakelan Rai sana mangke mata kita kidumun jagi nyalan pamuspan Puja Trisan dia majari umat Indonesia Dharma sana menten ring sejebak Bali nggih. Pesan Puja Trisan ya wau gongnya Sintia Lontrang Bali ring gelaran acara Rahajeng Bali wenten siaran galanggangin. Rakelan Rai tetap Punikir ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
4: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Seperatiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesucian.

Brade miwah kepranyanan saking pengeruh sanepadon. Sane mangkin ngiring ulengan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Rahajan, Rahajan Bali. Bali.
1: Hey guys, selamat pagi. Rahaja Rakelantara Gongnya, Cynthia Mali, Punike Nyarengin, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz. Ya, Rahaja Kemargi yang puja Trisan, ya, Majari Umat Hindu Sudarma, Sanementer yang sejibak Bali, bagi Stata Kena LAN Rahayu Rahaja, dan tanpa kirangan pun apapun aping, ya. Talaru, Punike Rakelantara Gongnya, Cynthia Nyarengin Mawali, Renggelaran Acara Rahaja Bali, Siaran Gelangkangin, Sanemangkin Kemawasang Inde Bantang, Menempat tempat yang bukan milik kita, ya. Sampun api daging buah senyanya ring acara siaran gelangkangnya dur sarang-sarang pirangan.

0: sua siastu.
1: Oh, siastu.
0: Pang telah malu gendeng intip itu nih pun intip dan.
1: Nah, jangan kau memadon.
0: Teman ya, anu teman dan ya gendengnya, ya entah teman duni kesiapnya. Anu. Ada mantan kan kau satuan cetrung ni kau.
1: Nee, ada ni buku satuan kedis ke cetrung.
0: Kedis cetrung kan nene kepar nene.
1: Oh, di pari padi itu lo.
0: Cetrung kita kepar nene ratu.
1: Nene neng lancari nene. Neng lancari ada nene Ibrankus.
0: Siapa?
1: Ibrankus.
0: Lijar
1: Lijar satu.
0: Oh satu. Oh kadang
1: nih ada satu nih pan brangkus.
0: Oh pan brangkus. Oke. Okay. Ya. Di anu buku napi ini kau satu orang gaji.
1: Nih tantri ya
0: tantri
1: pun ya. Oh. Nah kadang satu kita aja lah.
0: Oh satu cetrum. Nah engken ya cetrum. Penasaran menyaman wijil dan lagi penasaran.
1: Seng ikrik ke cetro ya kan mesebon yo.
0: Oh,
1: di pandin Ibrangkus eh.
0: Oh nak
1: dicari ini.
0: Mau lo demen ya di cetro mau mah di kendan do angat ya di pandin.
1: Wih uling maro nengik buah nih.
0: Oh maro pesu nih kau buah.
1: Pesu tu mau dituyung sama sebon. Ngai mataloh ya itu. Kanti lekat panak nih.
0: Oh.
1: Lekat buleng di encak buleng taloh panak nih.
0: Nih maksud makam nih kau lekat ya nih.
1: Paket kuning padi.
0: Kuning padi nak ngehampun yo artinya tuh neng selikur lemang, kai lemang kan kuning ya padi ni
1: kau. Kuning padi pasti kau sebab bakal kau anyi.
0: Ah nak ni artinya kau alap kena mau nitek dengan yo padi.
1: Yen bo yo anyi ni panak nu ceni.
0: Panak nu ceni
1: itu yo sedih ikan ni.
0: Ya cetrung.
1: Me yang pak saja teh kan ben mane ni kal anyi paden dangkus. Irago kengkin yo ngajak panak-panak aja pemekas.
0: Nih panak nonen bisa kebar.
1: Kebar sing bisa nene.
0: Rumah teng lah lena.
1: Pasti bejok kok ya nih panak-panak irago duduk oh bisa ngono palian.
0: Oh meh. Kenten sebet
1: cetrung. Buang ngono palian mati sebab panak kita. Tuh, kerja tu mau krimian yo.
0: Oke. Nut yang benar ni nah. Nyen sebenarnya beli nak cetrung tapi nak ni manyi. Nak macam bingung yang.
1: Ya dia kena ada lah tu.
0: Gege.
1: Singa do beli tu tu.
0: Men cetrung di padi nak yo mubah nak royong lah tunggu aku. Iyo ya beli kan.
1: Nah tu masih. Salah ya cetung cara menyentuh bo nongos sing gelah yo eh kalau di yo mana urin mana terus bisa ngai rumah permanen
0: saya ni punya len nak mutuah ya mulo kemulan ya demen rumah di padi kan
1: oh betul di tengah senep enep
0: enep enep kebar itu ngidang tegah ya Oh, artinya pan aning lah padi. Soalnya pan
1: brangkos.
0: Pan brangkos yang udah manyi untuk bang lu gede panak na.
1: Ya sing masih nawang ada gede situ.
0: Oh, ya. Oh, sing ya pleh masih.
1: Ya tuh tadi cetung kene maswako, maswa surat sing.
0: Oh, sertifikat sing lah yo.
1: Sertifikat sing lah. Ini pan brangkos yang itu mau kos maluna,
0: nenek ajak perjanjian ini notaris, sehingga doh, oh padi ya boleh, udah inget leng malu, anu kuning kan udah nih ada yang malu mau buah,
1: waktu dia mulu montong,
0: ya padi tuh nih mulu satu selemang, satu limo paling wayah nih kok,
1: ya sih itu nggak masih bani, kecetrung, ya dini, wasabon, lekat panak ya. Bok kuning padi tadi tunas
0: nah belum umur padi mundur yang lewat kene ko ampun yo aslan kan yo eh sajan
1: nicin kanan peleh tuh
0: terang dan peleh jadi
1: kanan peleh
0: men
1: ke mana ha
2: nanti orang merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Oh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok.
3: Nih, pekak nih cek bangkong.
4: Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ini kan pelajaran buat kita.
2: Pelajarannya kenapa ini kok?
1: Apa sih, kalau ingin tidak ada masalah,
2: nah,
1: komunikasikan terlebih dahulu. Itu.
2: Nggih.
1: Sing jangan ikade kece itu harus komunikasi ya. Oh. Ini panda anu apa itu lawan untuk Irak.
2: Oh, rago yang yang pet nyingak masalah cara cedrung niki. Yang nago ngoyong di tengah salen gitu. Pami itu nanti nak bapa nak len lah rumah padi kena.
1: Menahun lu satu nih.
2: Ada yang satu.
1: Pas yang sedaan rago singidang udiang.
2: Oh, pas dong. Oh,
1: busur itu kan.
2: Oh, pas kantong dong puyung. Busur ngalih rumah len tengidang.
1: Oh, itu bawa tu besu.
2: Oh, artinya rago perlu berkaca menikor. Yang pun dan komunikasi. Nah, engkau ya di itu satu orang kan ya
1: pada komunikasi sih nah ada cara dagang tuh.
2: Oh, tawar menawar.
1: Ada dagang ya nuhun dan berdi. Nih belanja ya punya.
2: Nih di yang pun dan kesepahaman. Oh, baru cocok harga dengan dan. Transaksi onya.
1: Kalau agar masih komisi masih kata iya nu itu kerja terongan ratu ayu kudu yang makin memudaya masih gitu tetap dia berdoa.
2: Artinya nunasi cor yang dasarnya di
1: ratu buat taro kirim ratu tangan-tangan ratu untuk menolong tiang. Tiang memang salah tapi tidak punya pilihan.
2: Oh, artinya ya ampun merasa kini banyak pilih nak nongos-nongos nak len
1: kalau tak salah pilih kini cuma nak pun tiang
2: rumah tenglah tiang tanah kalau bangun dan
1: nah yang sampun ya nyin kebah kampen panah tiangnya cakal mekade begini
2: mekade ini kepada len tiang
1: akhirnya kan ada jalan.
2: Oh, enten jalan.
1: Ada di lanturan tiangnya tuang tuh. Ing anu yang ngelah ya timpal.
2: Ngelah timpal?
1: Ikidang.
2: Oh, cedro ngelah lanturan satu niki. Ngelah ya timpal kidang.
1: Nah, tenang kan nih cedro. Rilang panak cimlo ditu. Boga kebelang kebat. Kebah ajak mekar ini. Kayaknya cara kayak
2: kidang.
1: Gitu ya.
2: Nih.
1: Teko bona manyi anu
2: nggih
1: teko bona yo teko
2: nggih bos teko manyi dan
1: iki kidang sen teko dan
2: meh
1: aduh bingung yo khawatir yo
2: anu cetrung
1: apakah tinggal janji kan kidang kidang
2: lu apa hanya di mulut saja nih
1: ternyata
2: nggih
1: ado yang lah cara
2: kengken ke carane
1: ado jarak 100 meter ditu ya gerak dingre ikidang.
2: Oh, ngigal ya kidang.
1: Ngigal
2: kita kecos.
1: Ane mau nekal manyi ne. Fokus kok kidang.
2: Oh.
1: Aduh kidang hijau menjo.
2: Hijau.
1: Ben pak kidang.
2: Boh hasane.
1: Benjohan.
2: Oh, cara ngaku-ngaku boh yo.
1: Terus gitu.
2: Nggih.
1: Nanti buong nak nyidang manyi.
2: Manyi, nggih.
1: Telah waktu nang kau ngeyuk kidang.
2: Oh, mau tunar kau manyi.
1: Bemana ben gitu.
2: Nggih.
1: Nanti kotlon.
2: Kotlon.
1: Nuna waktu kau ngubar kidang kan kan. Sekau. Bo jarak waktu kotlon. Kebah bebulun panak-panak kecetro.
2: Kecetro ngidang mau kebar.
1: Ngidang harus mau kebar di kotlon. Selamat.
2: Selamat ya Pak. Oh, artinya selalu akan ada cara dari Tuhan
1: memberikan jalan
2: pertolongan. Oke. Dan pasti ada orang yang mulai rago ngelah nasib kan. Pasti dan ada orang ketiga, orang berikutnya yang akan memberikan pertolongan kan.
1: Nah, itulah tangan-tangan Tuhan.
2: Oke, dan arti dari doa cedrung wau dan yo. Meh, kemudian marah kali cedrung kan tinggal gendeng wau do. Dan donen kena kidang, dan kena benden. Oke, dan tadi nih. Luar biasa iki. Nak petuah-petuah saja nak ngai gending niku aja. Bakat teh bener selah nggih. Memberikan tutur secara tidak langsung. Jadi bah artinya engken rago patut nang dikurip nang yang nepuk masalah kene. Oke, ini solusi ini harus ada doa di samping niku kan
1: ngendan yo. Tetap tidak berdoa,
2: usaha dan doa.
1: banyak sembang banyak toh. Nolak arti mana?
2: Gak nak anu arti nengen si waktu bang saru. Gak mau kita orang. Gak.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mesabatan api. Mesabatan api utawi siat api inggih punika tradisi kuno sane unik ring Banjarnagi Desa Petulu Ubud sane kelaksanayang serahine sedurung rahine suci Nyepi nepek ring wengi pengrupukan. Ring tradisi puniki para yowane utawi krama lanang saling sabat nganggen bal api. Tradisi mesabatan api puniki biasanya ne kemargiang ring catus pate nganggen kaun kelapa sane ketunjel kantos dados bal. Api ring parikrama puniki pinake simbol sarana nyuciang raga, ngecalang utawi ngelebur parilaksana nenten becik utawi sifat butakala sane wenten ring buana alit miwah buana agung. Kandugi preside ngemetuang rasa pesawitran, rasa menyemebraya, taler ngicalang krode utawi gedeg. Mangga krama preside ngelaksanayang catur brata penyepian antuk pikayun sani suci tur ening. Sedurung perang api kekawitin, para yowane ngemargiang pemuspan, raris kesiratang tirte oleh pemangku. Mangga preside ngicalang emosi, setunggil taler keolesen pamor, pinake penawang pance baye. Jadi astun kecengak ekstrim, disampuni acara puput kemargiang, para pemilat nenten-wenten rasa sebet utawi gedeg. Sami pada pekedek pekenyung, raket masa wetre sakadi jati mula.
4: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, selamat pagi Rahajang, Rakelan Rai, Dedane Sarangsami, Mawali Nyaringin Ring Pro, Empat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Sarang Titian Gongge Sintia Niki. Nge sampun api gatra dumun, magi stata kena rahayu, sampun makanyir pastika kentan. Nge sampunang, kiap-kiap malih, sampunang suntuk-suntuk malih, rerainan, niki padat semeton, banyak sampun, beda cuman kelau. Niki nge sani merainan, minap niki nge pastika sampun berburu buah, nge, atau sani sampun usan metan ning gebogan sodan nggih caru minap enter sana mecaru benjang nggih bebantanan sanetiosan kentan nggih rahaji mesana kandumun nggih sane durung durus metake-take dumun kentan nggih rakelan rai selain iki mengambil pekerjaan ring napi wasane ring upacara agama kentan nggih juga mengambil pekerjaan di tempat bekerja juga niki sematon nggih wenten sane metake-take ingin berangkat bekerja atau niki metake-take nggih ngaten alit ngeranjing sampun tengah ini niki kenten nggih. Alon-alon kemantan ring wargi nggih terpantau padat niki rakelan rai arus lalu lintas ring studio Pro 4 margi Hayam Wuruk Pitung Dasa dan Pasar nggih. Utamakan keselamatan dumun semonten titi yang sareng sami mangde nenten kiap ngwedang dumun niki semang-semang nggih. Gerara ajengan-ajengan sane ringan dumun sanganan khas Bali kenten nggih minap sane odalan benjang sampun nyate ngelawar kenten nggih sampun mekudus niki semang-semang ringgal jam 5. Elingan pun iki makte bekal kenten nggih. Tur pun iki sekadi biasanya ne gongnya pacang informasi yang dumun sedurung rakelan rai berangkat bekerja atau wenten ke tempat tujuan sanetiosan mangde uning dumun daerah tujuan druene sapunapi perindikan cuaca kenten nggih. Sana mangken gongnya sini informasi yang ini perakiraan cuaca sejebak Bali niki diprediksikan astengkara nggih sekadi pengabtin sareng sami niki cerah nggih. Suhunya ne niki ngawet ring selikur kantos tigang dasa siki derajat celcius yang kelemapan pun iki ngawitnya nih ringgala jam mangkin kentan nge niki terpantau kelemapannya nih ring informasi mangkin 55 niki rekelan rai ngawitnya nih kantos 98% kentan nge yang ring studio pro 4 RRI dan pasar mungkin terpantau asengkara niki sampun cerah nge sampun boleh berpanas-panas dumun tapi panas yang sehat-sehat cukup 30 menit ke mantan kentan nge. Nah hitung-hitung niki nge ngerera vitamin D rakelan rai secara alami penuhi juga asupan gizi druene nge. Nah kedumun rakelan rai informasinya nih gue ngasih ini aku tips saking bmkg.go.id.

sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Iya, selamat pagi Rahajang, Rakelan Regong, Hasintia, Kantong Nyerangin, Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Ring WhatsApp Pro 4, Niki Rakelan Rai, Sampun Anyar, pasti ke Sampun Uning nomornya nih, Kentan nge, Niki nomor WhatsApp Pro 4, Rakelan Rai, Ring 0896 7185 0242. Mali apisan dicatat Niki nge gongnya sampun alon-alon Nikang kantan nge Niki gongnya ican dumun WhatsApp Pro 4 Sobiang ring ambara Ring WhatsApp Pro 4 Wenten ring 0896 7185 0242 nge 0896 7185 0242 nge terus malah jebos chat ring WhatsApp Pro 4 nih ke sampun wenten sewitra sana mengantri mengantri sembako napi-napi nih kini nih santai betul nih kini santai nge medue profil agen kacamata lipstick merah topi nih kesana jegeknya lolet nih kini atau Dewa Corona Wijaya puniki suksema rahajang mewali beh nambi pisan atau kaki yang titian jarangin tering kewentanan WA Pro 4 op nama waduh doain dumun nae berkunjung dumun nae atau kakiang pun api yang mengeh kanggiangnya makin samun baca ah. Durus kirim-kirim salam ring WhatsApp Pro 4 nge niki betul nge nini santa wow nelpon gongge nge belakangnya nomornya 08 mungkin bisa dikonfirmasi ulang nge Rakelan Res menonton titiang sarang sami gongge Cynthia wentan informasi dumun sapun api langkah praktis yang memang dikelompokkan berdasarkan kategori untuk menjauhkan hal yang merusak suasana hati kentang nge ketika sampun pintar-pintar mendike menjaga suasana hati ataupun mood di pagi hari Niki akan menentukan produktivitas dan energi Rakelan Rai sepanjang hari nge dengan cara Rakelan Rai yang sangat sederhana kentang nge kurangi stimulasi negatif nge jangan langsung membuka ponsel nge ketika sampun nge setelah bangun tidur 5 detik kedat kentan nge langsung puniki nge membuka ponsel sampun cek puniki konten-konten atau berita-berita yang berat nge nika membuat pikiran tidak tenang dan bisa memicu stres yang awal kentan nge mungkin berikan numun jeda nge Rakelan Rai selama 30 atau 60 menit kentan maksimal setelah bangun tidur nge matikan alarm yang mengejutkan ganti mungkin bunyi alarm yang bising atau agresif dengan suara alam instrumen musik yang tenang karena juga menentukan kualitas bangun tidur Rakelan Rai kentan buruk atau tidaknya ketika mendengarkan getaran guncangan yang mungkin kentan nge membuat telinga tidak nyaman ketika bangun tidur terkaget-kaget kentan nge ketika alarm seperti napi wastane alarm kebencanaan dadosnya kentan nge nguing-nguing tanya kentan bunyi bencana napi wastane alarm kebencanaan kentan nge setidaknya seperti ini ke Rakelan Rai terkejut kentan nge sampunnya membuat alarm yang mengejutkan di pagi hari nge dan tentunya hindari terburu-buru nah mungkin kebangun pepet kentan nge bangun yang mepet waktu sesekali tidak apa kentan nge mungkin karena tidurnya cukup panjang lelap kentan nge alarm sampun hidup terus dimatikan tidur lagi kentan nge ternyata 5 menit sampun napi wasane mepet jam untuk bekerja kentan nge bangun-bangun mepet terburu-buru nih ke sesekali mungkin bisalah kita wajari kentan nge tapi kalau terlalu sering nih kira Rakelan Rai sampunan kentan nge mungkin berikan diri Rakelan Rai untuk jeda waktu yang cukup agar bisa bersiap-siap dengan santai ini kedumun untuk menjaga suasana hati atau napi wasane nge menghindari menjauhkan hal yang merusak suasana hati nge ciptakanlah sendiri nge ten orang lain yang menciptakan kentan dumun nge pelan-pelan kita rubah diri sendiri menjadi lebih baik hari demi hari nge Rakelan Rai malah jebas gengelang terang malih nyaringin tetap unikiring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Hujan berdurasi singkat yang terjadi di sejumlah wilayah Bali belakangan ini belum menjadi penanda dimulainya musim hujan. Fenomena tersebut dipengaruhi efek topografi dan pemanasan konvektif, terutama di kawasan perkotaan, serta kondisi angin timuran yang masih cukup kuat. Perakirawan BBMKG wilayah 3, KD Setia, kepada RRI menjelaskan Bali secara umum masih berada dalam periode

0: Dia kantonnya Rengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Sora Budaya Bali. Mali nyerengin ring acara Rahajeng Bali. Nikira kelantre muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Ngawi tenggal jam pitu lintang kutus menit kantos jam sia sama Mali jebos nge. Bantangnya nih nikira kelantrai ngemosang ini budaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Niki nge. Karena makin memperingati hari kesiapsiagaan bencana Rakelantrai, dan terusnya nih kita akan membahas seputaran nikah kemantan nge dumun kantos jam sia sama. Hitung-hitung Niki menambah edukasi kesiapan rekelan rai nge, dan menyadari bahwa bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hingga tsunami ini dapat terjadi sewaktu-waktu nge, karena nike kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan ketika bencana sudah terjadi nge, tetapi perlu dibangun sejak dini melalui pengetahuan, kebiasaan dan kepedulian bersama nge. Mungkin kita lebih mengenal dekat peran dari banjar, desa adat, alat komunikasi atau penanda kentan nge, alat tradisional untuk penanda bahwa ada bencana yang terjadi niki sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dumun nge. Sampun api malaje bos nge rakalantrai, apakah dari keluarga rakalantrai sampun siap siaga bencana? Malaje bos nyaring ring pesawat telepon 0361 223361, taler ring WhatsApp pro 4 0896 7185 0242. Mali apisan ring WhatsApp pro 4 Sani Anyar 0896 7185 0242, talering Facebook Program Budaya RRI Denpasar.
1: Beli nunas ampure ge lo, sampun ngenang iloh hidup sengsara ngajak beli. Beli boye je panak pejabat, boye panak konglong merat. Nangin beli meraga upuh, meraga niste lo, ampure pang banget loh.

0: kendaraanku banyak-banyak sami lagi lagi jaring sesuatu sami di kiri kamar tua aku namio jadiu.
1: Wayang Lemah. Wayang Lemah utawi Wayang Gedog sinalih tunggil kesenian wayang sakral ring Bali sane kesolahang ritat kale galah lemah keiringin antuk genir wayang nenten ngangen klir miwah damar blencong. Dalang Wayang Lemah nyolahang wayang ring benang tukelan sane membad tur ketegulang ring carang kayu dap-dap sane ketancabang ring gedebong. Kesenian Wayang Lemah puniki ngeranying ring pahan sesolahan wali utawi seni sakral sane keangen nyangkepang upekaryanya. Tetua utaminya ne pinake serane mepaice tuntunan kehuripan taler pengrestiti majang ring ide sayang widi melarapan wira cerita mahobrahte miwah ramayana sane keanutang sareng upekara.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Ya, kira klan Rai, selamat pagi. Rahajeng mewali nyaringin ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Sarang titiang gongge sintiang ya. Pagi-pagi sarapan olahraga tipis-tipis dumun semeton ya. Angin pemanasan sedurung semua ya. Panca indria kita gunakan ya, secara bersamaan untuk menuntaskan pekerjaan di hari Selasa ya. Pekerjaan wenten sane ringan, wenten sane padat, kentan ya, kita laksanakan kemantan ya, rakalan rai Bang De puput kentan ya, pelan-pelan, alon-alon Bang De margi antar lap de karya ya. Sekadi mantang mangkin iki rakalan rai pangapten sarang suami ya, Bang De uning teredukasi, wawasan semakin luas untuk kesadaran risiko dan pengurangan bencana nge, karena mungkin nepe ring hari pengurangi resiko bencana dadosnya nih bantang ring acara Rahajeng Bali mungkin budaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana nge. Benton pun iki asal usul lan sejarah nge, rakelan rai jadi mungkin setiap tanggal 13 Oktober kenten nge, niki kita diajak bersama-sama untuk memperingati hari pengurangi resiko bencana nge. Di awal mula niki rakelan rai asal usul sejarah dari hari pengurangan risiko bencana niki bermula dari tahun 1989 nggih. Hari nika ngira kelantre dan tahun nika pertama kali dimulai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa utawi PBB melalui resolusi Majelis Umum PBB untuk membangun budaya global terkait kesadaran risiko dan pengurangan bencana nggih. Dekade pengurangan bencana niki jadi peringatan dari pengurangan bencana bagian dari proklamasi dekade pengurangan bencana alam internasional yang dicanangkan pada tahun 1990-an nggih. Dan perubahan tanggal resolusi pada tahun 2002 dan kemudian diubah pada tahun 2009 era kelantrai dan menetapkan nggih dari Majelis Umum PBB bahwa di tanggal mangkin 13 Oktober secara permanen sebagai peringatan internasional nggih. Jadi tujuan wentennya peringatan dari hari pengurangan risiko bencana ialah untuk mendorong masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia untuk mengambil langkah nyata mengurangi kerentanan serta kerugian akibat bencana sejalan dengan kerangka kerja sendai untuk pengurangan risiko bencana ya. Rakelan rai sapunapi pengurangan risiko bencana atau kesiapsiagaan ring semeton apa saja mungkin yang sampun disiapkan dari pra bencana kenten nggih. Mungkin wenten penanda alat tradisional ring masing-masing banjar kenten nggih atau di rumah ketika wenten bencana kenten nggih. Mungkin ada serine peringatan atau alat tradisional yang lainnya kenten nggih. Dan sapunapi bentuk kerjasama antara desa adat kenten nggih, masyarakat bergotong royong mungkin nggih kolaborasi dengan pemerintah desa setempat kenten nggih dan lembaga kemitraan sanalianan untuk kesiapsiagaan bencana puniki nggih. Durus ring pesawat telepon 0361223361 dan mungkin bencana yang rawan di daerah Semeton, bencana napi Kimantan dan untuk menguranginya sapunapi nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Inggih Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Dados tumen ini boleh dados kaper di acara Gongge.
0: Dados kentan pun masugi ten, makanya agak kedatan kide niki nyak perompatan nampi.
1: Anu Gongge, mungkin karena benyang odalan rambut sedano tuh kenten.
0: Oh nggih.
1: Niko turane ngeranang mimi jemat mimi matanding pangkole mimi madaja.
0: Mengadolan pule matanding pule kenten. Kuda pule bati ya nika nge.
1: Niko ampun kepetek-petek mimi bati medimun tapi erna bungle benyang tendados matumbas.
0: Iya. Tendados naur matumbasan kenten.
1: Tendados maya utang.
0: Nggih tendados khusus untuk hari nika, sisanya diwajibkan nggih sampunan itu natunda.
1: kentan.
0: Nggih, sampunnya ngeliden karena napi wastane karena tradisi kentan sampunnya nggih tradisi tetap dijalankan, tapi yang kewajiban beda lagi kentan ini nggih.
1: Nak kentan lang pindah ini ke orang tua, yani halu mau belajar di mana aku doa aja.
0: Kentan.
1: Punya utang sing badi.
0: Aduh, nik.
1: Utang sing badi kentan lang ini kok.
0: Nggih, cukup untuk hari besok saja, sisanya wajib nggih.
1: Ampun kentan
0: kata-kata. Nggih, niki ampun kentan dumuna ngemosang ini bantang dumuna
1: Bantang niko ampun pun piragi uling tuni haru jejah nani sampun nang ya wenten bencana alam kok
0: Ya, sengkara kan niko diharapkan nggih. Tapi apa daya kembali dengan alam nggih nini nggih kita hanya bisa berserah dan menerima kemantan. Tapi biasanya di daerah Payangan niki nggih nini nggih bencana napi wenten rika dumuni kita bahas sedikit bencananya ringan dumun untuk edukasi mantan iki nih.
1: Anak Riki kan kadang tetap masih asung karo kan kadang bongkak hijau karena genah jo masukin pasti jo masukin gunung kan kadang bongkak. Nah cuma aneh gempa niko genan jo. Awenten kenten rasakan gue
0: gempanya.
1: Gempa lino nih.
0: Tapi akhir-akhir niki juga termasuk bencana. Lo ten kering Drika wenten Sabah memangnya Drika?
1: Sabah sih wenten, tapi niki yang pun di sekitar nini niko pun kan diatur wau dan lah terlalu karena tapi man nih nuna sijo pang aman
0: kan
1: dia sampai ya kan sampai toyo rumah toplok akin toyo dan
0: Tungkara. Nah berarti kita fokus tentang gempa dumuniki ninge kan gempa. Bencana yang rawan di sana nih ke gempa. Nah untuk siap siaga ketika bencana gempa nih ke seperti napi nih ketika ampun wenten bencana gempa ini apa yang nini lakukan? Berlindungkah di bawah meja kentan ataupun napi nini?
1: Aniko ampun bongge ugan tahun kudo kan ko gempa pas nini on air di RRI kan gempa secara tidak sadar nini jeng melayap kesu bongge.
0: Oh mencari tanah lapang ya berarti nini ge?
1: Ngererang kenata laku pas wenten punyan po di nata niko bu plekur nini punyan po bongge.
0: Plekur, napi artinya plekur nih kak?
1: Dipeluk
0: tandan
1: jadi kayaknya kayak mulai pemikiran tapi kalau rumah-rumah itu ya mungkin nanti bisa ampura bercampur bahasa gue
0: ngiatan kenapa ini nih
1: bisa asal pungkat yang punya poh nenek jadi sekeang itu pasti ya senja pungkat kenten
0: dados medue pikiran sekali nih ke nini. Dados yang ini medue pikiran sekali Nika harus memeluk pohon mangga nih kan nih. Nah padahal kan dados sebenarnya Nika.
1: Iya punya pohon kan semungkin dia ya, bakal pungkat di rumah mungkin kan. Karena ini kari trauma gue tahun 76 Nika wenton gempa di Seririt Nika napi. Kari di Jemrano gue Nika buka di tengah kamar kan udang medal gue nggak.
0: Tapi itu wenton peringatan napi nih peringatan mungkin akan terjadinya gempa di notifikasi di HP atau alat tradisional di Banjar pun napi nih.
1: Oh durung wenton. Durung mikir makin macet kayaknya durung sih di Banjar gue.
0: Oke kenten. Yen kulkul pun napi biasanya wenton bencana kulkul ten aktif kenten aktif kulkul bencana mungkin wastannya atau penapi nih.
1: Kayaknya durung dong deh.
0: Oh durung.
1: Kenten ini sih di jero medue kukul bertiga wenten lino sih kenten dong deh. Ampun pun ngambil kukul itu kadang-kadang tangar mesin ini pengten itu ngambil kukul hijau kadang-kadang.
0: Oke.
1: Piring damping ini di kamar dong deh piring seng kujak seno. Teng.
0: Oh kenten panguning wenten gawat kenten wenten. Bencana. Apa dia
1: mencari sirap pembangun teng.
0: Oke.
1: Kentan dong deh.
0: Benar
1: ini tahun 76 nih kau jadi kanti makario rumah beten sabo kau berapa bulan kau
0: nggak? Nggih, Mimi.
1: Nggih, so, nggih pasti durung medal kan.
0: Durung, nge. Durung punapiang nggih.
1: Rayang seroyong ya dikek kon nomor 3 penjeng penulung lah ben bangun.
0: Nggih,
1: ndak menika dong.
0: Nggih, suksesan ini informasi edukasinya nih.
1: Santi.
0: Nggih, suksesan dehat niki Nini Jerman, widangan payangan sampun nyarengin gongge Sintiang nggih. Rakalan trai durus punapi alat komunikasi atau penanda ketika wonten bencana atau sebelumnya bencana. Kenten nggih, yang kita bahas tidak kita diharapkan sama sekali kenten nggih, tapi nikilah edukasi kenten nggih untuk kesiapsiagaan bencana nggih. Apakah keluarga rakan Rai sampun siap siaga bencana setengkara sampun nggih dengan apa ke mantap Om Swastiastu?
2: Om Swastiastu rah ajeng semeng.
0: Nggih, Om Swastiastu rah ajeng muali kangku.
2: Penapi gadrana nggih.
0: Sehat kangku.
2: Ini kak segar, mah gelom.
0: Mei sungkan, nak kecapean iketan.
2: Mei panas karena kecapean,
0: megadang. Iya pasti. Gini kok.
2: 2, 4, 2, 5 dan 6 terserang aben, berjaga dua.
0: Kenten, mimi.
2: Gih,
0: kanjang.
2: Gih. Cendwenten pun yang itu ada nih. Tanda-tanda di masyarakat ada. Wonten tahun 76 yakti terkejut
0: nggih Gunung Agung napi napi punika.
2: Gempa seririt.
0: Oh gempa seririt. Gunung Agung tahun kuda nika.
2: Gempa seririt. 76.
0: 76 kenten. Nggih.
2: Lah yakti pada nu ponok ka Kemadegan. Mekisit masih nunggu oda-oda.
0: Nggih.
2: Ngai dia cari ini kan nenek Jerman. Di sampingan kayu kan mungkin nenek atau sebungkin nyambu gak.
0: Nggih. Mimi. Napi cara napi wasannya cara untuk mencegah bencana nih ke Kak Angku?
2: Nah, gue dapat niko kan kan wentan panon saking pemerintahnya wentan dia saja sih ada tamat. Makin ni dia bekerja kan itu nah sesunah ya aku di desa sebab camat meneng lah nyamun negara ke Badung masa pun ke Badung nah dapat robot ni kita sempetan gunungan lari orang jangan batu kaun kag.
0: Berarti Kak Angku uning bencana nih ketika sampun terjadi bencana nih kinge
2: itu jadi kak sebut runung. Umur 23 tahun.
0: Nggih. Penanganan bencananya sekali nih sekali napi Kak Angku. Ring gempa seririt ika.
2: Bentan kan kulkul sampuang lah kulkul ge.
0: Oh kulkul berarti alat tradisional kentan nggih.
2: Asal ada gempa gede kulkul itu kumuk gitu.
0: Oh kentan ring widangan Kak Angku.
2: Nggih.
0: Oh kantun aktif kantos mangin Kak Angku.
2: Mangkir lintang kan angkat kulkul ya.
0: Kulkul di masing-masing pekubon, tapi ring banjar.
2: Kulkul lagi diin di kebonan kan.
0: Oh, masing-masing berdua ketika wonten gempa, nika ditepak kenten nge. Nika dipukul berapa kali penanda bencana nih nika, Kak Angku?
2: Ya, mungkin dengan karena terkejut, tung-tung-tung-tung, hidup, lino.
0: Oh, kenten nge.
2: Ini paling gawat kan, masyarakat coba tahun 76.
0: Tahun 76 nge, beh. Gue enak, memang ten uning sapu napi peristiwa bencana.
2: Dari Truno.
0: Ya.
2: Anu na, ini sempetan gunung sam singkap. Gunung Batu Kau nangkat. Oh, jauh kumpul di ring pusah ring Dewan Tilan ke.
0: Oke, okay, berarti wanton tempat titik kumpulnya kantor ni ring Dewan Tilan ni.
2: Ini ke, lalu bulan terang saja, saya ada kejala apa di gunung.
0: Nggih.
2: Karena terkejut tenaga nona tujuh gempa sendiri sebenarnya gagal ya.
0: Nggih. Berapa kali kenton napi wastane Kak Angku bencana gempa berapa kali susulan nih Kak?
2: Ngomong tuh ge, ini pertama paling gede nih sekitar jam kudus tuh sekitar jam telu jam tengah dua tuh. Ya, kak di mobil lah. ada di anu di pas di Sumatera Barat mungkin so berwarung nak mesriok mesriok anu rab na akhir ni nak jalan jelek.
0: Okey,
2: om ada orang Alino.
0: Okey,
2: kita nak tak cuma pas tu kau kan budok kelion pak. Tak ingat ke dina.
0: Okey, tan ngengge ka anggo. Ya, kita kembali mengingat peristiwa sampun jauh ni Kang Nge.
2: Gosong kumo. Heeh. Angai dijo dinak tuo bergotong royong nang tongos ke sisi ge.
0: Oh, gotong royong berarti nge sira manteng nyaringin gotong royong nika masyarakat yang terdampak sareng desa adat pemerintah desa setempat di ka anggo.
2: Jawab Niko ke panit paling pertama Niko, Bapak Camat kan so.
0: Oh, Camat berarti dumun nge, ya pemerintah yang
2: Niko apa nih saja lah, artinya ke pemerintah kepolisian, orang sehingga ada gala aku, artinya di gunung, aku nyaman, tenang, kayak gitu.
0: Nge,
2: Jawab Niko nak radio di Siki, RRI kan. Ini lah radio nih. Ikut nak di warung kan itu, itu apa dengan anu ni situasi kau anu na kondisi cuaca.
0: Ya, nikalah media nge, lembaga penyiaran menyiarkan apa yang memang harus disiarkan untuk menginformasikan terkait kebencanaan kan tan nge, Mang Dewenten niki pendengar mirengang informasi bencana tanpa nik.
2: Anu na berita saking Jakarta kan
0: nge. Oh, kan tan nge nge ka angko nge. Suksama dumun ka angko informasinya nih niki nge. Flashback sedikit ke tahun 76. Nge, assalamualaikum niki nak benjang wenten ngeramen reng jero nge. Rahayu-rahayu wali.
2: Yang pekak ni kisi dah kan ada nenu anu ni.
0: Sira ni.
2: Bila mak aminam ni ikan ya. Ada orang BKBB kan.
0: Oke, entah. Nge. Titip salam untuk mahangku niki nge. Cepat sembuh niki mahangku sudah ni.
2: Nge, bagi buahnya ke atas ke dokter win.
0: Nge, durus-durus atas dumun nge.
2: Gala wali yang pekak.
0: Nge.
2: Santi-santi-santi
0: nge, suk semudahat niki ke angko sudah ni sampun nyarangin gongga Cynthia. Nge, taler puniki rekelan rai yang perlu dipersiapkan ketika niki nge rekelan rai sampun siaga bencana. Dari pra bencana mungkin sampun disiapkan tas siaga bencana ganteng nge, yang berisikan dokumen penting ganteng nge, yang dibungkus plastik kedap air seperti KTP, kartu keluarga, SIM, paspor, ijazah, surat tanah, kendaraan, polis asuransi, dan buku tabungan nge. Air minuman dan makanan ngira kelantrai mungkin minimal 2-3 liter per orang per hari, serta makanan yang tahan lama kantan nge. Pakaian dan perlengkapan tidur ngira kelantrai mungkin selimut darurat, jaket, jas hujan, handuk, dan juga kaos kaki. Yang paling penting niki wenten kotak P3K dan obat-obatan kenten nggih, alat penerang dan komunikasi, uang tunai, perlengkapan tambahan, mungkin sekali korek api, tali serbaguna, pisau lipat kenten nggih, peralatan kebersihan sanalianan, dan kebutuhan khusus nggih. Minam niki wenten anggota keluarga ngira kelandrai ane napi wasane nggih, membawa bayi, lansia atau hewan peliharaan, sertakan mungkin susu formula, popok atau obat rutin kan tan nggih. Informasinya nih gongnya sini aku kutip saking detiknews.com.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tangga Bencana. Tas Siaga Bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

Isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi Raja Nakalan Rai Gongnya Sintia Kantonya Rengin Mawali Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Pekak Kirana Widangan Nusa 2 Sampun Nyarengin Tiang Pekak Kirana Gongnya Nunas Tembang Buaya Kadang Gongnya Niki Biaya nge, Buaya Caplok Alu Kang Ian Dumun Niki Pekak Kirana Tan Preside Gongnya Saya Gang Dumun Tembang Kak Kirana Karena Niki tembangnya ini sampun disiapkan kentan nge oleh tim RRI Denpasar kentan kak nge kangen dumun ring sesi nunas tembang galah jam siki kantos jam kali lan wengi ini wentan kentan nge sesuai dar pekak kirana sampun nyarengin gonge Cynthia senemangkan mawali nyarengin ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali indik bantangnya ini budaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana Om Swastiastu selamat pagi
1: Om Swastiastu Rahajeng Sema.
0: Inggi Om Swastiastu Rahajeng Mali Bu Eka. Sampun sehatan Bu Eka.
1: Astung kare sampun 75%.
0: Iya, terdengar dari suara sampun 75% iki nggih.
1: Ampura ratu.
0: Nggih, pun api.
1: Lunas nomor kene dunian engaleng cepet gongge kene.
0: Napi nika.
1: Adon nomor ke al.
0: Oh kentan.
1: 089.
0: Nge 0896.
1: 6 kira-kira 6.
0: Nge 7185.
1: 7185.
0: 0242.
1: 0242. 42 mangken numun jero mangku dia Bu Jerman ini nang ngale nomor ne wis Jerman maro boman menek timpang ngale nomor kan paling menako nomor
0: nggih
1: yeah. Matur gengge
0: nggih nggih sukses mawali Bu
1: nah mah bisa niki
0: napi nika
1: yang sesai mengganti nomor
0: wis ah nika pun dados pikobat niki kanggeang Bu Eka karena memang napi mungkin sinyal juga niki makanya kadang dia keluar sendiri WA okay, yang sampun aso intennya aktif nomornya malih kentan kanggeang Bu Eka nge
1: niko nak wasane konsumen kan mulai cerewet
0: ya begitulah angin alat-alat niki akeh pisan Bu Eka
1: nge talar niki wau nak ibu sampun boleh masuk suhu di Bu Jerman tuh
0: oh kentan
1: cepet rija ibu
0: oke oh, entar
1: mangkulan man nyangkua
0: nge kak angku nyangkua nggih widangan
1: lawan Bu jangbu apa ibu keplak-keplak kebu liman Bu eh
0: aduh ampun nang nae bes nyajang kenten
1: jadi limo krepet jadi limo
0: aduh nggih dimaklumi ya berarti kan mangken sampun boleh niki nggih
1: boleh topik men api itu niki ngeneng ini bencana
0: bencana nggih patut Bu Eka
1: persiapan bencana kenten
0: heeh patut
1: atau bencana dipersiapkan nggih
0: Nika aja petakan dulu. Nggih.
1: Sampun piragi di tiang sobiah ratu ring udara niki to ngeten. Teori-teori niki ratu nggih.
0: Nggih.
1: Di tiang ngomanah niki patut kaler wonten teori. Bagi bapak-bapak yang membidangi niki to ngeten. Contoh artinya niki teori niki contoh nggih menten nak uning napa ya teori to. Niki contoh ngeten basa balin nggih. Pecik kaler sekali sampun niki. Nanging yen murut tiang niki ratu nggih. Asal ampun so, bencana gempa niko asane tidak terpakai niko ratu.
0: Napinya yang tas siaga bencana gage informasi yang
1: teorinya niki.
0: Oh nggih nggih.
1: Karena sampun kaget.
0: Panik dumunan nggih.
1: Panik dumunan. Nah, niko yang di tiang ngerasang 75% niko tidak ngomargang niko karena keburu kaget. Api malih kesan asane yang kan panak nih nyang di gempa nih kok kan layak gajak panak paling ragane kan selamat dapat didi panak nih kukangan di tengah
0: ya karena kaget pun nge
1: karena kaget Bu Janura nih kinyarangin nge nah kentan yang masalah bencana banjir ini ke gempa dumun kentan nge yang ring gempa soalnya datangnya tiba-tiba kita tidak uning pas sedang lelepet tidur kosok gitu salinya kan nyemak ape nyemak panak bodo asane bisa melalung lah ibu
0: nggih tapi berarti dorong wenten iki nggih selama niki maksudnya selama gempa kenten akan terjadinya gempa terwenten peringatan kenten nggih mungkin peringatan niki akan muncul ketika sampun wenten terjadinya bencana kenten nggih
1: kok sampun kalau gempa tidak permisi dia tuh lo tidak permisi aja teko gitu nah wong nikah njabuk Jerman niko di tahun 76 niko uling jam 2 siang sampai sore itu 11 kali gempa tuh.
0: 11 kali gempa susulan.
1: 11 kali gempa waktu zaman seririt niko.
0: Geng.
1: Paling pertama paling besar niko paling lama.
0: Bencana susulan ya. Ten wenten malah kan cuma gempa berarti nge.
1: Sorenya niko wenten susulan kecil-kecil sedang sembahyang pokoso-koso-koso. Kan niko kejadiannya pas budok Leon Pang ratu.
0: Oh nggih, Kak Angku nikang sekali niko pun.
1: Nggih, budok Leon Pang niko kejadiannya tiang pas nusur kacang sahur ratu kari cenik-cenik. Gemel tiang kacang sahur ratu ngeten. Angkel ngantuk nasi kan so ngenget siang itu.
0: Nggih, heeh.
1: Aku bibet yang koso-koso-koso.
0: Kacang sahur ulung tas.
1: Oh, lae yang besu. Kan di sisi gelor-gelor tiang memen tiang singado bapan tiang singado oleh tiang atap balai yang kapang-kapang-kapang-kapang gitu.
0: Berarti Bu Eka niki sampun melayap ngerarah tanah lapang ataupun api Bu Eka?
1: Di natahe tiang kipak-kipak.
0: Di natah, nge.
1: Mas tiangnya memang di Singapadu niko pasih hejo, gunungnya talerjo. Tapi niki di tiang ring batu bulan itu nge, segaro nampak ke Tewel, ke Lembeng, Padanggala. Niki nampak di tiang sarang pasih.
0: Oke, entar. Tapi setelah terjadinya bencana niko Bu Eka, Kenten wenten mempunyai kulkul kenten dibunyi kulkulnya panguning masyarakat dan ngeh adanya bencana.
1: Ada bejat nuyut hidup gitu kena pindan. Kenapa ada gempa tuh ragotong orang hidup.
0: Kenapa nih kak Bu Eka wenten asal usul maknanya nih kak filosofinya?
1: Kita nuning masih solusinya maknanya napi nih konge.
0: Oh mungkin pang bencana kita tetap diberikan keselamatan hidup, kerahayuan nge. Hidup nggak mungkin seperti nih kang ya Bu Eka nge.
1: Otomatis hidup. Yeah.
0: Dan masih sampai saat ini sampai digunakan nge kata nih kak hidup terus nge.
1: Sampai sekarang nggak hidup kang yang wosong meniki hidup
0: nika pun
1: nika masalah gempa nge yang kayaknya 75% yang bisa 25% yang bisa mengambil perabot kelima gempa nggak mungkin nih
0: nggak mungkin nggak gongnya tidak sarankan juga Bu Eka selamatkan dumun diri sendiri nge untuk ya, barang bisa dicari kembali
1: diri sendiri dumun kalau bisa pas lagi ngenong anak aja anak kalau nak cari anaknya ke dalam gitu loh kalau bisa
0: menyelamatkan Niko, semua anggota keluarga.
1: Niko masalah gempa, ya masalah banjir.
0: Banjir pun api
1: kita
0: Niko.
1: Masih bisa evaluasi nge, karena hujan, api malah masih senduka deh. Jaga-jaga rago eh.
0: Tenwentan kebiasaan bersih-bersih napi setiap minggunya untuk mencegah banjir ketika musim
1: Niki,
0: hujan nih.
1: Kita nyarangin. Niko sampun kalau masalah banjir kita bisa evaluasi Niko nge. Tapi mawinan hujan muling bisanya lah rumah si senduka ada gitu misalnya lah rumah lantai 2 taruh barang dumun di atas bawa dumun ke atas kita jaga-jaga dumun tengen-tengen
0: nge.
1: Kalau banjir bisa deh evaluasi dong kayak kalau gempa
0: iya betul nge Bu Eka mungkin ya, karena banjir kentan Bu Eka nge hujan jadinya banjir karena penyebab juga dari kita kentan nge selokan tersumbat masuklah kentan nge air ke dalam rumah mungkin bisa dievaluasi dengan misalkan rumah memang bertingkat bisa dinaikkan dumun barangnya.
1: Dipindahkan dumun ke atas. Kalau enggak punya rumah bertingkat barang-barang yang berharga taruh dulu di atas lemari untuk menyelamatkan Niko kan bisa aja nge.
0: Mungkin seperti Nika evaluasinya nge.
1: Tapi kayak kemarin banjir yang kemarin tuh siapa yang menyangka banjir akan begitu besar di Bandung?
0: Oh, pagerwesi Nika benar Bu Eka.
1: Apa yang menyangka itu?
0: Meruntuhkan ini, beberapa bangunan sampai Nika.
1: Timpal ibu aja rumah nenek Mangkuta Kameru masukin banjir rumahnya. Aduh deh, rumahnya kakak kebanjiran deh, rumahnya kakak.
0: Ya, sementara Niki kita sama-sama pemerintah setempat Niki sampun membecikan drainase Niki Bu Eka nge mengevaluasi semuanya. Bu Eka Niki kejepit pintu Bu Eka.
1: Sampun di tiang uning tuh Niki pun kejepit dan bengkak dia sedori jam ngomongan padahal yuk kamu.
0: Ya pun apa yang Bu Eka ya. Geranjing Niki sendiri.
1: Atau semua gengke Cynthia, Bu Jerman nge rajang ngalah satu ribu pamit. Om santi om.
0: Nge sok semua dahat Bu Eka nak samun pengertian nak samun uning kentan nge matan jam makin masa naikan dimun malah jebos mau nyeringin peringgelaran acara Rahajang Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Kemudian memperoleh informasi melalui internet menjadi tantangan bagi museum untuk tetap menarik minat masyarakat, terutama generasi muda. Padahal koleksi museum menyimpan benda-benda bersejarah yang membantu masyarakat memahami kehidupan masa lalu. Akademisi sekaligus praktisi agama dan budaya Bali, Ida Bagus Purwasideman kepada RRI mengatakan, teknologi dapat menjadi nilai tambah bagi museum, terutama untuk memudahkan masyarakat mengenal koleksi dan mengakses informasinya. Menurutnya museum tetap menjadi sumber informasi penting bagi generasi muda di tengah kemudahan mengakses informasi melalui internet. Rekan-rekan demikian Gatre Bali.